0: 7. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Gerakan Pramuka Kota Malang menegaskan komitmennya untuk mendukung program swasembada pangan sebagai bagian dari pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Dalam hal ini, Ketua Kwarcia Pramuka Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo STMT menilai Pramuka memiliki jaringan yang luas yang dapat menggerakkan masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, tantangan pangan tidak sekedar menyediakan makanan, tetapi juga memastikan pertanian tumbuh dan menciptakan ekosistem ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dinilai memiliki keterkaitan dengan ketahanan pangan, dikarenakan membutuhkan dukungan unit usaha pertanian dari hulu hingga hilir, di mana anak-anak diperkenalkan pada proses pangan lewat kegiatan lapangan, termasuk mengunjungi persawahan dan memahami perjuangan petani menghasilkan makanan untuk masyarakat secara nyata. Di tingkat keluarga, anggota Pramuka juga diajak menerapkan kebiasaan sederhana seperti makan secukupnya dan tidak menyia-nyiakan makanan setiap hari di rumah. Demikian Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 8.

Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: 100.3/4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya pamirang pripun kabare dinten iki. Mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Sakniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya ten warung gaul. Warung paling gaul se Malang Raya ya. Ya wis sakniki langsung wae kita sapa niki wonten penelpon pertama yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pripun kabare Kang Grandong?
1: Kabare api-api ae Mbak Yaya.
0: Alhamdulillah sehat, sehat Kang Grandong. Lo dereng ten gane jenengan pripun? Pon karnaval.
1: Dek ini tanggal 18 ben.
0: Lo ala setelah hari kemerdekaan. Hari so, ini ge Selasa berarti ge?
1: Iya, Selasa.
0: Waduh, ruami pasti nih. Niki rutane berarti sampai ten pundi?
1: Di kampunge pasar iku, neng kampungku dhewe tanggal 29.
0: Oh, 29. Heeh. Waduh, Rungke. Sibuk ya berarti ya, kata karaoke.
1: Ya apa kabarnya dong mah, sehat kabar?
0: Alhamdulillah sehat Kang Grandong. Keluarga nggih sehat nggih?
1: Alhamdulillah Mbak Yaya tetap ana sehat.
0: Alhamdulillah, wa syukurillah.
1: Awet-awet. Ayah ambil ibu
0: Amin ya rabbal alamin. Iku sing paling penting ya Kang Grandong ya.
1: Iya.
0: Siap.
1: Kapan bisa meluncur ini dulu?
0: Langgih nih, oh langgih nih kulo ya kulo nggih bingung. Soalnya wonten bocil nih kulo ten griya.
1: Oh umur piro mbak?
0: Ini setahun tasian Kang Grandong.
1: Lo setahun?
0: Enggih.
1: Ini kenapa nama bisa apa mbak?
0: Kale baik.
1: Walah iya wis.
0: Enggih.
1: Wis anu wis terantanan
0: pun melampa Kang Grandong.
1: Wah semaku iya.
0: Enggih tingkai gak karu-karuan.
1: Salam ya. Si kecil di oma.
0: Leres. Ini berarti manggilnya Mbah Grandong enggih. Mbah Grandong niki.
1: Nah ya
0: iku. Jenengan niki lho pun sarapan apa dereng?
1: Mari
0: kita masuk. Oh nggih. Lha tak kira niki ten warung gaul nggih badhe sarapan niki masakane kuatan soalé.
1: Lah ya iku.
0: Menawi jenengan napa pengen sarapan nggih monggo.
1: Nah iya. Tapi suara ki.
0: Oh pun warek, ya wes ngopi.
1: Iya wes, karena pikun wes kayak no wes.
0: Tak kayak no sing enak pokok iyo, panas kebul.
1: Iya wes. Iya wes. Bapak ibu, ya makono sehat kabeh, nalangan opo.
0: Amin.
1: Kemarin dak wadah ngomong utune.
0: Amin, matur suwun sangat gie Kang Grandong gie.
1: Akeh tunggali Mbak Yaya, zaman Mbak Yaya.
0: Kulo tiga.
1: Acan barep iyo.
0: Kulo barep lo kok ngertos jenengan?
1: Loro ae ta, lupa
0: ni. Dibae jenengan tonggoku. Makane kok ngertos.
1: Kok iso ae lakoni
0: ini. Nggih pun, niki jenengan badhe request lagu napa? Oh, salam dhisik.
1: Iya, Bu Widi, Bu Widi.
0: Nggih.
1: Dhumateng Njenjang. Terus Putri Purnomo, Bu Pandan. Terus ana maneh ana Bu Marlena. Mama Yuda. Terus ana wane iku Ning Leha. Terus ana Punya Temi.
0: Sugeng Enjang.
1: Terus ana wane iku ana Kutun. Selamat pagi. Mama Indah. Salam sehat.
0: Tanpa terkecuali siap. Iyo, anu lagune lo ya, cok lali ya lagune ya.
1: Lagune anu ae.
0: Napa?
1: Lagu sing paling enak ya anu ae. Gerajakan ayam ini.
0: Oh, gerajakan. Leres.
1: Iya, wis. Suwun ya, Mbak Yaya.
0: Nggih, kula nggih matur suwun sanget.
1: Ya, Mbak Yaya.
0: Nggih, jenengan juga sehat selalu Kang Grandong.
1: Masih longgar. Jaro pondoke dulure nek kene.
0: Oh, nggih leres Kang Grandong.
1: Ngene iki butuh golek apa sih? Golek kanca, golek dulur,
0: golek dulur mawon, nggih.

0: besar lagi. Jadi
1: parkir ni kena ikut nemu banyak putih ngono.
0: Siap leres Kang Grandong kali jalan-jalan gi.
1: Iya, gua milik ini tak kalau tahu banget lo.
0: Waduh, malah ngerepotin jenengan kula sungkan tadi.
1: Orang repot aku orang TKI.
0: Orang gak
1: tahu. Mantu anak putune ya cili. Di sekolah.
0: Yo ben to sabar. Ben lak yo nak wayahe dhewe-dhewe.
1: Ya pokoknya sampean kula tak kaya anjer-anjer. Pasar gedhok kok tak kono sama Cak Sulianto gedhok kulon kula ne bal desa ngono ae wis.
0: Gedhok kulon griyane Pak Sulianto.
1: Oh nggih. Ya jeneng kok parkir ditalok lho.
0: Nggih. Leres Kang Grandong.
1: Iya nggih. Heeh.
0: Nggih kula nggih matur suwun sangat. Ditunggu lagune nggih.
1: Sehat ae Mbak Yaya ya.
0: Nggih, sat-sat Kang Grandong.
1: Oh ya Allah.
0: Matur suwun sangat nggih.
1: Heeh. Dikati dulur gede kok semendal gede kena tur-tur kafe.
0: Nggih, matur suwun sangat Kang Grandong. Siap. Siap Kang Grandong, matur suwun. Amin ya rabbal alamin.
1: Seger waras
0: pisan. Amin, amin. Nggih, matur suwun sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Kang Grandong baru saja menyapa kita semuanya nggih. Dan bagi panjenengan sedaya sembade mampir ten warung gaul nggih monggo kula tunggu nggih. Sampai mengke jam 10 siang nggih, dan bagi panjenengan lek badhe gabungan iki kula tunggu ten WA di 081555691053. Ugi ten telepon nggih mboten napa-napa di 0341 5404504 nggih, kula tunggu sampai jam 10 siang. Nah saat niki kita cek dulu ten WA niki wonten siapa saja yang sudah bergabung. Oh ternyata ada Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul Ibu Sri Purnomo kini nyuwun sekarane Telaga Sarangan leres ditunggu nggih. Kagem pamirang sedaya salam sehat. Kagem Mbak Yaya mari kita selalu bersyukur diberi kesehatan dan rezeki yang lancar serta ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget nggih ditunggu nggih lagu nih. Yo, saat ini langsung wae kita mirengakan lagu-lagu tembang Jawa yang sudah kami hadirkan ya dan persiapan untuk Anda. Kali ini ada Era Syakira, ada Gerajakan Banyuwangi, sugeng mirengakan.

0: Aja nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.

Anda? Kecanduan game bisa membuat seorang mudah halu dan mematikan rasa simpati. Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah menetapkan bahwa kecanduan games sebagai penyakit gangguan mental atau yang lebih dikenal dengan gaming disorder. Namun, kecanduan yang dimaksud WHO ini tentulah dengan berbagai ciri-ciri yang spesifik seperti tidak bisa mengontrol diri, lebih memprioritaskan bermain game, dan lainnya.

0: udah bikin heboh sekosan.
1: Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Bea Cukai Malang menyegel 3.059 botol minuman mengandung etil alkohol atau MMEA tanpa nomor pokok pengusaha barang kena cukai dan mengamankan 36.800 batang rokok ilegal dalam penindakan di dua lokasi pada hari Senin 10 Agustus 2026. Penindakan pertama dilakukan di tempat usaha HW Helen's Play Mart Malang, Jalan Tumenggung Suryo nomor 14 3E, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, yang mana petugas mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi intelijen terkait dengan dugaan penjualan MMEA tanpa NPP BKC. Hasil pemeriksaan menemukan ada 3.059 botol MMEA dari berbagai merek, kadar, dan golongan. Total volumenya mencapai 1.511,55 liter dan dikarenakan tidak dilengkapi oleh NPP BKC. Maka seluruh MMEA tersebut kemudian disegel petugas untuk penanganan lebih lanjut. Hasil penindakan berikutnya dilakukan di gudang jasa ekspedisi SPX Express Kedung Kandang 2 Hub, Jalan Mejen Sungkono, Kecamatan Kedung Kandang, di mana petugas menemukan rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin atau SKM dan sigaret putih mesin atau SPM dari berbagai merek tanpa pita cukai. Dalam hal ini, Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores mengatakan sebanyak 1.840 bungkus atau 36.800 batang rokok ilegal diamankan dari lokasi tersebut. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke kantor Bea Cukai Malang untuk penelitian lebih lanjut. Dari dua penindakan tersebut, total nilai barang diperkirakan mencapai 314,615 juta rupiah. Sementara potensi penerimaan negara yang berhasil diamankan diperkirakan sekitar 27,548 juta rupiah. Dan Johan juga menegaskan pengawasan terhadap peredaran BKC ilegal akan terus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, di mana penindakan tersebut dilakukan untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal sekaligus menjaga kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan cukai. Demikian Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 09.00.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warung Gaul, warung paling gaul sama Lang Raya barengan kali kula Mbak Yaya tentu nih sing masih menemani panjenengan sedoyo di pagi hari ini nggih. Panjenengan nggih saged mampir ten mriki buat sarapan, buat ngopi lho iki lho kula niku nggih nyeduh kopi nggih. Soale napa wani rada adem dadi pengene sing anget-angetan ngeten niku. Nah panjenengan nggih saged niki mampir ten mriki buat ngopi, buat sarapan, monggo warungnya maupun buka sampai mengke jam 10 nggih. Panjenengan ugi saged request lagu nggih, kirim salam nggih monggo saged ten telepon di 0341 404 504, ugi ten WA di 081 555 6910 53. Nah saniki wonten sing gabungan via telepon, jadi langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senengi
0: Bunda Riyatin. Pripun kabare?
1: Kabare sehat-sehat, seger wae, selamat kata rezeki ini lho, sekeluarga sambandulan raya.
0: Amin ya robbal alamin, tak dungakno pokoke semoga seger, sehat seger terus ya. Salam juga buat keluarga di Bandulan Bunda Riyatin.
1: Oh iya, keluarga sini sehat-sehat ramah-ramah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Lombane kapan Bunda Riyatin, lombane kapan?
1: Ya, lomba. Lha sampean kirim-kirim teng HP ngono.
0: Oh, anu.
1: Lomba kerupuk kalah, lomba bekelan kalah,
0: ya
1: lomba
0: Allah,
1: topi kalah.
0: Kok iso kalah kabeh iki lho Bunda Riyatin ya.
1: Mboten menapa kan memperingati kemerdekaan. Kalau menang pokok
0: sudah biasa. Betul sekali. Yang penting ikut meramaikan nggih Bunda Riyatin
1: nggih. Iya, meramaikan. Merdeka Mbak Yaya.
0: Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Indonesia merdeka selama-lamanya.
0: Amin ya robbal
1: alamin. Jangan sampai kadang-kadang yang menggoda itu Indonesia dewe.
0: Loh, betulah. Indonesia dewe pripun ta maksudnya?
1: Ya, orang Jawa dewe kadang-kadang. Kan saya mendengarkan warta berita itu ada anak kuliah yang anu nyimpen gelati.
0: Waduh.
1: Gelati gaman-gaman itu loh. Dibuka karo anu polisi ini. Wah, kayak no. Di sekolahan. Mm-hmm. Mana sekolahan ini dicocok di pink ini. Sekolahan di pink. Saya kan mendengarkan ada berita di RRI itu. Mbak Yaya. Okay.
0: Oh makanya jenengan iki nopo ter up to date kali informasi ngeten niku nggih.
1: Nggih, wonten kadang-kadang ono tanah longsor, kadang ono kobongan.
0: Waduh.
1: Bunda Riyatin itu pendengar yang setia, betul?
0: Pendengar setia leres,
1: iya,
0: betul.
1: Iya, sampai pagi sampai malam pendak pagi. Radio mboten kula pateni lho, kula ungsret, tur sak ungsret. Setia
0: saking
1: sekali.
0: Saking cintai dan saking setia.
1: Mulai AM sampai FM di situ saya.
0: Waduh.
1: Saya pernah lho, panu itu di radio RRI saya pulang itu jam 2 malam pernah.
0: Waduh,
1: jam 12 malam pernah. Gak oleh nunutan, gak nuk montor. Waduh, mono sepeda liwat. Eh pak, sampean tiang pundi? Klot yang mulia Orjo, oh nggih klot yang Bandulan. Bayar kasih
0: Mbak. Bareng wis akhire ya.
1: Heeh. Matur lho Pak, panjang umur kacar jekine nggih Pak nggih.
0: Lu ala. Oh,
1: Mbak Yaya. Wong lek ngekeki dhuwit aku 200, 2000, 5000 lho. Pak, panjang umur kacar jekine nggih Pak, kula ngoten. Wong seneng nggih Pak, nggih Mbak Yaya.
0: Kan didungani to.
1: Heeh. Ana wong ngekeki jajan apa ngekeki anu ini

0: Ini anu keluarga mandulan ki roman-roman Mbak ya kabeh.
1: Oh,
0: Kan saya karo
1: alhamdulillah.
0: harus kayak duit, harus kayak sayur karene wingi, tempe karene wingi, atau kayak jangan, ini tak kayak jangan, tak panci
1: Enak
0: sih
1: ya.
0: botol. Water sun, gak panjang umur kata rezeki ini, gak itu ngoten. Betul apa ya?
1: Betul sekali, alhamdulillah.
0: Orang itu mendoakan orang, awake dhewe ki doakan oleh Gusti Allah yang Maha Kuasa sing jai ore, betul apa ya?
1: Betul, betul, betul, Bunda
0: Harus
1: Riatin.
0: gitu. Kalau awake dhewe gak tahu ndo ano wong. Lah mesti ae awake dhewe malah gak dianukan Gusti Allah ya.
1: Nggih.
0: Yang mau ore, betul.
1: Betul, saling mendoakan nggih Bunda Riatin.
0: Iya, saling mendoakan. Ya temanku, pendengar RRI Prat, saluran Joyo, penyiar kali pendengar segera selamat panjang umur kata si kini nggih.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Nggih Laras. Minum air putih 8 gelas sehari. Nah, kalau anu kopi panas apa teh panas pokoknya kalau pagi ini dingin, sore dingin, jam 5 sudah dingin loh Mbak Yaya.
1: Nggih, jam 5, jam 6 apalagi
0: ya,
1: semakin malam lupa. Semakin dingin.
0: Iya, betul Mbak Yaya.
1: Betul, betul.
0: Timur sing pinter jaga umur. Ngelak ngombe mak luwe turu. Nek anu sakit cepet beli obat apa buat sendiri kuncir-kuncir kunir asam apa kunir madu, betul Mbak Yaya.
1: Betul.
0: Timur utara, utara itu hidupnya sementara. Kudu rukun-rukun karo penyiar, pendengare, tonggone, anake, bojone kudu rukun ya Mbak Yaya. Timur utara selatan.
1: Selatan
0: itu baca selawatan. Sholawat ala Muhammad, sholawat alaihi wasallam, sholatowo, sholamowo, ala Toha Rasulillah. Betul Mbak Yaya.
1: Betul.
0: Jadi sekarang barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
1: Kak, ini helmnya jangan lupa juga. Aduh gak usah deh mah, lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh gak usah deh, udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, minggir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
0: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: Ini apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih, biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas. Mikir. Awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak. Gak mungkin, Pak.
0: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: pas jam songo. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, SLB YPAC Kota Malang menggelar perkemahan satu hari atau persari dalam rangka memperingati Hari Pramuka Nasional Jumat 14 Agustus 2026, di mana kegiatan ini diikuti siswa penyandang disabilitas dengan rangkaian aktivitas yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing peserta. Dalam hal ini, Kepala Sekolah SLB YPAC Kota Malang, Sita Margareta Siti, mengatakan kegiatan persari menjadi bagian dari pengenalan pramuka kepada siswa disabilitas. Menurutnya, kegiatan pramuka juga telah dilaksanakan secara rutin setiap Kamis di lingkungan SLB YPAC Kota Malang. Sita menjelaskan kegiatan persari dirancang supaya siswa tetap dapat mengikuti aktivitas kepramukaan sesuai dengan kondisi mereka. Rangkaian kegiatan juga mencakup penjelajahan dan aktivitas lain yang memberikan pengalaman langsung kepada peserta. Dalam hal ini, pembina pramuka YPAC Kota Malang sekaligus ketua panitia persari Amar Rohana mengatakan kegiatan ini digelar selama satu hari tanpa menginap. Rangkaian persari diawali dengan apel pramuka yang kemudian dilanjutkan kegiatan mewarnai dan kolase. Selain itu, para siswa melaksanakan sholat asar bersama dengan sebelum mengikuti kegiatan penjelajahan. Sementara itu, pelaksanaan persari SLB YPAC Kota Malang ini menjadi bagian dari kegiatan kepramukaan yang memberikan kesempatan kepada siswa disabilitas untuk mengenal pramuka melalui aktivitas yang disesuaikan dengan kemampuan mereka, di mana rangkaian kegiatan meliputi apel, mewarnai dan kolase, ibadah bersama, penjelajahan 4 pos hingga api unggun dalam satu hari. Demikian Pawarta Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 12.

0: Hallo de Loer. Ik ben Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico mag ik ngerungokakan RRI Malang.
1: Good, good, good.

gaul, warung paling gaul Samalang Raya. Nggih, pripun kabare? Mandar mugi diberikan kesehatan ya. Di hari Sabtu ini cuaca kelihatannya cerah nggih pendengar. Jadi cuocok ya buat panjenengan yang mau jalan-jalan, mau menikmati waktu bersama keluarga niki monggo nggih saged jalan-jalan di hari ini. Dan kemudian kali ini ada yang bergabung lagi di WA ya, ada Pak Widi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Widi, Bu Widi, pripun kabari? Semoga sehat ya. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget doa ningge. Doa terbaik juga untuk panjenengan dan keluarga.

Badai Riko selagune kembang kopi dan salamnya untuk semuanya. Siap, ditunggu tembangnya salam niki kembang kopi dari Sri Mulyani ya. Sudah kami hadirkan, sudah kami siapkan untuk panjenengan. Kemudian ada juga Pak Suranto. Halo Pak Suranto, lama tidak bersua ya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Perempat RRI Malang sudah memutar lagu ini secara lengkap. Lagu Dirgahayu Indonesiaku yang diputar selama bulan Agustus setiap selesai warta berita. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sama-sama Pak Suranto. Wah, senang sekali diapresiasi ya. Dan ternyata Pak Suranto tahu ya kalau ternyata ini lagu atau mungkin lagu yang selama ini kita putarkan selesai warta berita begitu ya, supaya kita tetap memiliki jiwa nasionalis yang tinggi ya. Pokoknya apapun harus dilakukan demi Indonesia tercinta. Baik pendengar, kali ini langsung aja kita dengarkan bersama nggih lagu-lagu Jawa Campursari yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kali ini ada kembang kopi vokal dari Sri Mulyani ya. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warung Gaul, warung paling gaul Semalang Raya. Niki wonten Ibu Rukminingsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ningsi di Sumber Sekar Dau, mau kirim salam buat Bu Demi, Mbak Riatin, Mbak Tanti, Mbak Mulyani, Mbak Ngatinah, Mama Darni, dan juga untuk Mbak Yaya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Dan lagunya Cewek Lumajang Leres. Matur suwun sudah gabungan G, ditunggu lagunya, semoga terhibur selalu. Kemudian kali ini kita sapa lagi dari telepon ya, ada Ibu Pandan dari Batu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang Mbak Jaya.
0: Wilujeng enjang Bu Pandan, pripun kabari?
1: Pundi Pak Wartosipun?
0: Alhamdulillah sae, panjenengan pripun kabari?
1: Nggih, alhamdulillah sae.
0: Alhamdulillah wa syukurillah, semoga selalu sehat nggih Bu Pandan.
1: Nggih, alhamdulillah. Amin, amin.
0: Amin, amin. Leres. Nggih. Baik niki panjenengan badhe request lagu napa?
1: Badhe request Bung Karno Putra Fajar.
0: Napa?
1: Kan 17-an Mbak Jaya ini ada. Oh, nggih. Kekayutan ini pun kalian 17.
0: Waduh, pun rame nggih berarti ten napa kampunge panjenengan?
1: Sampun.
0: Alhamdulillah.
1: Benjing kan malam tirakatan.
0: Nggih, benjing sami
1: lek ngono. Damel tumpeng, damel asaan.
0: Waduh, jenengan badhe masak napa, benjing?
1: Juga gimana? Apa nasi kuning aye?
0: Oh nasi kuning, leres. Bu Pandan, niki mau napa judul lagu nih?
1: Enggak, oh dereng ya?
0: Dereng.
1: Apa? Bung Karno.
0: Bung Karno
1: Putra Fajar.
0: Oh, Bung Karno Putra Fajar.
1: Engkang memerdekakan Indonesia kan Bung Karno Mbak Nyanya.
0: Siap, niki sudah kami siapkan. Gye. Salamnya buat siapa?
1: Berarti salam, kagem Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Sri Utami, Bu Sri Gati, kagem Pak Eko, Pak Bambang, Pak Isfoyo, Pak Suarnoto, Pak Widi, Bu Widi, kagem Kang Grandung. Wonten Kang Aceng, Mbak Indah. Ingkang wonten Batu, Bu Tati, Lahor, kalian Bu Sumiatun nggih, Mas Paris.
0: Nggih.
1: Kagem Ibu Sati, wonten Singosari, wonten Pak Sarii. Wonten Pak Suranto, wonten Pak Dono, Mbak Titi ingkang wonten Wak Bunda Leha.
0: Bunda Leha.
1: Sampun Mbak Yaya kan gem sedoyo pamireng.
0: Sedoyo pamireng leres. Biar rata semuanya.
1: Matur nuwun dalipun Mbak Yaya, sehat-sehat selalu.
0: Nggih, sehat selalu Bu Pandan nggih. Ditunggu
1: panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin. Leres Bu Pandan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes langsung wae saniki kita mirengaken lagu-lagu nggih wonten Cewek Lumajang, kemudian dilanjut kali Bung Karno Putra Fajar, sugeng mirengaken.

Sedaya pamireng matur suan sangat kagem panjenengan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Warung Gaul di hari ini nggih. Semoga lagu-lagu Jawa campur sari yang sudah kami hadirkan niki dapat menghibur panjenengan sedaya. Dan untuk Bu Pandan, ini lagunya akan kami putarkan sebagai lagu penutup ya di Warung Gaul edisi di hari ini. Dan tentunya jangan kemana-mana karena nanti akan ada dongeng anak bersama dengan Kak Mora dan juga Mas Taufik yang akan menemani panjenengan. Dan sekarang waktunya saya Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar di mana pun Anda berada, yang tentunya mendengarkan siaran kami. Inilah Perempat RRI Malang, dan hari ini seperti biasa setiap Sabtu siang selalu ada yang namanya dongeng anak. Hari ini sudah bersama dengan Kak Mora dan juga Aisyah ya. Saya mau sapa kedua bintang tamu saya. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Aisyah?
1: Aisyah
3: baik.
0: Baik. Aisyah, sudah sarapan? Loh, belum? Puasa? Tidak. Oke, habis ini kita sarapan ya. Oke. Ada Kak Mora juga ya hari ini bersama dengan saya. Dan juga ada Gasi.
1: Iya.
0: Mana Gasi?
3: Sembunyi.
0: Oh ya, Gasi kesana. Kenapa kau sembunyi-sembunyi terus, Gasi?
3: Soalnya aku takut masuk dalam karung.
0: Gasi, bajumu baru ya?
3: Tidak. Ini tadi aku habis dicuci.
0: Oh, Kak, bajunya apa kamunya?
3: Semua.
0: Semua? Wow, berarti kamu orang kalau nyuci bajumu sekaligus sama, sama kamu-kamunya ya?
2: Iya.
0: Kamu kalau mandi kamu keramas gak sih, Gasi?
3: Iyalah, kan sekucur tuh.
0: Kok masih kusut?
3: Gak disetrika.
0: Oke, siap. Mau disetrika?
3: Jangan.
0: Oke, bersama dengan Kamora dan juga Aisyah hari ini, aja juga Gasi yang pasti hari ini ingin ngajakin adik-adik semuanya ya, buat dongeng ya.
2: Betul sekali.
0: Sudah siap Kamora?
1: Sudah.
0: Sudah siap Aisyah?
2: Dia mikir dulu.
0: Iya. Ya udah kalau begitu langsung aja. Silakan, Kamora.
2: Terima kasih Kak Topik. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Indonesia? Semoga kalian semua sehat dan bahagia. Hari ini Kak Mora bersama dengan Aisyah. Halo Aisyah. Dan juga Gasi.
3: Iya, halo.
2: Dalam rangka nih kita ya, di bulan apa nih ya? Bulan apa
3: Agustus.
2: Sekarang? Bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus ini bulan apa ya? Kita biasanya memperingati apa di bulan Agustus?
1: Enggak tahu.
2: Waduh, enggak tahu.
3: Aduh, hari ulang tahun?
1: Lomba.
2: Oh, hari ulang tahun Republik Indonesia yang biasanya akan ada banyak lomba-lomba dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Betul. Nah, sekarang tahun 2026 ini hari ulang tahun negara kita yang ke-81. Nah, adik-adik yang ganteng dan cantik yang ada di rumah, apa yang sudah kalian lakukan dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan? Oh, lomba. Baik, kita dengarkan nih. Aisyah, lomba apa yang sudah kamu lakukan? Lomba apa, Nak?
1: Estafet sarung.
2: Wih, estafet sarung. Gimana? Coba ceritakan. Jadi kemarin gimana? Kapan estafet sarungnya? Yuk ceritakan.
1: Kemarin.
2: Ya. Kemarin gimana? Aku?
1: Aku lomba.
2: Take it easy. Oke, cerita aja. Lomba di mana?
1: Di sekolah.
2: Oh iya, sama siapa aja?
1: Teman-teman.
2: Sama teman-teman. Siapa aja temannya? Ada
1: nggak berani nyebut.
2: Oh, nggak berani.
0: Nggak berani nyebut.
2: Kenapa kok nggak berani nyebut? Oh, mungkin karena mereka orangnya low profile.
0: Betul.
2: Nggak kayak kamu orang.
0: Nggak mau flexing.
2: Iya, nggak mau flexing. Oke, baik. Iya, dia masih anu ya, mungkin lama gitu ya. Dia nggak ikutan siaran gitu. Nah,
0: jadi sekarang agak nervous juga.
2: Iya, betul.
0: Nggak kayak Gasi ya?
3: Enggak lah, Kak.
0: Kamu mau? Kamu emang kamu ikut lomba?
3: Enggak, Kak. Sebenarnya aku itu sedang lagi SODIH.
0: Hah?
3: Sedih.
2: Oh iya, lagi sedih.
0: Sedih kenapa?
3: Soalnya gini, Kak ya. Katanya kita Indonesia merdeka. Aku kok merasa enggak merdeka.
1: Ya kamu kan boneka.
2: Oh. Gitu, ditanya dong kalau begitu. Kenapa kamu merasa enggak merdeka?
3: Soalnya ya, aku disuruh mandi.
2: He?
3: Disuruh ngerjakan PR.
2: Loh?
3: Disuruh sekolah.
2: Masya Allah.
3: Terus dikasih tugas banyak banget deh.
2: Ya Allah. Terus apa hubungannya sama merdeka?
3: Ya kalau gitu itu kan aku namanya dijajah.
2: Aduh, dijajah.
0: Bukan dijajah, itu dibikin pinter.
1: Dijajan.
2: Dikasih dijajan. Nah, jadi menurut Gasti nih ya kak ya, dia lagi gak merdeka, makanya dia sedih. Jadi ada banyak harapan-harapan dari orang tuanya nih ya, mulai dari disuruh belajar, terus kemudian disuruh les, disuruh ngaji, disuruh, pokoknya dia merasa hidupnya itu terjajah oleh perintah-perintah orang tua. Bener gak sih sebenarnya kalau begitu tuh namanya gak merdeka?
1: No.
2: No. Jadi kalau begitu gimana dong?
1: Nggak tahu.
2: Oh, nggak tahu.
0: No, tapi nggak tahu ya, Asia ya.
2: Oke, baik, kasih tahu ya. Oke, gimana kak? Merdeka itu pastinya diperoleh dengan perjuangan. Nah, coba sekarang tak tanya, kalau misalnya nih kamu habis ngerjakan PR atau ngerjakan tugas atau habis les atau habis ngaji, apa yang kamu rasakan?
3: Senang.
2: Puas nggak?
3: Puas.
2: Merdeka nggak?
3: Merdeka.
2: Kenapa? Merdekanya di mana?
3: Ya soalnya ibuku nggak pernah nanya lagi. Kalau aku udah selesai sholat, terus kemudian udah nggak ditanya lagi. Nanti kalau waktunya sholat tiba lagi masih ditanya, halo Gasi, sudah sholat belum?
1: Belum.
2: Kalau begitu rasanya jadi terjajah lagi ya. Iya. Kalau Aisyah gimana? Sama nggak? Kalau misalnya disuruh-suruh gitu merasa merdeka nggak?
1: Enggak.
2: Merdeka menurutmu gimana? Dibiarin gitu? Wow. Teman-teman, benar gak sih kalau merdeka itu dibiarin?
3: Enggak lah kakak.
2: Nah, hari ini Kamora sama Gasi nih mau cerita tentang sedikit gimana sih hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia itu bisa dicapai oleh bangsa Indonesia.
1: Gak tahu.
3: Wow, makanya aku kasih tahu.
1: Gak mau.
3: Oke, baiklah, dengerin kalau begitu.
2: Dicatat dong. Oke, kita nyanyi ya.
3: Tujuh.

0: Bawa kali ya. Oke. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, kita tahu ya kalau misalnya kita menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia itu pulpen, ternyata ada banyak hal ya yang kita lakukan. Ada yang mulai dari lomba-lomba, terus kemudian juga ada yang memasang umbul-umbul. Nah,
1: umbul-umbul
0: juga
1: apa?
0: Umbul-umbul itu bendera tuh loh yang panjang.
1: Mombol.
0: Mombol, iya karena mombol ya. Seperti kita kalau lihat angin itu ya.
1: Nah, mombol.
0: Oke, baik. Nah, sekarang kita simak cerita dari Gasi. Anak-anak Indonesia yang luar biasa, kita sekarang sering sekali merasakan kemudahan dalam bernegara, dalam beraktivitas dan semuanya dilakukan karena kita dalam keadaan merdeka. Namun, 81 tahun yang lalu,
2: merdeka! Merdeka atau mati, kita harus merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah.
0: Anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak Indonesia yang luar biasa, Indonesia telah dijajah oleh Belanda sepanjang 3,5 abad.
2: Aduh, 3,5 abad itu berapa?
0: 3,5 abad itu adalah 350 tahun, teman-teman. Satu
2: iya,
0: abad itu
2: 100 tahun.
0: Iya, betul sekali. Jadi kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. Dan kemudian akhirnya Belanda dikalahkan oleh JEPANG, Jepang.
1: Hah? Kok wow, bisa?
0: Iya. Dan kemudian Jepang memasuki Indonesia sebagai negara tua, saudara tua yang katanya akan membantu Indonesia untuk merdeka. Namun pada kenyataannya,
2: ternyata mereka hampir sama,
0: ingin menguasai bangsa kita. Astagfirullah. Jadi semuanya sudah mulai berpikir. Dari sekian tahun ada banyak anak-anak bangsa yang memperhatikan supaya Indonesia merdeka. Salah satunya adalah,
2: teman-teman, kenal gak sih kalian sama presiden pertama kita?
1: Kenal.
0: Siapa presiden pertama kita?
1: Pak Soekarno.
0: Pak Soekarno, betul sekali. Pak Soekarno itu kemudian dalam sebuah peristiwa tertunjuk menjadi ketua panitia 9 untuk mempersiapkan
1: PPUPKI.
0: Iya, persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan kemudian setelah itu mereka mulai merumuskan apa sih yang sebenarnya dibutuhkan untuk menyatukan Nusantara. Tara. Namun namanya manusia,
2: kadang timbul ragu-ragunya.
0: Mereka kemudian berpikir keras bagaimana agar kemerdekaan itu bisa diproklamasikan dan didengarkan ke seluruh dunia.
1: Ya, ya, ya.
0: Seorang laki-laki sedang mengetik. Dia kemudian didikte. Tahu gak kalian didikte itu?
1: Tahu.
0: Gimana?
1: Gak tahu.
0: Didikte kok gak tahu? Ayo coba semuanya.
1: A, B, C, D, E, F, G.
0: Coba kita nyanyi ya.

0: persiapan demi persiapan sudah dilakukan, tapi mereka masih merasa apakah ini saatnya gitu ya. Akhirnya ada dua kubu. Merdeka sekarang aja, nanti kita tunggu semuanya sudah siap. Salah satu tokoh pemuda yang bernama Sukarni itu, dia Sukarni. Kemudian Sukarni,
1: iya. Pak Abu.
0: Bukan, Sukarni itu tokoh pemuda. Kamu ini gimana toh? Kan ada di dalam
1: cewek.
0: Bukan, Sukarni itu cowok. Yang kalau yang jadi itu loh, yang jadi apa? Penjahit bendera itu baru perempuan. Siapa penjahit bendera kita?
1: Megawati.
0: Bukan, kok jadi Megawati sih, weh, Masya Allah.
1: Kartini.
0: Bukan. Namanya Fatmawati.
1: Fatmawati.
0: Iya, ada Bunda Fatmawati yang menjahit bendera merah putih dalam rangka persiapan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Teman-teman
1: dingin.
0: Oh, Masya Allah, iya, luar biasa. Oke, baik, anak solihah. Nah, teman-teman yang luar biasa, akhirnya setelah terjadi perdebatan yang luar biasa, disepakati bulan itu adalah bulan Ramadan. Hei, tahu gak kalian? Ternyata kemerdekaan Indonesia itu diproklamasikan di bulan Ramadan, tanggalnya 17 Agustus tahun 1945. Di situ kemudian ketika tanggal 16 berkumpullah para tokoh pemuda untuk mempersiapkan diri proklamasi di tanggal 17 Agustus. Ada juru ketik, namanya adalah Sayuti.
1: Sayuti.
0: Melik.
1: Melik.
0: Iya, jadi namanya juru ketiknya adalah
1: Sayuti Melik.
0: Dan kemudian yang menjahit bendera merah putih itu adalah Bunda Fatmawati. Mereka semua bersiap-siap. Sementara di seluruh penjuru Indonesia masih terdengar teriakan
1: merdeka atau mati.
0: Dan perjuangan mereka bukan hanya dengan senapan, masih ada orang-orang yang berjuang dengan menggunakan bambu runcing. Bambu runcing itu adalah bambu yang kemudian diruncingkan. Untuk apa? Untuk mempertahankan diri. Untuk apa? Untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, akhirnya pagi yang ditunggu-tunggu tiba. Semuanya menunggu. Dan tahu gak kalian siapa yang menyiarkan? RRI. RRI kemudian mengudara. Untuk apa? Untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Siapa yang memproklamasikannya? Dia adalah sang proklamator kita. Sekali mengudara. Iya, betul. RRI sekali mengudara,
1: tetap di udara.
0: Maka
1: RRI.
0: RRI adalah singkatan dari Radio Republik Indonesia. Iya, tepuk tangan buat Gasi dong. Gasi. Jadi kalau misalkan kita mendengarkan kisahnya yang barusan, kamu seneng gak sih merdeka?
1: Iya.
0: Tahu gak di sana ternyata sebelum merdeka pun mereka ada perdebatan loh.
1: Iya ya.
0: Ada yang ngajak nanti aja, ada yang ngajak sekarang, dan pada akhirnya Allah memberikan perkenannya dan juga izinnya sehingga proklamasi terjadi di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Wah, seneng gak sih mereka? Merdeka, benar sekali.
1: Senang sekali kakak. Aku juga senang. Jadi akhirnya ternyata merdeka itu butuh perjuangan. Benar.
0: Apanya yang benar gak sih?
1: Benar sih kak.
0: Apa?
1: kalau misalnya aku itu ya merasa dijajah sama orang tua, astagfirullah. Kan ditekan itu gini, ayo kasih, sudah salat belum?
0: Jawabanmu?
2: Sudah.
1: Ya kalau belum aku mikir.
0: Terus kalau sudah,
1: ya enteng kakak bilang, merdeka, sudah.

0: ada beberapa acara untuk mengisi kemerdekaan Indonesia.
1: Iya. Kalau kemarin di sekolahku itu ya kak ya, ada lomba masukin apa pensil di dalam botol, mancing sama mama sama anak.
0: Hah? Mancing. Jadi mancingnya bukan ngambil ikan ya, tapi masukin pensil di dalam ke dalam botol bersama ibu dan anaknya. Kenapa? Karena kalau misalnya gitu itu kan terlihat ya orang tuanya yang bisa bekerja sama-sama putra-putrinya gitu ya. Kayak kita nih lagi bekerja sama ya Mbak Aisyah. Iya, kamu jadi cerita apa? Si kepala keju kah atau mau cerita tentang lombanya kemarin?
2: Kemarin.
0: Gimana? Yang bagus dong. Nah, nih cerita dong.
1: Aku siap mendengarkan.
2: Malu.
0: Oh, malu. Ya apa sih? Oke, baik. Guys,

0: Wow, keren. Teman-teman.
1: Keren.
2: Nah, ternyata ketika kita ngomong tentang merdeka ya teman-teman, ada juga ya teman-teman kita yang masih belum merasakan kemerdekaan itu secara merata.
1: Aku.
2: Gitu. Oh, kamu. Apa yang buat kamu merasa gak merdeka?
1: Gak tahu, karena ada-ada aja.
2: Hah?
1: Kalau ada-ada aja.
2: Kalau ada-ada aja itu seperti apa?
1: Kalau ada-ada aja.
2: Oh, ada adik. Oh, adiknya bikin gak merdeka ya? Kenapa adiknya bikin gak merdeka?
1: Serak-serakin kamarku.
2: Oh, serak-serakin kamar. Tuh ya, ternyata merdeka itu ternyata lepas dari gangguan ya, Kak ya. Iya, Mbak, ya. Merdeka itu lepas dari gangguan. Oke. Okay. Nah, berarti menurutmu adik gangguan gitu ya? Nah, kalau gitu kita ngobrol nih. Sayang gak sih sama orang tua? Mikir, tuh mikir, karena tadi dijajah katanya. Sayang gak sih sama orang tua?
1: Enggak tahu.
2: Oh, enggak tahu. Wah. Oke, baik. Sayang gak sama adiknya?
1: Mikir. Enggak, sayangnya sama kakak.
2: Oh, sayangnya sama kakak. Oke, baik. Anak-anak yang soleh dan solihah luar biasa ya. Ternyata Mbak Aisyah hari ini lagi moodinya lagi baik-baik aja gitu ya. Oke, kita lanjutin aja kalau begitu.
0: Oke deh kakak.
2: Nah, hari ini hari Sabtu. Sebenarnya tadi ada banyak lomba-lomba di sekolahnya Mbak Aisyah. Salah satunya adalah lomba
1: Estafet sarung.
2: Pernah gak sih kalian main apa lomba estafet sarung? Atau setidaknya main game estafet sarung?
1: Aku pernah.
2: Oh, gimana?
1: Kemarin.
2: Oh, gimana coba. Jadi sarungnya diapakan? Dilempar-lempar?
1: Enggak, kita pegangan tangan. Nanti yang pertama bantu yang nomor 2, yang nomor 2 enggak boleh bantu yang nomor 3 sampai nomor 6.
2: Oh gitu. Jadi ada 6 anak bergandengan tangan. Terus kemudian sarungnya harus
1: kayak
2: bisa
1: dimasukin ke dari kepala terus ke tangan yang satunya terus dikasih ke Orlin.
2: Oh gitu tuh. Jadi kamu yang duluan atau temanmu yang duluan?
1: Aku yang duluan.
2: Oh, kamu duluan. Terus habis itu
1: baru Orlin.
2: Masukinnya gimana? Jadi kan sarungnya enggak boleh keluar dari gandengan tangannya kita gitu kan ya. Kepala dulu, kaki dulu?
1: Kemarin dari kaki dulu.
2: Oh, kaki dulu dimasukin, pindah gitu ya, terus baru kepala. Oh gitu. Terus boleh bantu temennya enggak?
1: Boleh, yang nomor 1.
2: Oke, seru enggak mainnya? Seru, seneng enggak? Seneng, dapat apa?
1: Enggak tahu.
2: Oke. Baik, anak-anak yang soleh dan solihah yang luar biasa, anak Indonesia. Kita akan dengarkan nih cerita Aku Bangga Menjadi Anak Indonesia.

Pagi itu semua binatang sudah bangun. Mereka semua seperti biasa melakukan tugasnya masing-masing. Sama seperti kita manusia pada umumnya. Kita

0: akan melaksanakan tugas kita dengan bahagia. Nah, setelah itu ada salah satu temannya Gasi.
1: Aku juga, Kak.
0: Iya, Gasi juga bangun pagi. Mereka bangun pagi untuk bersiap-siap karena hari itu adalah hari ulang tahun Republik Indonesia. Kita biasanya di hari ulang tahun Republik Indonesia akan melaksanakan yang namanya
1: upacara bendera.
0: Iya, upacara bendera.
2: Kesanku udah mulai
0: Oke,
2: kecil.
0: Oke, baik. Nah, kemudian ketika kita melaksanakan upacara bendera, biasanya akan berbaris rapi. Pagi itu di sekolah cahaya, semua siswa-siswa sudah berbaris dengan rapi. Datanglah seorang kakek-kakek tua yang berjalan dengan terseok-seok.
3: Aduh, siapa sih kakek tua itu? Ah, dia berpakaian sangat lusuh. Aku tidak suka melihatnya.
2: Is.
4: Iya, kakek tua dari mana? Lihat-lihat. Bukannya dia yang biasanya suka berdiri di depan gerbang kita waktu upacara bendera setiap hari Senin?
1: Masa sih? Teman-teman, jangan bilang orang tua itu lusuh. Kita kan gak tahu siapa dia. Gak boleh menghina orang.
4: Oh, aku kan cuma komentar aja.
3: Iya, aku juga lihatnya kan karena biasanya memang beliaunya kelihatan lusuh. Aduh, kira-kira dia ngapain ya?
0: Laki-laki tua itu masuk ke halaman sekolah. Dan ketika beliau datang, ternyata, tahu gak kalian? Kepala sekolah datang menghampirinya, mencium tangannya, dan kemudian memberikan tempat duduk yang terhormat di barisan tamu undangan.
2: Hah?
0: Anak-anak mulai bingung.
3: Wah, itu siapa ya kira-kira ya teman-teman?
2: Itu bapaknya sendiri.
3: Oh, bapaknya sendiri. Benarkah itu bapaknya? Itu bukan bapak aku. Hei, teman-teman, siapa ya? Kok orang itu disuruh duduk di barisan tamu undangan?
4: Oh, aku juga penasaran. Siapa ya kira-kira bapak itu?
1: Ya Allah, teman-teman, berbaik sangkalah. Barangkali saja beliau adalah orang hebat.
2: Orang tua.
3: Tapi bajunya lusuh. Bajunya kotor sekali.
1: Itu bukan baju kotor. Itu bajunya lama memang, kelihatan lusuh. Tapi beliau lihat, itu setrikaannya rapi. Gak boleh kamu bilang begitu sama orang.
3: Ya baiklah, aku akan melihat.
0: Akhirnya mereka kemudian mengikuti upacara bendera sampai selesai. Mereka penasaran sekali sama kakek-kakek tua yang berjalan terseok-seok, yang biasanya mengikuti upacara bendera mereka setiap hari Senin di depan gerbang.
2: Bang.
0: Kemudian apa yang terjadi?
2: Kak Sampam.
0: Bukan. Setelah selesai, kepala sekolah pun bilang, anak-anak dipersilakan duduk tenang di halaman.
3: Wah, kenapa ya kita disuruh duduk tenang di halaman?
2: Nggak tahu.
1: Teman-teman, ayo duduk. Kita akan mendengarkan sesuatu yang luar biasa nih sepertinya.
0: Mereka duduk dengan tertib. Bapak kepala sekolah menyampaikan bahwa hari ini kita akan mendengarkan kisah yang luar biasa, perjuangan dari salah satu pahlawan yang masih ada.
2: Hah?
0: Beliau adalah salah satu pejuang kemerdekaan yang mengangkat senjata untuk melawan penjajah. Ternyata, teman-teman, kakek tua yang jalannya terpincang-pincang itu adalah salah satu pahlawan. Beliau adalah tentara yang ikut memperjuangkan kemerdekaan.
2: Namanya siapa?
0: Kemudian kakek itu pun berdiri. Beliau berdiri di atas podium dan mulai bercerita.
5: Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak yang luar biasa?
1: Alhamdulillah.
2: Baik.
1: Baik, kakek.
5: Kalian tahu tidak? Dulu

0: di zaman peperangan, kakek termasuk orang-orang yang bersama-sama dengan para pejuang untuk melawan penjajah merebut kemerdekaan Indonesia.
1: Oh, masih ada?
0: Pada suatu ketika. Makanya kakeknya sudah tua.
2: Oh, kakek itu ternyata pernah ikut perang. Umurnya berapa, kakek?
0: Pintar pertanyaanmu. Kakek umurnya 85 tahun. Huh?
2: Weh, 85 tahun, ya gak mungkin lah kakek ikutnya di mana.
0: Loh, kakek ini memang waktu itu masih usia 4. Jadi kakeknya kakek yang berjalan.
2: Wah, kalau begitu itu bukan pahlawan.
0: Bukan begitu sayang. Pahlawan untuk diri sendiri itu adalah terus berjuang menjadi baik. Kisahnya dulu, kakek bersama dengan ayahnya kakek berperang, bersembunyi dari kejaran tentara. Tapi karena kakek masih kecil, kakek sudah biasa diberi tugas untuk menyampaikan surat dari satu tempat ke tempat lainnya.
2: Ya Allah, arek cilik tiba-tiba melok berjuang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gak boleh ya. Jadi kalau begitu aku tadi bersalah dong, berpikir yang buruk terhadap kakek itu. Kakek beneran usianya 85?
1: Enggak, 150.
0: Enggak, sebenarnya ditambah 10.
2: Hah? 85 ditambah 10 berapa teman-teman?
1: 95.
2: Ya Allah, 95 tapi masih GA-GAH. Masih gagah.
3: Oh, kakek, jadi ketika kakek masih remaja, kakek bersama dengan para pejuang itu memberikan surat dari satu pos ke pos yang lain ya, kek?
0: Iya, karena waktu itu kita harus berhati-hati. Ketika satu hal terjadi, maka harus segera diberitakan.
2: Wah, keren.
0: Dan suatu ketika, ketika kakek mulai bersama-sama melaksanakan tugasnya, lewatlah pasukan Belanda yang sedang berpatroli.
3: Lihatlah, siapa? Adakah orang-orang yang mencurigakan di daerah sini? Kita sudah berkali-kali kecolongan. Iya, ada apa itu?
0: Ternyata saat itu ketika kakek sedang mengendap-endap, gerakannya terbaca oleh tentara yang sedang berpatroli. Salah satu tentara menarik kukang dan terdengar letusan. Kaki kanan kakek kemudian terkena tembakan sehingga kakek terluka. Namun beliau tidak berhenti. Beliau terus berlari meskipun dengan kaki yang terseok-seok sampai bisa menghilang ke dalam hutan. Memang saat itu perang itu dilaksanakan dengan gerilya. Gerilya itu dengan cara sembunyi-sembunyi, ketika sudah memberi serangan di satu tempat, kembali bersembunyi ke dalam hutan. Begitulah kejadiannya, sehingga kakek sampai ke dalam pos dan dibantu oleh teman lainnya untuk menyembuhkan lukanya. Namun, karena luka itu terlambat untuk ditangani, maka kaki kakek tak pernah sembuh seperti semula. Anak-anak yang mendengarkan cerita kakek mulai sibuk dengan imajinasinya masing-masing.
2: Ya Allah, aku masih SD, umur 10. Kalau zamannya dahulu itu gimana ya? Kakek, kalau umur 10 zaman dahulu itu gimana?
0: anak-anak zaman dahulu tidak seperti kalian. Tidak semua bisa mendapatkan pendidikan seperti sekarang. Pendidikan yang ada itu hanya untuk anak-anak orang kaya. Kita biasanya akan membantu orang tua kita di ladang. Pergi ke kebun, bercocok tanam, kemudian ke sawah. Dan kita akan bersembunyi ketika para penjajah pasukan Belanda itu berkeliling dari desa ke desa.
2: Wah, ternyata merdeka itu menyenangkan ya kakek.
0: Ya, maka bersyukurlah kalian. Karena apa? Karena kalian hidup di zaman kemerdekaan ini yang penuh dengan kemudahan. Maka isilah kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya.
2: Alhamdulillah, siap kakek. Aku berjanji, aku akan menjadi anak yang hebat. Aku akan berusaha menjadi menggapai cita-citaku menjadi dokter yang keren.
3: Kalau aku mau jadi apa ya? Aku mau jadi apa ya?
4: Loh, dah kamu mau jadi apa?
3: Kalau kamu mau jadi apa, Kasih?
4: Aku mau jadi guru aja.
3: Kalau aku jadi guru, enggak deh.
4: Kenapa?
3: Soalnya, kalau guru, kalau bukan guru ASN, itu HR-nya sedikit. Iya.
4: Ya Allah, kalau kita punya profesi itu bukan karena uang, ya tidak, dikasih tahu astagfirullahaladzim.
3: Kalau begitu aku sudah tahu.
4: Apa?
3: Jadi pengusaha biar uangnya banyak. Hei teman-teman, kalian mau gak jadi pengusaha seperti aku?
4: Ya, guru juga pengusaha. Mengusahakan anak Indonesia untuk jadi anak yang cerdas.
3: Iya ya, jadi semua orang jadi pengusaha. Enggak, maksudku itu pengusaha yang suka jualan, terus kemudian juga suka mengusahakan banyak hal baru sehingga uangnya jadi banyak.
4: Wah, alhamdulillah kalau kamu punya cita-cita seperti itu. Tapi ingat, tugas kita sama.
3: Apa?
4: Menjelaskan kehidupan anak Indonesia.
3: Kalau begitu, ya, bisa. Nanti kalau aku jadi pengusaha kaya, aku nanti jadi support gurunya.
4: Oke, siap.
5: Nah, anak-anak yang setelah mendengarkan kisah dari kakek tadi, saling bercerita tentang cita-cita mereka. Mereka ingin turut serta membangun Indonesia di masa kemerdekaannya. Anak-anak yang ganteng dan cantik yang luar biasa, cita-cita kalian apa?

0: Guru itu apa toh?
1: Merdeka.
0: Guru itu merdeka.
1: Iya, merdeka dari administrasi, merdeka dari tekanan,
0: Masya Allah. Maksudnya gimana?
1: Ya setelah administrasi diselesaikan, merdeka.
0: Iya, segala sesuatu tuh teman-teman ya, perjuangan tuh harus diselesaikan dulu, baru kita mengalami yang namanya merdeka gitu ya. Kalau misalnya kita punya target ya teman-teman, kita pasti akan berusaha untuk meraih target. Maka sesungguhnya kita sedang berusaha untuk mencapai kemerdekaan kita secara pribadi.
1: Gitu, kalau secara Indonesia
0: sudah merdeka
1: 81 tahun ya kak?
0: Iya 81 tahun. Dan di 81 tahun itu berarti memang sudah cukup tua gitu ya. Dan sebentar lagi setelah 81, 82 sampai pada akhirnya nanti
1: kawan kak,
0: sampai merdeka satu abad itu ya. Maka disitulah generasi emas Indonesia yang akan tumbuh menjadi orang-orang hebat, dimulai dari anak-anak zaman now gitu. Kalau 81 berarti berapa tahun lagi ya gitu ya untuk mencapai 100 tahun Indonesia merdeka?
1: 19 kak.
0: Iya, dan itu luar biasa ya. Jadi kalau misalkan sekarang kita bercerita tentang hal-hal baik yang membentuk karakter baik anak Indonesia, kelak

0: Maka harapannya pemimpin masa depan di 19 tahun mendatang, 20 tahun mendatang itu adalah orang-orang yang berkarakter kuat, berkarakter Pancasila, dan pastinya pastinya akan menjadikan kita semuanya negara yang maju dan berdaulat. Masya Allah. Senang gak sih teman-teman?
1: Senang-senang. Kak Taufik, Kak Taufik, Kak Taufik, sudah merdeka gak?
2: Sudah.
1: Merdeka dari apa?
2: Merdeka dari
1: rasa lapar.
2: Tahu aja gak sih? Iya, kalau udah sarapan tuh kayaknya merdeka.
0: Iya, tapi merdekanya sesaat ya kak ya?
2: Merdekanya sesaat, nanti sekitar jam 1, jam 2 gitu udah gak merdeka lagi, soalnya sudah lapar.
0: Oke, ternyata merdeka itu bisa naik turun ya kak ya?
2: Betul, merdeka itu tergantung dari kondisi perut.
0: Oke, sebenarnya kalau misalnya ngomong nih kak Taufik ya, kalau kak Taufik selain kita ngobrol tentang merdeka yang tadi ya, merdeka sendiri menurut kak Taufik itu apa?
2: Merdeka itu adalah bebas berekspresi kalau menurut aku ya, Gasi dan Kamora. Jadi merdeka itu adalah bebas berekspresi, kita mau punya ide apapun selama tidak menyalahi aturan yang berlaku di negara kita dan kita bebas melakukan itu. Saya pikir itu adalah sesuatu yang merdeka.
0: Wah, gitu ya. Itu yang ngomong itu art ya. Artis maksudnya. Iya, bebas berekspresi kan. Iya, tapi sebenarnya enggak hanya artis ya gitu ya.
2: Betul. Bukan. Siapapun sebenarnya bisa. Kalau kalian sudah bisa melakukan segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu dengan bebas, yang pasti adalah tidak menyalahi aturan ya. Itu menurutku sih sudah merdeka gitu. Gitu gak sih?
0: Jadi tanpa disuruh ya kak ya?
2: Tanpa disuruh, jadi kayak kamu gitu mandi tanpa disuruh.
1: Oh, kalau aku dimandiin.
2: Iya, tapi kan kamu tidak memberontak.
1: Enggak.
2: Nah, ya sudah, berarti patuh. Kamu berarti kamu sudah merasakan kemerdekaan. Tapi kamu suka mandi gak sih?
1: Enggak suka.
2: Nah itu kamu belum merdeka. Kalau kamu udah suka mandi berarti kamu merdeka. Okay. Karena mandi itu kan bersih, sedangkan kebersihan itu adalah bagian dari keimanan.
0: Oh, yes, gitu ya.
2: Berarti kalau kamu suka kebersihan, berarti kan kamu tipikal boneka yang beriman.
0: Gitu ya. Iya, hubul waton minal iman ya.
2: Betul.
0: Iya. Iya, terus kemudian juga kalau misalnya kita cinta kebersihan itu juga sebagian dari iman.
2: Betul. Gitu ya. Makanya kalau dimandiin mau ya, Gas.
1: Iya, aku mau dimandiin soalnya sama kamar mau diajak roadshow.
2: Wah, enak itu. Makanya kalau kamu gak mandi, kamu gak akan diajak. Nanti yang diajak Asia, ayo. Kamu ditinggal di rumah, mau gak?
1: Iya, gak mau.
2: Makanya, ya kan?
1: Nanti kalau aku gak diajak, aku gak bisa keliling Malang Raya.
2: Makanya, kamu gak bisa ke RRI lagi, ya kan? Iya. Gak ketemu aku lagi.
0: Iya, gitu ya kayaknya. Oke.
2: Kamu pengen pakai kacamata gak sih, Gazi? Pengen pakai kacamata gak?
1: Biar apa?
2: Berganteng.
1: Aku gak punya, mau dipinjam Mita.
2: Ada sih aku kacamata, tapi kacamata kuda mau.
1: Gak
2: mau. Nah, kan? Mau dipinjemin gak mau. Tadi katanya mau minjem.
1: Kacamata kuda soalnya.
2: Nah, terus kamu maunya kacamata apa?
1: Kacamata renang.
2: Ngapain? Ngapain kan kamu gak renang. Orang kamu mandi aja malas kok mau renang.
0: Iya ya, kamu ini gimana? Memang gitu ya. Anak zaman now itu kalau ngomong ceblang ceblung gitu ya.
2: Betul. Ini apa ada yang bilang asbun.
0: Oh, asbun.
2: Asbun tuh asal bunyi. Oh.
0: Itu juga termasuk salah satu ekspresi kemerdekaan ya kayaknya.
2: Betul, tapi ya istilahnya kita harus tahu bahwa apa yang kita sampaikan itu tidak menyalahi aturan begitu.
0: Aduh, dari tadi Kak Taufik itu bilangnya menyalahi aturan terus, apanya nih yang di bold line?
2: Ini karena kan kadang-kadang sekarang itu kebebasan berekspresi, kebebasan berkomentar, kebebasan menyuarakan pendapat kadang-kadang tidak didasari dengan pemikiran, asal bunyi aja. Nanti kalau sudah bikin sesuatu yang viral, kemudian baru minta maaf, klarifikasi.
0: Oh gitu.
2: Jadi
0: iya,
2: kan efek jeranya nggak ada. Mendingan kalau dari saran dari aku ya, ketika ada sesuatu yang menyalahi aturan, sesuatu yang istilahnya blunder lah kalau anak zaman sekarang bilang, ya udah dihukum aja, jangan klarifikasi doang, nanti nggak ada efek jeranya.
0: Gitu ya.
2: Betul kan. Yang baru-baru ini yang di Bali ya. Nah.
0: Iya.

0: Itu ya,
1: iya.
0: Benar sekali ya. Memang kadang-kadang kita itu tadi ya, berarti juga ketika kita mengartikan kemerdekaan, hati-hati juga ya.
1: Betul, hati-hati. Jangan hanya bersuara, tapi juga harus difikirkan apa yang kita sampaikan. Kadang-kadang kelihatannya sih biasa gitu ya. Rasisme itu kan sekarang jadi bagian yang sangat sensitif, ya kan, bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Makanya kalau ngomong itu hati-hati.
0: Enggak ngomong, Riz.
1: Jangan dong, kalau kamu gak ngomong berarti bateraimu habis.
0: Oke deh, kalau begitu aku akan mengomong tapi hati-hati.
1: Betul, jangan gitu. Asal plos ceplos.
0: Berarti kalau begitu gini ya, merdeka itu juga salah satu kita ketika berekspresi memiliki kesadaran gitu ya.
1: Betul.
0: Bahwa di sisi kita punya ada tanggung jawab ikutan ketika kita melakukan sesuatu. Is it okay? Gitu?
1: Okay.
0: Begitu ya.
1: Jadi apapun yang kita sampaikan itu istilahnya harus bisa dipertanggungjawabkan.
0: Oh, baik.
1: Gitu. Jadi kayak ngomong sesuatu, hati-hati nanti menyakiti enggak? Nanti jadi viral
0: gitu
1: enggak?
0: Ya. Gitu.
1: Gitu. Jangan karena merdeka itu bebas berekspresi, kemudian bebas menyuarakan sesuatu, bebas berpendapat. Pendapatnya ngawur, yang justru bikin satu Indonesia ini viral.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Gitu loh, kasih hati-hati.
1: Ya, hati-hati.
0: Oke, Kak Topik, aku akan hati-hati. Aku akan mengisi kemerdekaan dengan menjadi anak yang baik hatinya.
1: Oh. Betul. Jangan gampang menyakiti teman.
0: Begitu, ya.
1: Dengan kata-kata kita, karena menyakiti itu sebetulnya bukan hanya melakukan tindakan verbal, bukan melakukan tindakan kekerasan, tapi kadang tindakan verbal pun juga bisa menyakiti. Dan itu efeknya jauh lebih sakit. Kayak kamu bilang, mohon maaf nih ya, si Gasi hitam. Nah,
0: aku gak hitam.
1: Nah kan, sakit hati gak?
0: Aku gak punya hati. Sakit hati kak.
1: Nah, itu kan menyakiti namanya.
0: Iya, gitu.
1: Kita
0: ya.
1: Maksudnya mau bercanda, tapi kadang kita gak tahu situasi hatinya orang tuh kayak gimana. Waktu sensitif tiba-tiba dibilang gitu, kan akhirnya kayak Gasi kan akhirnya jadi kepikiran. Apa iya ya? Nah, justru itu akan mengganggu secara emosional dari Gasi.
0: Oh gitu. Jadi akhirnya aku rendah.
1: Nah, akhirnya diri. Kamu jadi merenung. Jadi gak pede, jadi gak bisa berekspresi.
0: Jadi minder gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Begitu.
0: Baik-baik. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, takar dulu orang. Kalau misalnya kita mau bikin gitu, terus ternyata kita yang ngalamin itu, jadi sedikit bercermin ya kak ya.
1: Betul.
0: Kalau aku gini, oh ternyata aku sakit hati, jangan deh ngelakuin hal itu kepada orang lain.
1: Betul.
0: Gitu. Itu baru namanya kemerdekaan yang bertanggung jawab.
1: Betul sekali.
0: Terima kasih ya Kak Topik.
1: Terima kasih ya Gasi sudah kesini ya. Besok lagi kalau kesini aku boleh pesen gak?
0: Apa?
1: Mandi. Sisir.
0: Oke.
1: Setrika.
0: Kalau di setrika aku habis bulunya.
1: Ya sudah. Pokoknya yang wangi ya.
0: Oke, baik kakak. Terima kasih ya. Terima kasih ya Kak Topik. Dadah.
1: Terima kasih. Dadah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kak Topik, aku juga pamit ya.
1: Oh iya. Terima kasih.
0: Terima kasih ya.
1: Nanti kita ketemu lagi. Baik, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Okay. Nanti kita memberikan sebuah cerita yang inspiratif.
0: Oke, baik. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya cerita saya dengan Gasi dan juga Kamora. Karena sekarang sudah hampir jam 11, Kak Topik dan juga Kamora pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Sinubah, sinubah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi Pak, maaf kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
4: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini, aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
3: Jangan bakar sampah sembarangan deh, bisa

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ini infonya.
3: Baramaen. Baramaen adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya peminta-minta. Istilah ini ditujukan kepada orang yang suka meminta-minta. Ketika ada orang yang mendatangi rumah atau di perempatan jalan atau di tempat-tempat keramaian mendekati kita dengan menengadahkan tangan dan meminta uang, orang itu disebut baramaen. Dalam bahasa Indonesia, baramaen artinya pengemis atau peminta-minta.

Sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi keputusan.

0: bahan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna yang lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi, alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam lestari. Amuah.
1: Apakah Anda pecinta durian? Ketahuilah 3 manfaat penting dari buah yang satu ini. Buah durian telah diteliti mengandung antioksidan yang diharapkan dapat berguna untuk tubuh dalam mencegah penyumbatan pembuluh darah. Kandungan flavonoid dan polifenol ditemukan paling tinggi dalam durian montong. Penelitian lebih lanjut tetap diperlukan untuk menegaskan posisi buah durian sebagai sumber antioksidan yang baru. Buah durian juga mengandung banyak serat, sehingga baik untuk proses pencernaan. Satu buah durian yang kecil atau sekitar 0,6 kg mengandung cukup serat untuk memenuhi 90% kebutuhan serat sehari untuk orang dewasa. Selain itu, durian mengandung vitamin C yang tinggi dan juga vitamin B kompleks yang jarang dimiliki oleh buah lainnya. Vitamin C dan B kompleks ini baik untuk sistem pertahanan tubuh Anda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

La Recoleta merupakan tempat pemakaman sekaligus tempat wisata yang paling terkenal di Buenos Aires. Tempat pemakaman umum ini dibangun di atas lahan seluas 5,5 hektar dan diresmikan tahun 1822. Jika Anda datang mengunjungi tempat ini, maka Anda akan melihat makam yang dibangun dengan megah dan anggun dengan konsep neo-gotik. Tidak hanya itu, di tempat ini juga banyak dikuburkan tokoh-tokoh terkenal Argentina seperti Evan Perón. Dikutip dari Merdeka.com.

0: Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki risiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.
1: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lona Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

cahayu aku ngenteni.

Makanan tanpa penyedap rasa atau monosodium glutamat seringkali kurang lengkap. Namun, tahukah Anda jika MSG bisa membahayakan kesehatan Anda? Berikut alasan bahaya konsumsi MSG bagi kesehatan. Yang pertama, pusing. Pusing merupakan dampak buruk yang paling umum dari MSG. Selain itu, pusing berpotensi menjadi migrain yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan lain yang berulang. 2. Gugup. Konsumsi MSG juga bisa meningkatkan rasa gugup, mati rasa, kesemutan, atau sensasi terbakar di wajah dan juga leher. Orang yang banyak mengkonsumsi MSG lebih sering mengantuk dan tubuhnya lemah. Selain itu, MSG juga meningkatkan resiko penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson, Alzheimer, dan sklerosis. 3. Jantung. Konsumsi MSG juga bisa memacu detak jantung lebih cepat. Selain itu, rasa nyeri di bagian dada juga tak terkalahkan. 4. Bahaya untuk wanita dan anak-anak. MSG juga bisa mempengaruhi kesuburan wanita. Selain itu, juga tidak cocok untuk anak-anak karena bisa meningkatkan resiko terhadap gangguan organ tubuh. Masalah lain dari bahaya MSG yaitu tekanan darah, gangguan lambung, tiroid, diabetes tipe 2, obesitas, dan asma. Selain itu, MSG juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon, autis, alergi, hingga kerusakan retina.

0: bisa apa ya Mas Indra yo entuk mahasiswane. Kakak dalam pengurung.
1: Raden Temenggung.
0: Kaya aku yo kakak dalam pengurung. Diwarisi karo didik foto kakak dalam pengurung. Terus jusen liane sing si Dewi bisa aku ora ngerti. Oh, kan sik yo.

dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
3: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
2: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kopi. Minuman beraroma kuat ini biasanya menemani pagi Anda untuk membuat Anda lebih bersemangat. Karena kandungan kafein di dalamnya mampu meningkatkan hormon adrenal yang membuat Anda lebih fokus dan mudah berkonsentrasi. Selain itu, manfaat kopi nyatanya tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Sebuah penelitian yang dilansir dari dailymail.co.uk menemukan bahwa kopi bermanfaat untuk menjaga kesehatan liver Anda. Penelitian ini mengambil sampel 27.793 peserta yang mengkonsumsi kopi secara rutin dalam sehari-hari. Kemudian, peneliti dari National Center Institute di Bethesda, Maryland, meneliti beberapa enzim yang ada dalam hati. Enzim seperti aminotransferase, alkalin fosfatase, dan gamma-glutamil transaminase biasanya hadir di dalam sel-sel hati yang rusak, hancur, atau aliran empedu yang diproduksi oleh hati tersumbat. Namun, ditemukan bahwa di dalam hati para peminum kopi memiliki tingkat enzim yang lebih rendah. Penemuan yang juga dipublish dalam jurnal hepatologi ini menambah daftar panjang manfaat kafein sebelumnya yang menyebutkan bahwa kopi dapat menurunkan risiko diabetes, stroke, penyakit hati, dan sirosis atau kerusakan hati. Jadi, sudahkah Anda minum kopi hari ini?
1: Status Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Gimana terus sugeng siang para pamirang jam 13 langkung petang 44 menit waktu Indonesia Barat. Kula aturaken sugeng siang sugeng midhangetaken matur nuwun ingkang sampun maringi request ingkang samenika teng studio sampun jam 13 ya, meh jam 2 lho iki ya. Aku juga pengen nyopo niki kagem para sedherek, para sanak, para kadang ingkang samenika tase makaryo, mugi-mugi yang kini makaryo niki ada angsal berkaing gusti kang akaryo jaget, mugi-mugi kang samniko tase makaryo dan saho semangat nggih. Dan dumateng para sanak para kadang ingkang samnika tasih liburan nang imbung ya ati-ati nang dalan, muga-muga perjalanane menyenangkan ya. Aja lali rungokno 105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Nah, samnika kula nggih gadah lagu di Kota Malang tercinta saking timur priyono. Semoga midhangetaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
4: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
3: Lho, kok bisa Mbah?
4: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
3: Oh, benar juga ya Mbah ya?
4: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
5: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Daerah ini dijuluki sebagai Bumi Sari Madu karena tanahnya yang subur dan hasil perkebunannya yang melimpah. Berdiri pada 6 Februari 1950 dengan ibu kota Bangkinang dan memiliki tradisi unik bernama Bali Maokasai. Tradisi ini dilaksanakan sehari sebelum Ramadan dengan mandi menggunakan air bercampur jeruk limau dan wewangian tradisional sebagai simbol penyucian diri. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Kampar. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Candi Muara Takus merupakan destinasi wisata sejarah yang wajib Anda kunjungi. Merupakan kompleks candi Buddha tertua dan terbesar di Provinsi Riau. Diperkirakan dibangun antara abad ke-11 hingga ke-12 pada masa Kerajaan Sriwijaya, candi ini menjadi bukti berkembangnya agama Buddha di Sumatera. Kompleks ini terdiri dari beberapa bangunan seperti Candi Tua, Candi Bungsu, Mahligai Stupa, dan Palangka. Dengan nilai sejarah yang tinggi dan suasana yang tenang, Candi Muara Takus menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang wajib dikunjungi di Kabupaten

makanan khas Kabupaten Bangka Selatan, salah satunya adalah lempah kuning. Hidangan ini berupa ikan segar yang dimasak dengan kuah kuning berbumbu kunyit, cabai, dan rempah-rempah dengan cita rasa perpaduan gurih, asam, dan pedas yang menyegarkan. Biasanya, lempah kuning menggunakan ikan tenggiri, kakap, atau ikan segar lainnya. Menjadi kuliner khas masyarakat Bangka Belitung, hidangan ini wajib dicoba saat berkunjung ke Bangka Selatan karena mencerminkan kekayaan hasil laut dan cita rasa Melayu setempat.

kulit nanas menjadi salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Kampar yang wajib dicoba. Terbuat dari nanas segar pilihan yang diiris tipis dan diolah hingga renyah, camilan ini memiliki perpaduan rasa manis dan sedikit asam yang khas. Kampar sendiri dikenal sebagai salah satu sentra penghasil nanas, sehingga kualitas buahnya tidak perlu diragukan. Selain lezat, keripik nanas juga praktis dibawa sebagai buah tangan untuk keluarga maupun teman setelah berkunjung ke Kabupaten Kampar.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Kampar. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal ulas. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Sabtu 15 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Saudara pendengar, Wali Kota Batu Nur Rahman bersama jajaran perangkat daerah terkait mengikuti rapat koordinasi nasional pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Rumah Dinas Wali Kota Batu. Rakor tersebut membahas penguatan dukungan dan pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan MBG. Rakor diikuti Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, serta Kepala Daerah se-Indonesia untuk mengevaluasi pelaksanaan program. Bagi Kota Batu, hasil koordinasi menjadi bagian dari penguatan tata kelola MBG di daerah. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, maksud kami menekankan bahwa MBG tidak sekedar menyediakan makanan bagi masyarakat penerima manfaat. Program tersebut harus memberikan dampak terhadap peningkatan gizi dan kualitas sumber daya manusia. Pelibatan UMKM dalam penyediaan kebutuhan program menjadi bagian dari upaya agar pelaksanaan MBG turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Rakor nasional tersebut menempatkan pelaksanaan MBG tidak hanya pada aspek penyediaan makanan, tetapi juga tata kelola, kualitas gizi, kolaborasi, dan pemanfaatan potensi daerah. Di Kota Batu, arah pelaksanaan tersebut mencakup pemenuhan gizi, penerima manfaat, sekaligus keterlibatan UMKM lokal dalam rantai penyediaan program. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 16.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pagi Mbak Astuti.
1: Pagi.
0: Mbak Astuti lagi ngapain?
1: Lagi meres daun pahit.
0: Kok meres daun pahitan sih? Mendingan meres yang manis aja, kayak si Mbak.
1: Pagi-pagi kok sudah menggoda.
0: Biar semangat. Ngomong-ngomong Mbak, nanti kalau meres itu senyum manismu hilang loh.
1: Jangan salah. Ini memiliki banyak manfaat. Ingin tahu kegunaannya?
0: Iya Mbak.
2: Pahitan atau bisa disebut Titonia biversifolia. Manfaatnya mengurangi unsur hara tanah dan menangkal serangga pemakan daun. Selebihnya, menggunakan pahitan untuk pertanian sama sekali tidak merugikan dari sisi manapun karena tidak mengandung bahan kimia buatan. Saatnya Anda kembali ke organik.
3: Ini infonya.
4: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu. Halo, selamat sore saudara pendengar. Dimanapun Anda berada, masih bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan tentu saja siaran kami bisa Anda bisa akses melalui App Store atau Play Store, cukup download RRI Digital ataupun audio streaming di rri.co.id. Pada kesempatan hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026, berjumpa kembali bersama saya, Bu Deme. Kita berjumpa dalam program request lagu dangdut, Goyang Senggol. Makin digoyang, makin asyik. Kebersamaan saya dengan Anda kurang lebih nanti hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, silakan yang sudah mempersiapkan lagu favorit, pengen dengerin banget, bisa langsung saja chat di 081-5569-1053 atau di 03414045-04. Apa kabar nih saudara pendengar, sehat semuanya ya? Alhamdulillah, gak terasa kayaknya kemarin baru tanggal 1, sekarang sudah tanggal 15. Tapi kita happy banget, kita senang banget dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang jatuh nanti pada hari Senin 17 Agustus. Bagaimana persiapan di kampung Anda, saudara pendengar? Apakah semuanya sudah meriah? Sudah memasang hiasan-hiasan untuk memeriahkan HUT 81 RI? Luar biasa, boleh dong nanti sharing-sharing sama saya ya. Oke deh, kalau gitu saya tunggu request Anda, salam-salam Anda di kesempatan sore hari ini. Langsung saja satu persembahan. Ya, apaan itu Bude? Satu persembahan di awal perjumpaan kita sore hari ini. Dangdut sekarang, yuk kita nikmati bersama.

0: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
1: Bola voli baru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
6: Pro 4 RRI Malang.

105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore Bu Riatin, terima kasih banyak. Goyang Senggol mau nyiapin lagunya Roma Irama yang sahdu ya. Oke, ditunggu ya Bu ya. 081-3569-1053 masih saya buka kesempatan untuk Anda yang pengen dengerin lagu favoritnya ya.

0: lepas jam 16. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Sabtu 15 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kota Batu mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Batu untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kegiatan tersebut diikuti Wali Kota Batu Nur Rohman bersama Wakil Wali Kota Batu Heli Suryanto di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kota Batu pada Jumat 14 Agustus 2026. Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Batu. Kegiatan dipimpin Ketua DPRD Kota Batu dan dihadiri Wakil Ketua DPRD beserta anggota DPRD, unsur Forkopimda, instansi vertikal, jajaran Pemkot Batu, camat, lurah, kepala desa, serta perwakilan partai politik. Dalam pidato kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah pesan terkait perjalanan bangsa dari pelaksanaan pemerintahan. Presiden juga menegaskan komitmen untuk mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia serta menjalankan kepemimpinan negara dengan tulus dan jujur. Penyampaian pidato tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengikuti secara langsung arah kebijakan nasional dalam penyelenggaraan pemerintah. Rapat paripurna turut dihadiri istri Wali Kota Batu periode 2002-2007 Haja Endang Imam Kabul serta sejumlah unsur pemerintah dan pemangku kepentingan di Kota Batu. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan keterlibatan bersama dalam rangkaian peringatan kemerdekaan tingkat daerah. Rangkaian kegiatan ditutup dengan mengikuti penyampaian pidato kenegaraan Presiden sebagai bagian dari agenda nasional peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, instansi vertikal, hingga pemerintah desa dan kelurahan dalam satu agenda kenegaraan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mem, bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 17.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
7: Bediding adalah sebuah istilah dari masyarakat Jawa untuk menyebut perubahan suhu yang sangat dingin menjelang malam hingga pagi, sementara pada siang hari udara terasa panas menyengat. Perubahan suhu seperti ini biasa terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Biasanya ditandai dengan kulit kering karena kelembapan udara yang rendah.
8: Memang betul bahwa ini sesuatu yang lumrah terjadi di saat musim kemarau. Di mana di saat musim kemarau itu dominan angin yang bertiup adalah angin monsun dari Australia, membawa udara bersifat kering dan dingin. Kemudian yang kedua adalah jumlah tutupan awan selama periode musim kemarau yang relatif sedikit, sehingga radiasi yang diterima oleh muka bumi itu akan dilepas begitu saja, tidak ada yang penahannya, sehingga daerah dengan yang terdekat dengan permukaan bumi akan lebih cepat menjadi lebih dingin, terutama puncaknya di saat pagi hari.
7: Untuk mengatasi hal ini, usahakan agar tetap berolahraga, memperbanyak minum air putih, dan makan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Bila perlu, Anda bisa konsumsi madu atau mengoles bagian tubuh yang kering dengan minyak zaitun. Jadi, selalu jaga kesehatan ya!

105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Bu Deme sore hari ini ya, yang masih mendengarkan, yang mau request lagu saya persilahkan ya, 081-5569-1053 atau di 0341

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Asik. Tapi sayang sekali bukan saya nyanyi, Mr. Sierra tabir kepalsuan yang versi Anda request kok gak ada ya. Jadi adanya dari Roma Irama, gak apa-apa ya, saya putarkan itu aja. Oke, sudah 54, lepas dari jam 16 sore, artinya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam program Request Lagu Dangdut. Goyang senggol makin digoyang makin asik untuk kesempatan hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Sama saya sampai jam 8 nanti ya. Jadi pastikan Anda tetap stay tune. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Siaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

شكرا لله صلاقا وسلاما على رسول الله. أما بقى yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa, serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan kasih sayang kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh kebenaran ini. Salawat beserta salam, marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lafanya Leticia Zulkarnain. Saya berusia 7 tahun. Sekolah saya di SD Islam Aswaja. Saya kelas 2. Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-temanku sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang adab kepada guru. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sajakah adab seorang murid kepada gurunya? Adakah yang sudah mengetahuinya? Kalau belum, berikut ini saya akan sampaikan beberapa adab penting yang perlu kalian catat di buku catatan kalian. Silakan disiapkan alat tulis dan catatannya ya. Adab kepada guru yang pertama adalah hendaknya seorang murid mematuhi perintah gurunya. Ibnu Jamaah Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa hubungan seorang murid dengan gurunya itu layaknya hubungan pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter. Apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru itu mengobati penyakit kebodohan dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk. Maka apabila seorang pasien yang mengalami penyakit fisik ingin sembuh dari penyakitnya, maka ia harus mematuhi arahan dari dokter. Sehingga apabila seorang murid berkeinginan menghilangkan penyakit bodoh dan akhlak buruk yang ada pada dirinya, maka hendaknya ia mengikuti arahan dari guru. Pada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab kepada guru yang kedua adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Di dalam Al-Quran, surat Qaf ayat 37 berbunyi,

كلب أو القسم أو هو شغيض. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan dia menyaksikan. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu akan menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang ketika idra kita. Idra, apakah itu? Yaitu hati, telinga, dan juga mata. Nah, oleh karena itu, teman-teman, ketika kalian belajar, cobalah ditahan mulutnya untuk tidak berbicara. Fokuskan hati dan pikiran kalian untuk mendengarkan materi ceramah yang disampaikan oleh ustaz dan ustazah ataupun bapak ibu guru. Tujuannya agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kalian dan kalian dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu banyak bersyukur kepada guru yang telah mendidik dan mengajarinya. Kita harus menyadari bahwasanya segala yang diberikan oleh guru kepada kalian berupa teguran dan sikap keras seorang guru kepada muridnya juga merupakan nikmat dari Allah yang patut kalian syukuri. Oleh karena itu, teman-temanku sekalian, bersyukurlah kepada gurumu apapun yang diberikan oleh guru kepada kalian. Demikianlah ulasan ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pemirsa sekalian dalam menghormati seorang guru. Oh iya, jangan lupa ya subscribe channel YouTube saya, Janata Lafanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kek, kakek, sedang apa sih?
4: Kakek sedang tanam pohon, Cuk. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
3: Terus, biar apa, Kek?
4: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya, besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar nggak ditebang sembarangan.
3: Ya, wah, aku ingin seperti kakek. Kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.

mingkar mingkuring angkoro akorono karnan marti sisi sinawong resmining kidung sinuwo sinukarto mereh kertarto pakerti ning ngelmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agomo ageming

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Sabtu 15 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Festival Arema FC Grassroot 2026 resmi digelar di ARG Soccer Field, Singosari, Kabupaten Malang pada Sabtu 15 Agustus 2026. Ajang bertajuk dari Grassroot untuk Indonesia tersebut menjadi wadah bagi pemain usia dini untuk mendapatkan pengalaman bertanding sekaligus mengembangkan kemampuan dan karakter. Pembukaan festival dihadirin manajer operasional Arema FC Sudarmaji, Head of Arema FC Akademi Rian Meidi Wijaya, Founding Father Arema Ovan Tobing, serta LOC Chairman Dani Herlambang. Sudarmaji mengatakan festival tersebut menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali kegiatan pembinaan usia dini yang sebelumnya sempat vakum. Dia berharap ajang serupa dapat digelar secara rutin untuk membuka ruang bagi munculnya talenta-talenta muda. Menurut Sudarmaji, pembinaan pemain usia dini tidak hanya berorientasi pada kemampuan bermain sepak bola. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan, yakni kemampuan berpikir di lapangan, kondisi fisik, serta karakter pemain. Sudarmaji juga meminta orang tua tidak memberikan intervensi berlebihan selama pertandingan. Jalannya pertandingan, kata dia, perlu dipercayakan kepada pelatih dan panitia agar anak-anak dapat bermain secara sportif. Sementara itu, Ovan Tobing mengingatkan para peserta untuk menjaga sportivitas selama mengikuti festival. Menurut dia, perselisihan di lapangan justru dapat menghilangkan kesenangan anak-anak dalam bermain sepak bola. Ovan juga mendorong peserta membangun kebersamaan dan solidaritas sejak dini. Hal tersebut dapat dimulai dari hal sederhana seperti membantu mengambil bola ketika keluar lapangan. Festival Arema FC Grassroot 2026 diikuti 96 tim dan dari berbagai daerah. Peserta terbagi dalam tiga kelompok usia, yakni U10 sebanyak 40 tim, U12 sebanyak 40 tim, dan U14 sebanyak 16 tim. Peserta tidak hanya berasal dari Malang Raya, tetapi juga dari sejumlah daerah lain, termasuk Bali, Sulawesi, dan Lombok. LOC Chairman Dani Herlambang mengatakan, penyelenggaraan festival dibagi dalam tiga akhir pekan. Kategori dan pertandingan akan berlangsung pada 15 hingga 16 Agustus, 22 hingga 23 Agustus, serta 29 hingga 30 Agustus 2026. Menurut Dani, penyelenggaraan festival diharapkan dapat menjadi agenda rutin Arema FC selama memperkuat ekosistem sepak bola usia dini. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pulang nak, besok main lagi.
4: Roni, dicariin ternyata main egrang di sini toh.
5: Roni bosan bu, tadi udah di rumah terus.
4: Alasan saja kok ini, kan ibu sudah belikan gadget toh. Bisa kamu mainkan sesekali sewaktu bosan belajar. Ngapain ikut-ikutan main egrang segala? Kalau kamu jatuh gimana nanti?
5: Iya sih, tapi aku senang.
4: Tapi itu kotor, dan itu permainan kuno.
6: Bu, jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak, permainan tradisional itu kan sangat bermanfaat.
4: Aduh bu, kan dia bisa main di gadget toh, gak keluyuran seperti ini.
6: Biarkan saja anak-anak tetap memainkan permainan tradisional bu, justru malah bagus. Sekarang orang tua juga diperlukan dalam usaha melestarikannya.
7: Melestarikan permainan tradisional tanggung jawab kita bersama, karena permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa.
8: Apakah Anda pecinta durian? Ketahuilah 3 manfaat penting dari buah yang satu ini. Buah durian telah diteliti mengandung antioksidan yang diharapkan dapat berguna untuk tubuh dalam mencegah penyumbatan pembuluh darah. Kandungan flavonoid dan polifenol ditemukan paling tinggi dalam durian montong. Penelitian lebih lanjut tetap diperlukan untuk menegaskan posisi buah durian sebagai sumber antioksidan yang baru. Buah durian juga mengandung banyak serat sehingga baik untuk proses pencernaan. Satu buah durian yang kecil atau sekitar 0,6 kg mengandung cukup serat untuk memenuhi 90% kebutuhan serat sehari untuk orang dewasa. Selain itu, durian mengandung vitamin C yang tinggi dan juga vitamin B kompleks yang jarang dimiliki oleh buah lainnya. Vitamin C dan B kompleks ini baik untuk sistem pertahanan tubuh Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng dalu para kadang sutresna budaya pamireng setia program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Pepanggihan kalian kula budheme wonten di Jarote Jawangi Jan Kriwespol dinten Sabtu tanggal 11 Agustus 2016. Terus pun tiba warta saya panjenengan sedaya para kadang pamireng. Alhamdulillah. Wah, berarti nomor satu nyaluk lagu Gerajakan Banyuwangi. Oke, saya siapkan nggih.

Matur sembah nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi Jan Krespol budhe nyuwun sesekaran jejantunge kalbu. Kagem pamireng sedaya sugeng midhangetaken kagem budhe sehat sekeluarga lan sugeng makarya. Matur sembah nuwun.

0: itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Mendengar kata bambu runcing, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
4: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
3: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
5: Indonesia merdeka!

Sabtu Sekian Salam Matiko, Bro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, Para Gadang Pamireng, Matur Sembanuan Sangat Kagem Panjenengan, Engkang Dalu Meniko, Sesarengan Kalian Kulo, Wonten Adicara Tejo Wangi, Jan Grespol, nge? Sembanuan, Para Gadang Pamireng, Lan, Wonten Setunggal Informasi, Engkang Bali Kulo Aturaken,

Nah niki wonten era utawi arus digitalisasi di kok iso belepotan iki apa sih? Arus digitalisasi ingkang semakin kiat mekaten para kadang pamireng niki dinilai nggih mbeta perubahan pola interaksi masyarakat mekaten, nah terutama generasi enem mekaten nggih para kadang pamireng nggih dados ketergantungan kalian gawai lan permainan daring sak menika saged membuat ruang interaksi sosial niki semakin berkurang. Nah, merespon kondisi kasebat niki panitia Ngicu Heritage niki badhe gelar pesta rakyat bertajuk Ngicu Heritage wonten tanggal 18 ngantos 30 Agustus 2016 para kadang pamireng. Terus Ketua Panitia Ngicu Heritage Ferdi HR sakmenika nyebat kegiatan kasebat dirancang dados ruang perjumpaan masyarakat kagem menghidupkan kembali nilai kebersamaan budaya lokal nggih kalian permainan tradisional ingkang dimulai ditinggalaken mekaten. Nah menurut panjenenganipun Ngicu Heritage sakmenika niki mboten ananging dados ajang hiburan ananging ugi sarana edukasi budaya ingkang libataken berbagai kalangan nggih mulai saking lari-lari ngantos tiang sepah mekaten. Dados Ngicu Heritage sakmenika mboten sekedar perayaan nggih melainkan niki rem darurat damel merespon perubahan pelaku generasi bangsa ingkang kian terisolasi kalian layar HP nggih. Dados panjenenganipun nyebat meniki menghadirkan kembali gelak tawa kemudian keringat kebersamaan dan rasa bangga akan identitas budaya Nusantara mekaten para kadang pamireng. Dados mangke selama 3 hari pelaksanaan pengunjung sak menika badhe disuguhi beragam atraksi budaya, olahraga, hiburan rakyat. Nah, salah setunggalipun dados daya tarik menika penampilan drum band Poltekad Pusat Pendidikan Art Artileri Pertahanan Udara Pusdik Arhanud. Dados pertunjukan reog Ponorogo ngantos sajian musik keroncong ingkang sarat nuansa nostalgia. Nah salintunipun para kadang pamireng panitia ugi nyiapaken kegiatan Funwalk berbudaya kalian senam zumba ingkang dikemas kalian sentuhan budaya lokal ingkang mendorong gaya hidup sehat sekaligus juga mempererat interaksi sosial masyarakat. Wonten ananging menghadirkan hiburan Ngicu Heritage ugi nyediaaken arena permainan tradisional nggih niki sebagai upaya memperkenalkan kembali warisan budaya kepada generasi muda. Dados berbagai perlombaan seperti egrang, engklek lan dam-daman kasti nggih wonten nggih. Wow, niki badhe digelar selama acara berlangsung para kadang pamireng. Luar biasa pun supengi Joharites tanggal 28 ngantos 30 nggih. Terus melalui kegiatan kesebat panitia berharap masyarakat ini kemboten ananging menikmati hiburan ananging ugi semakin memahami pentingnya menjaga warisan budaya sebagai identitas bersama wonten tengah perkembangan teknologi digital engkang terus berkembang mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Semanuan sangat kagem panjenengan saya semoga tetap stay tune kemawon nggih. Nggih, Bu Sri Purnomo sami-sami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Tanggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Sabtu 15 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Malang memperluas penerapan pos gizi dahsyat ke 390 desa dan kelurahan sebagai bagian dari upaya mencegah stunting. Pendekatan tersebut sebelumnya dikembangkan dan diperkuat melalui program partner Akselerasi Penurunan Stunting di Indonesia atau PASTI. Peluasan pos gizi atau pos gizi dahsyat menjadi salah satu hasil yang dianggap penting setelah program PASTI menyelesaikan fase implementasinya di Kabupaten Malang. Program tersebut sebelumnya mendampingi intervensi pencegahan stunting di 29 desa pada 2 kecamatan. Program Manager PASTI Hotmia Nida Panjaitan mengatakan replikasi di ratusan desa dan kelurahan menunjukkan praktik yang dikembangkan di tingkat masyarakat mulai diadopsi pemerintah daerah. Menurut dia, keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada intervensi gizi, tetapi juga pada kepemilikan pemerintah daerah, pemanfaatan hasil pembelajaran, serta kolaborasi dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Selama periode 2025-2026, intervensi pos gizi dahsyat di wilayah dampingan mencatat 620 dari 661 baduta berisiko stunting atau 93,8% mengalami perubahan status gizi menjadi normal berdasarkan indikator berat badan menurut umur. Program PASTI juga menjangkau 3.166 orang dewasa, 1.280 remaja berusia 15 hingga 19 tahun, dan 670 baduta. Pelaksana program melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat desa, tenaga kesehatan, penyuluh KB, kader tim pendamping keluarga, relawan, duta genre, serta masyarakat. Wakil Bupati Malang Latifah Sohib mengatakan pemerintah daerah akan melanjutkan berbagai intervensi yang telah dikembangkan melalui kolaborasi tersebut. Program PASTI merupakan kemitraan Kemendukbangga, BKKBN, Tanoto Foundation, PT Aman Mineral Nusa Tenggara, PT Bank Sentral Asia TBK melalui Bakti BCA, dan program ini dilaksanakan Yayasan Wahana Visi Indonesia bersama Yayasan Cipta di Jawa Timur. Selain pos gizi dahsyat, program tersebut mengembangkan intervensi gizi berbasis konteks lokal, komunikasi perubahan perilaku bagi keluarga berisiko, serta penguatan kapasitas remaja dalam pencegahan stunting. Dengan penguatan kepemilikan pemerintah daerah, pemanfaatan belajar, dan keberlanjutan kolaborasi yang telah terbangun, praktek baik tersebut diharapkan terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi keluarga dan generasi mendatang. Baik saudara pendengar, demikian tadi pawarta enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pukatan pawarta enggal perempat RRI Malang.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Mana ada main judi menang pak?
4: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teh.
5: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
7: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
6: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya.

Dari Malang, suara budaya Nusantara. Terus sarangan kalian kula budhe melo. Apa iki kok moro-moro mati? Apa abu deh layam bok ngaruh gini kok moro-moro error kabeh. Ya untung RKC gak error ya. Ya wis lah, oke okay. Matur semanuan sangat kagem panjenengan. Engkan tasiknya wiji kalian kula budhe me dalu menika wonten dinten Sabtu tanggal pinten iki tanggal

Enggak apa-apa. Tengok gini muka-muka esok ya. Okey, kita cepat ya. Bu Pandan Milo Cinta Loop. Bukan, ini yang tadi siang. Tuh kan, enggak bisa ya. Mohon maaf ya, Terek. Ini tiba-tiba terputus. Iya, jadi untuk sementara tidak bisa membacakan WhatsApp yang masuk. Makaten nge. Oke. Baiklah kalau gitu tidak apa-apa. Yang penting saya masih punya teman-teman spesial yang saya persembahkan kagem panjenengan dengan semua.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Ini infonya.
3: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai.

Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Perokatan pamirang, tinggal satu hari lagi. Besok Minggu, Senin tanggal 17, ya. Tamtunipun kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan pastinya di balik berbagai permainan yang dilombakan mekatennya dalam perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ini terdapat nilai edukasi dan juga pelajaran kehidupan yang dapat dikaitkan dengan ajaran Islam. Prokatang pamirang, mulai dari kesabaran, perjuangan, rasa syukur hingga pentingnya bekerja sama. Gak prokatang pamirang, seru banget gak dados pas 17 niki sampun wonten berbagai macam perlombaan gak, dan kemeriahan-kemeriahan yang lainnya sampai nanti akhir bulan Agustus begitu gak. Bahkan ini juga ada karnaval-karnaval, ini sudah mulai diselenggarakan di berbagai daerah mekaten perokatan pamirang. Mugi-mugi kemawon kemerdekaan ke-81 ya, ulang tahun Republik Indonesia ini, semuanya menjadi lebih baik. Pastinya perjuangan dari pahlawan kita, para pendahulu kita yang sudah berjuang baik fisik, jiwa, raga sampai darah penghabisan begitu nge. Jadi di tengah-tengah euforia kemerdekaan kita, tidak lupa kita panjatkan doa. Jadi besok itu insya Allah banyak yang pastinya barian ya, tirakatan malam 17 Agustus mekaten perokatan pamirang. Banyak hal yang positif engkang saged kita kerjakan mekaten ge dalam menyambut HUT 81 Republik Indonesia mekaten ge. Semanuan sangat kagem panjenengan Mas Faris ya. Ini WhatsAppnya belum bisa dibuka. Ini masih saya coba lagi. Apakah bisa? Ternyata masih belum bisa. Jadi saya nggak bisa baca. Tadi sempat muncul, tapi ini ternyata tidak bisa ya. Tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan saja lagu yang saya persembahkan ini bisa menghibur. Yang pasti Mas Faris sudah saya senggol, mekaten nggih. Oke, Mbon, kalau begitu sudah 19.47 para kata pamireng. Wancinipun budheme kedah pamit undur diri saking adicara Tejo Wangi Jan Grespol dalu menika dinten Sabtu tanggal pinten sak niki? Nggih, tanggal 15 nggih. Dinten Sabtu tanggal 15 tahun 2016. Salam sehat lan bahagia. Budi me pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pas jam Kalidoso.

0: Mama, ini malam saya tidak dapat cerita kok.
1: Cerita apa, anak?
0: Bagaimana kalau cerita...
1: Sudah, Mama cerita asal mula pohon cendana, Sa.
0: Iya, mau.
1: Dengar, babae. Dulu sekali, di ujung pulau timur paling timur, ada kerajaan Samoroan yang besar dan cukup makmur. Dia pun raja arif dan bijaksana. Rakyat Ju sangat setia terhadap raja. Namanya Raja Manekbot. Setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur pertanda terima kasih kepada Tuhan.
0: Oh iya, Kak?
1: Iya, Raja Manekbot juga punya dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki dan Raja kasih nama dia Bria Bot. Sedangkan anak kedua itu perempuan dan Raja kasih nama Kaumelin atau Cendana.
2: Permaisuri sayangi, lewat perjuangan panjang dan kita pun doa, akhirnya terkabul. Kita dapat anak perempuan yang cantik dan anak ini saya kasih nama Kaumelin.
3: Pak Raja, nama anak kita cantik sekali. Ya, semoga saja putri kita Kaumelin, dia akan tumbuh dan menjadi pembawa berkah bagi kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.
0: Terus Mama.
1: Terus, adanya Putri Kaumelin tuh, seluruh wilayah kerajaan tambah makmur toh. Putri Kaumelin juga bisa mengobati orang. Jadi, rakyat menganggap dia seperti Dewi Penolong.
0: Lalu, Ma?
1: Karena itu, Putri Kaumelin selalu dikasih mandat penuh sama pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara sakral yang rutin di kerajaan. Tapi, untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Kaumelin juga dibantu Clara, pembantu kepercayaan yang mukanya mirip sekali dengan Putri Kaumelin.
0: Mama, Clara rambut tuh lurus atau keriting? Dia gendut kah? Dia cantik kah, Mama?
1: Kan mirip toh, Adik. Jadi pastinya cantik dan anggun. Pastinya tidak keriting dan gendut kayak Adik toh.
0: Ih, Mama nih, tapi Adik kan baik hati dan cute. Terus, Ma. Lanjut dulu toh ceritanya.
1: Iya, baik. Nah, dengar toh, Adik. Selain kerajaan Samoroan, ada juga kerajaan Kaijilu tetangganya yang selalu hadir dalam upacara-upacara adat. Berek Maun, putra mahkota dari kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya kalau ayahnya berhalangan menghadiri upacara di kerajaan Samoroan. Karena itu, Berek Maun jatuh cinta pada Putri Kaumelin. Lalu, ia bilang ke orang tuanya untuk mempersunting Putri Kaumelin.
4: Papa Raja dan Ibunda, ada sesuatu yang mau saya sampaikan.
5: Apa itu, anakku?
4: Begini, Papa Raja. Saya jatuh cinta dengan Putri Kaumelin dari Kerajaan Samoroan. Bisakah saya dapat restu mempersunting dia? Apa Papa Raja mau mengutus orang-orang kita untuk menyampaikan niat ini kepada Raja Samoroan?
5: Baik, anakku. Kalau memang itu keinginanmu, akan saya kumpulkan para tua-tua adat kerajaan dan utus mereka berangkat besok pagi untuk sampaikan niat baik Ananda Putra Mahkota bersunting Putri Kaumelin.

0: Nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada Yang Mulia dan Permaisuri Kerajaan Samoroan dan sampaikan salamku buat keluarganya.
1: Titah paduka hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di Kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju Kerajaan Samoroan.

0: Utusan Kerajaan Kaijilu dipersilahkan menghadap Raja Samuroan.
1: Silakan dimamah suguhan siri pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, Tom. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia, kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun, jika yang mulia dan permaisuri merestui.
1: Baik, tapi karena putri kami tidak berada di sini, jawaban belum kami berikan. Akan kami sampaikan hal ini dulu ke dia. Dialah yang bisa kasih jawaban pasti. Kalau sudah ada jawaban dari dia, akan kami kabarkan kembali lewat utusan khusus. Kembalilah dan sampaikan salam kami buat Yang Mulia, Permaisuri, dan seluruh kerajaannya.
3: Ya, artinya ditolak kok, Mama. Ais, tidak asik sudah dia pun cerita nih.
4: Belum selesai, toh, ceritanya, adik.
3: Oh, iya, Kak. Lanjut sudah, Mama, ceritanya.
4: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan Putri Kaumelin, maksud daripada Putra Mahkota disampaikan juga. Dan Putri Kaumelin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian pihak Kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya Putra Mahkota. Tapi Clara, sang pembantu yang mirip dengan Putri Cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersunting.
3: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
4: Kapan Mama bisa lanjut ceritanya?
3: Maaf Mama, saya jadi baper. Iya Mama, cerita lanjut sudah.
4: Nah, suatu pagi yang cerah, Putri Kaumelin dikunjungi dia pun pacar, Putra Raja Kaijilu. Dia didampingi Clara, pembantu kerajaan yang dipercaya. Pas sejauh dari kerajaan, sudah lewat lereng gunung terjal dan pohon-pohon besar, tiba-tiba Clara dorong Putri Kaumelin dari kuda. Putri Kaumelin akhirnya jatuh tak lempar sampai ke sungai. Sadis, Lai, Clara bunuh Tuan Putri Pengkuda.
3: Clara pun jahat, Lai. Saya tidak suka Clara.
4: Terus, Clara pergi ketemu Berek Maun, Putra Mahkota Kerajaan Kaijilu. Ia mengaku sebagai Putri Kaumelin.

0: ini Putri Kaumelin. Saya datang untuk bertemu Kakanda.
1: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh rakyat.
2: Ya, Clara pasti nikah dengan Pangeran Berek Maun. Kasian Putri Kaumelin ya, Mama.
3: Jangan salah, adik. Putri Kaumelin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengail ikan, menolong Putri Kaumelin. Mereka mengobati Putri Kaumelin sampai sembuh.
2: Terus-terus, Ma?
3: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Putri Kaumelin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samoroan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan Putri Cendana setelah tiba di istana.
2: Hah? Awas kau, Clara. Habis kau.

0: sebagai saya. Dalam perjalanan, dia dorong saya ke jurang. Untungnya ada yang selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Bribot, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan.
2: Siap!

0: hati busuk sekali. Ternyata selama ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati. Kau tega sekali celakai saya untuk nikah dengan Pangeran Berek Mau. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Melin. Kakak kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri kau, Melin, sesungguhnya.
2: Lalu putri kau, Melin, mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian adik, ya, dia sudah tidur ini.
3: Belum, Mama. Belum gelap, Sa.
2: Iya. Nah, kemudian hujan turun dengan derasnya. Terus halilintar menyambar Clara dan hilang entah kemana. Sedangkan putri kau, Melin, menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Dan pohon penjelmaan itu baunya wangi semerbak. Adik tahu, pohon itu sekarang kita kenal dengan nama cendana atau kau, Melin. Dan karena itu juga, Pulau Timor disebut Nusa Cendana.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: jalan kata tanggapan sumbangan tuh. Panjeni berang-berang dina ki wis mikir ya apa sih? Soalnya aku kan usaha duwe PT Horn. Lah panjeni setir. Cuma karepku cek ndang apa usahaku iki tambah meningkat. Sing petik cilik-cilik tak klumpukno. Tak kayak panas-panasan. Tak kayak lampu. Cek ndang gede. Tak kayak lampu 100 watt. Barang itu tak tutup, kata rekaman ararek mampir ono ku apa. Kalau ararek ngomong iki kok pemambu gosong-gosong ini. Sangit-sangit barang tak buka tak pitike mateng kabeh. Kula ararek gemrutuk nggo kecap ditutuli ngan situ. Repot ararek iki. Gak kau iki mang parian meleor kabeh. Banyane gak anyar yo ngene kowe. Sebab lah diantar lawas tak ya apa. Jadi anyar-anyar titik masih rusak-rusak titik. Yang penting jadi. Ini siapa ireng-ireng. Ireng-ireng lho dan gondol itu kodohan itu.
1: Kartaya.
0: Dinyukan jeran.
1: Agar meduk kan nginyek terus.
0: Kata kodohan kok ngilap sih ngilap kan apa ini.
1: Iku badu eh.
0: Oh tapi sampean lah wong barat asale.
1: Lho kok iso ngarani wong barat?
0: Soale omongane Jawa tapi pawakan barat.
1: Iya. Iya, dadi ke barat-barat.
0: Iya. Paling teko greges yun.
1: Hah?
0: Kok greges?
1: Apa barat cepet greges? Barat iku wong teko luar negeri.
0: Gak sama itu. Budare memang ketatap lawange nirwane.
1: Iya. Masuk kan gak delok keadaan ini.
0: Iki kok gak kunci barang apa?
1: Lho,
0: kunci apa ini?
1: Lho, iki kunci.
0: Kunci apa?
1: Lho, iki kunci kan gue anu.
0: Anggo
1: bongkar pasang motor.
0: Lho, pernah gue ngerti motor tak?
1: Lho,
0: mulan kok kabul gemuk mari lapa?
1: Mari ke gelondong. Ya mari bongkar pasang lho.
0: Lho, pernah bongkar pasang motor?
1: Lho, ya apa sih kan?
0: Biar sekolahmu itu apa?
1: Apa nih sekolah aku laporan gonta?
0: Lho gak ngono, tak cocok nih sekolahmu biar nih apa?
1: Ya STM. Gak percaya mbak Dikon?
0: Percaya, percaya.
1: Jurusan nang guru nih gak percaya. Bapak tak?
0: Enggak, STM ini jurusan apa?
1: Ya benawa tandes.
0: Kok jurusan?
1: Jurusan mesin.
0: Mesin apa ya? Mesin apa?
1: Macem-macem.
0: Mesin pancal?
1: Ya iku sing pertama.
0: Pancal siapa?
1: Mancal resmi, mancal sopo, apa nyetel mesin pancal ni?
0: Oh mesine motor.
1: Motor.
0: Mesin pabrik. Mesin mabur.
1: Hah? Apa?
0: Mesin mabur.
1: Laku yang apa leh nututi? Peninya awurai.
0: Mesin kapal terbang ni loh.
1: Iya, tapi ni motor wis mandek kapal terbang ni.
0: Iya.
1: Kapal terbang mandek.
0: Iya.
1: Karin delo.
0: Iya.
1: Apa sebabnya gak melaku?
0: Apa?
1: Kitirane gak ono. Peninya awur.
0: Kitiran. Cane kitiran ni kaya apa sih mesin mabur ini?
1: Gak tentu. Kadang-kadang karton. Yo meniup gak repot. Golek uang gak lulusan SD.
0: Saya aku takon, apa sebabnya ya, awal pesawat itu sing digawe kok teko aluminium, kok gak teko wajo?
1: Soale enteng.
0: Oh.
1: Dadi mikir kan cepet
0: enteng. Lah, apa sebabnya undi-undi kok digawe teko glepung?
1: Lho iku kok coba lempung. Gak payu. Lah sakno wijene kon. Kon iso apa iki?
0: Penuh STM ya ngurusi wijen barang ngono ya.
1: Gak ngene STM. Kok menjurus nanggone bagian panganan sih?
0: Soalnya tak sembarang riu berarti pernah uang pinter.
1: Oh,
0: ya. Jadi memang tujuan
1: uang allon allon ni gue istilahnya.
0: Tapi nanggono pernah tujuan uang sembarangan.
1: Angai allon. Kok ni? Ya nai uang biasa.
0: Terus

0: cacing ngendi?
1: Oh, baut, baut kalau muring padha apa enggak?
0: Oh, siji.
1: Golek
0: baut iku kanggo nglebokno mur kan sing muter iku.
1: Tapi kula alat carane iku oleh muter mbek apa, Cak?
0: Enggak tentu, kadang-kadang digigit ae puter dhewe. Ya bare tangan.
1: Oh iya ya.
0: Tangan.
1: Dibae bongkar mesin iso. No?
0: Iso.
1: Didunuk kabeh,
0: didunuk kabeh.
1: Balekno.
0: Ditinggal.
1: Kok iki ya?
0: Ya dibalekno.
1: Upama ana motor rusak sanggup.
0: Sanggup aku.
1: Wah iki ana anu.
0: Kok ana pandangan ta?
1: Ana pandangan motor rusak e nemen pisan.
0: Lho, nemen?
1: Iya,
0: stok. Lah pancene didandani lha di dal proto kan.
1: Lho enggak kate didandani mbek wonge, lek penuh sanggup tak aturno karo wong. Wong iki wong kok dudu wong sembarang lho, Cak.
0: Iya,
1: iku tedak R.
0: Oh, tedak R.
1: Memang iku motor riwayat.
0: Ngono kok sampe nemen risane. Iku wis pirang bulan kon delok montor iku.
1: Kira-kira nurut keterangane dia, dia orang.
0: Dia orang ya, iya. Dia orang.
1: Iku pengakuane wis ana 18 tahun.
0: Dia orang mengatakan 18.
1: Iya.
0: Nek 18 tahun,
1: iya.
0: Dia orang mengatakan begitu.
1: Iya.
0: Kita orang enggak bisa. Oh, dikate dia orang kok malah merone sing ngene.
1: Malah ngene.
0: Ya apa ya apa.
1: Njaluk tolong mbak aku dikerto lho. Meniko kalau wau kalau rumian menikah anu ngono
0: kan iku teko suruh pek bumi gue ya
1: eh
0: kromo inggil lah
1: biasa gak bangun itu teko di mana mesti jana
0: mesti Jawa Tengah
1: iya
0: mesti Jawa Tengah gue
1: iya lek teko Jogja teko Solo
0: ya teko beratan gue nge iya Jawa Tengah Solo
1: aku sungkan karo wonge pernah tak jak rono lek kok pernah iso dep-depan dhewe cuma ngedepe aja nemen-nemen ta iya
0: apa nek didepi nemen-nemen
1: wonge melayu
0: sangat nomedene ta. Oh, jalan nyeluk tukang ni kan?
1: Nyeluk apa?
0: Kok di karpet DW? Pokoknya ikut di barung kafe aja.
1: Ijazahnya ni, ijazahnya tak tutur uang.
0: Ijazah siapa?
1: Ijazah STM ni kau di.
0: Saya turun lulus aku. Kafe terus no, kafe terus no kan kebelit wang bantal itu. Ya apa? Wang duit kau no.
1: Tapi
0: kau seluruh ntar.
1: Kangen lanjak. Rupanya motor rusak ini memang gak dijual. Karena tiga riwayat. Iki ono borongan. Gelem tak?
0: Apa sih?
1: Ngedekno sepur.
0: Ngedekno sepur?
1: Iya. Sebab sepur kan kebian si merangkang aja.
0: Merangkang aja.
1: Anu karpi didekno.
0: Lah ini ngedekno. Dimulai tekan dasi apa mburi? Soalnya ngedekno sepur ini. Lah apa sepur didekno itu?
1: Loh kayak kejutan. Penuh itu dana nikah.
0: Ini tadi, sepur rada repot itu dindelok pembukuan. Iku ana bukune dhewe-dhewe ta.
1: Oh sing sing arep ana tekene bon-bonan ngono
0: kuwi. Ah bon-bonan ben simpen pinjem. Sing ana renten nang ndae apa kuwi?
1: Lah sing bener iku sing kok isani montor apa?
0: Montor sepeda montor,
1: truk.
0: Truk iso,
1: sepeda mini.
0: Sepeda mini piye hasilnya? Lah apa sepeda mini digandakno? Dolenang raden saleh lah wis. Wis gak ketok motor. Lah ngape omane sing anyar enak.
1: Iku dudu nek ku nek wong kok.
0: Nek wong?
1: Iya nek wong.
0: Oleh sik dicilih.
1: Cilih kon ndi?
0: Tak cekel nabi guys. Kon iku wae wong kon dadakno nang gonku.
1: Nabino kate nggih biru-biru ngene ja.
0: Iya panjen tahanan hutan kotor.
1: Tahan kotor.
0: Cepat kan campur gemuk.
1: Iki rupane wingi kok dipepet nduk Bagong ngono bae dudu nek peno.
0: Sing apa?
1: Ya sing biru-biru. Kok ana wong mepin mbakong kaya iki wingi.
0: Iki aja rame-rame iku tak sele banene. Kayak pantes-pantesan lho. Entek kabeh wae panjenengan yo berat.
1: Guyon-guyon saiki ngene ta, nek panjenengan peno gelem nang stasiun iki mana wong butuhno.
0: Ngono.
1: Stasiun ana wong butuhno.
0: Stasiun butuhno apa?
1: Iya, enggak peno di kon runo iku ana barang rusak. Kuwi ana wong gak iso mlaku loro ngono.
0: Oh,
1: soalnya temen ya. Mulane njaluk tulung peno.
0: Aku digontek rono. Maksude cek supaya
1: ya iku iso
0: mlaku.
1: Iso mlaku. Ya apa kok apane kira-kira sing diwasut dhisik.
0: Lah iku dengkule. Cek tambah temen. Lah wong wong gak iso mlaku kok kon cilik. Sangkal potong ta ya babi.
1: Dari peno iku all round sembarang iso mesti peno iku duwe ilmu.
0: Iya, ilmu jiwanya.
1: Oh iya.
0: Ya
1: sering
0: panjang wong iku ru.
1: Oh iya. Kayak aku ngene kira-kira ya apa?
0: Gak isoan kon. Emang gak isoan?
1: Tapi biyen ya, saya ikut iso terus.
0: Hah?
1: Biyen gak isoan, saya ikut iso terus.
0: Iya, kape itu ada perubahan deh ya. Gelak-gelak dibijui. Iya bener. Lah terus ini panjangnya ono. Bisa aku lak rudewe pada awakmu.
1: Iya.
0: Gak ada duit pede dah istilahnya lu.
1: Apa pede?
0: Pede, ciri payamu lah ono.
1: Oh iya. Uang makan lah?
0: Iya, uang makan gak didik. Upamanya

0: Wong makan saiki payu 100 kon 10%
1: lah. Iya iya.
0: Ayo padha mangan lah wis.
1: Iya. Lah kare dipangan.
0: Iya. Aku mangi di rumah kan. Iya. Kare sing dipangan kon mali iming-iming sing enggak.
1: Wis saiki nek tertek ae, tertek dene kan rusak. Iki wis dibongkar ae kok gampang.
0: Iya. Dibongkar montore cek liwat iya iya. Lah sing bayar iso pun tertek.
1: Lah ya kono takono sapa sing duwe iku ayo digoleki ngono cak.
0: Digoleki.
1: Aku melok peno ngono lho.
0: Dadi sak durunge gak dibongkar dhisik ya.
1: Iya.
0: Golek wong-wonge dhisik.
1: Iya.
0: Wong iki gak wong luar Jawa.
1: Jadi aku kurung kabar wong gedangan kene cak.
0: Wong gedangan
1: cuma wong kereng.
0: Lho.
1: Wong kereng lek ketok wong diaga sing buletan wis gak usah ditakoni.
0: Ngono gak perlu dibeduki. Lah golek perkara malian lho.
1: Pergolak puno kata kau nak nak kenal lukisan mesti bulat.
0: Lah iyo, mulai iku.
1: Lah iyo.
0: Lah saiki ini, aku langgok kunci pas.
1: Kau
0: kunci perlu dibongkar. Tak bongkar.
1: Iki gong iki rot.
0: Hah?
1: Gong iki rot silat tidak.
0: Rot tidak silat.
1: Iya.
0: Kau nang pandi tu tu ono. Cek cemet tak no perang tau apa pun. Malah ngeramal nang goni gong pak.
1: Kau aku di motor Toyota, tapi tahun 77.
0: 77.
1: Iku lek iso genten ono, lek gak iso memang. Iku ono sing rewel, Cak.
0: Apa nih, Cak?
1: Kenapa?
0: Bane. Unik bane kan gampang.
1: Bane kan bunder, isane dadi mesagi iku kan enak tumpakne dadi nggae kejutan.
0: Iku kok nek dijuwek tuku gopang. Ere sono kan waji-wajian. Kone mari berobat ban gasan. Nek ban iku kan ono anune ono benangi.
1: Lah wong seni lak seneng nyentrik sih.
0: Iya, iya.
1: Nduk embok waduh montor sapa lho. Kalek ketok berujang lek wong kan delok.
0: Iya, lan mane ya isin. Kau lepasin bane jalan peleng enak. Jadi kau ngurusak kota Madia jalan ini. Kau ni kudu didandakno ya.
1: Kau enggak ngerti lah aku tu jalur turun kalau orang sih ngerti.
0: Iya.
1: Apa nak kau ngono?
0: Dan ni mengenai mesin ni soalnya ban-banan itu gampang itu.
1: Iya.
0: Ni kampasin tak kali dikani sirno.
1: Oh iya. Bawa ikut tak kani sirin?
0: Kani sirin tak ya dilem kena itu.
1: Mau dilem enggak kena?
0: Teplok naspal. Ya apa kau ni? Tapi jurusan mesin apa kan kau
1: aku ngerti pernah lagi. Pernah kau kunci mek kanggo anu tok. Pernah aku jane sing dandane pinter gak dandane montor. Pernah aku masang untu.
0: Hah?
1: Pernah iki rupane tukang panggur biyen iki.
0: Biyen nom-nomane biyen. Kabeh lak kudu dilakoni kan.
1: Iya iya. Iki ana kanca lek panjenengan pernah ahli mesin. Wah cocok bodine karo kulit-kulitane cocok.
0: Iya,
1: arek ireng.
0: Arek ireng,
1: arek nduk kupang.
0: Siapa? Iki sapari iki. Eh sabar.
1: Iya.
0: Iya.
2: Waras.
0: Waras.
1: Nih kon turu senden iki.
2: Turu senden opo?
1: Lah turu karipan.
0: Mari karipan ta?
2: Lho, mari karipan ta no. Yo golek awakmu blontang iki. Kon durung nyambet gawe ta?
1: Ngawur wis e.
2: Lho nek durung nyambet gawe tak jak.
0: Aku lulusan STN.
2: Tepa wis, amal kernet aku.
0: Lho, STN ta STM kok kon kernet?
2: Lho kernet. Kamu dhewe di
0: bagian. Kok iki opo sih?
2: Tukang batu.
0: Lho, aku sing ngejer lo lho.
2: Iya, istilah internet.
0: Kon tak tuturi aku lulu anti.
2: Lho kok iso anti ya?
0: Tau nyekel lulu terus buduran.
2: Waduh,
0: wong STM cekel lulu. Lho,
2: gelem ta gak gelem?
0: Dia niku masuk kanok.
2: Wah, repot ra nyambut gawe saya gitu nek kan sini cara repot lho.
0: Iya.
2: Aku iki lak gelem utangan ta. Dadi kaya duit kawan beda motor. Ayo kok gak ada ndak ada lundi.
0: Eh, ya blonang ya, Kak.
2: Iya, Mas.
0: Lah sik iso mlaku ta.
2: Ya iya cacang
0: aku gelap ngono, tak cekel terus gak cek melaku sepeda
2: iya
0: gak tuku rosokan malian ya
2: gak sebab dawak daya ini abot-abot lah ngingoni bojo loro kan
0: lu kan bisa lulu
2: iya
0: dia bojo piro kan
2: loro
0: lalalah kendelai kok dulu
2: kendelai apa lah ya kendelai
0: temen kok yang ini bojo loro
2: tapi ekonomiku ya apa ekonomiku lah lemah tak penghasilan kurang ini mau ditanggapin oleh guloh tak kira semua
0: wis dibagi.
2: Wis tak kene sing lor ya.
0: Lah sing kedel.
2: Wis kedel nang tanggapan.
0: Gak ono kopi ae sing kedel. Dadi nek gawe kopi cek becu-becuan ngene lho. Wah kon iku ono to.
1: Dari iki anu lek urusan mesin-mesin lu pinter deh.
0: Iya,
1: aku mesin didol barang ngomong nang iki.
0: Kok yo aku.
1: Kowe digolek nglebon.
0: Ngono lho. Ih gak pengen pasang kok ngedol bensin. Lama kelaran malian.
2: Bisa ganti mesin?
0: Iso.
2: Mesinnya robot.
0: Hah?
2: Mesin robot.
0: Mesin robot?
2: Iya.
0: Jupuknya non di sini barang itu?
2: Jupuknya yang luar negeri kau nak ya?
0: Lah kau ni senyang kau ni.
2: Wah, apa kau transport saya sanggup tak aku?
0: Oh, toko kau
2: ni. Iya. Jepang, Jepang.
0: Lu Jepang?
2: Di kau orang. Bisa bahasa Jepang?
0: Hah?
2: Bisa bahasa Jepang?
0: Iso.
2: Masa tak? Karena Jepang, terima kasih.
0: Lu, terima kasih saya marah.
2: Aduh Nara selalu tinggal lho.
1: Apa?
2: Nara.
1: Apa?
2: Loh, bahasa Jepang itu gak bisa.
0: Ya bisa, saya kira ada lagi ya. Apa itu? Kok ini jiwa? Selamat siang.
2: Kok bisa itu?
0: Aku selamat-selamatan kok sih, gak apa lho.
2: Gak bisa?
0: Hah?
2: Terima kasih bahasa Jepang gak bisa?
0: Gak bisa.
1: Loh, sabari lho, pinter sabari.
0: Apa kan?
1: Sopo pelabuhan. Lho kan lakon, kok gak bisa?
2: Lho, mbak, tak ada Jepangnya kok ada.
0: Ari gatu.
2: Nek tukang batu iso baca Jepangnya aku.
0: Apa?
2: Noto boto.
0: Apa?
2: Noto boto.
0: Cara Jepangnya tukang batu itu?
2: Noto boto.
0: Ya gak sepiro kacau. Kok ini Jepang kesurupan tak ya apa?
2: Enggak, ibu baca ngono.
0: Oh,
2: nanti gimana nek sirah, sirah gundul.
0: Apa?
2: Ibu baca Jepangnya.
0: Apa?
2: Ini, siro roto.
0: Siro roto?
2: Iya, siro roto. Roto kan gondol.
0: Lucu, nere-nere. Wah, malah menunggu kan ini.
1: Pelontang, bahasa Jepangnya gampang. Bisa,
0: apa?
1: Siro budak.
2: Nah, ini ulo ya. Ulo nak Nagasaki apa?
0: Ulo nak Nagasaki?
2: Iya.
0: Ulo apa nak Nagasaki?
2: Nah, ibu, bahasa Jepangnya apa?
0: Ulo no Nagasaki, gak ngerti ya?
2: Iya, gak
1: apa ri?
2: Ya, Nagasaki. Naga kan ulo.
0: Ada ini rodok pasai. Orang ini jepang rodok pasai. Kan gelap gak ada sandal palak.
2: Boleh aku manggalan juga wajah.
0: Ya, gak manggal.
2: Iya, lho. Aku lama itu ke Jakarta.
0: Iya.
2: Ini membutuhkan cerita. Tarsan kota, kan Tarsan di tepat.
1: Wah, kan di sini Tarsan asli ya?
2: Enggak, Tarsan gak apa bodimu tepat weh.
1: Kok kanan Jakarta lho, sebab Tarsan Jawa Timur lho Jakarta lho. Aku lho kembar pulih ya.
0: Iya, aku gak enak dimangani kekeran.
2: Iya, iya,
0: iya.
2: Iya, Tarsannya Jakarta lho ya.
0: Iya, iya. Iku bocono Tarsan tok.
2: Loro.
0: Lah iya, terus?
2: Orang hutan, pernah kan menjiwai kaya orang hutan.
0: Oh, tambah loro ya. Situ orang hutan.
1: Aku Tarsannya pun orang hutan. Tarsannya lah, dimong orang hutan lah.
2: Iya,
0: iya.
1: Manjik-manjik orang hutan.
2: Gak apa-apa, dipundak-pundaknya gak apa-apa weh.
0: Gak apa-apa, masih nanggone. Irunya gak apa-apa. Asal gak mimisin kenal weh.
2: Kare, awak dewek mau jadana lewe coplepet kan yang bergawe ta.
0: Iya.
2: Mudu ikon ini jangan tak jali pendapat. Masih boleh penghasilan sih mesti.
0: Ambri api ya apa.
1: Belondang duit pendapat.
0: Laki itu ya duit pendapat. Mung pendapat tok aja. Nek iso ya, nek api digawe. Nek elek, ya saya digawe untuk didandani ya.
1: Elek yo gak digawe.
2: Kok elek kok digawe yo gak digawe.
1: Elek di gua.
0: Yo lho. Lah tunggu mana Malia?
1: Ayo
0: elek api ayo digawe ngono lho.
2: Iya iya iya.
0: Lah iki pendapatku. Wong nyambut gawe syarat iku kudu mangan kok.
2: Iya, nek mangan luwe ta.
0: Lah iya.
1: Iki mesti njujuke nang mangan. Liyane iku gak iso ta?
0: Yo ana wong nyambut gawe oleh rong dina terus nek mak. Iya.
2: Oh, mak.
0: Apa?
2: Mama.
0: Mama. Mas iya. Apa? Mai Fatima dah.
2: Ola opo?
0: Mai
2: iya.
1: Ya ketemu. Male diumbar, ya gak diperiksa no gak diobati jadi leher.
2: Apa?
0: Apa?
1: Liver.
0: Oh iya iya.
2: Kalau iku mate-mate nopo leker iki?
1: Liver,
0: liver. Liver. Liver iku nek cara jawane kuning-kuning.
1: Dari sapa?
0: Hah? Jadi ini kena ada chopper-chopper itu.
2: Malah pernah butuh nomangan ya, kalau aku
1: rekor. Ini ngajak terus. Emang jodi.
0: Ini nomangan ya. Dimana ya kuman.
2: Biar namanya warung konca di Sopran.
0: Gak mikirin si Duni, si Duni.
1: Gampang soal si Dungu awak Dewi.
0: Iya, ya, man. Hah?
1: Iki apa
2: ya? Gila, ricik-ricik gila.
0: Kok ini uang kunci?
1: Lah ya kuncinya kota itu.
0: Oh.
1: Cuma kuncinya ini kota itu Singapura.
0: Oh.
2: Ya. Ambil emang.
0: Dua ini Australia. Kok muji-muji ya?
2: Dari
0: Rina ya,
2: itu
0: ngedisa
2: entah emangan ini ya, cok susu.
0: Iya, iya, tadi ojek sampai jadi pekorot emangan ini
2: ya. Bahkan ini orang dulu kecoto. Ya, terus mau wetang kopi. Bila, entah bila kira-kira.
0: Jelok kopi nih, kok nembut enggak? Lah, kok nembut? Loh, lah, ada uang wis kadung ketagihan ini ya.
2: Bisa cingkir
0: aja, cingkir. Oke, bisa cingkir aja, apa?
2: Kira-kira bila?
0: Hah?
2: Kira-kira bila?
1: Ucok koro, buang-buang-buang.
2: Iya.
0: Ini 10 entek ngeran.
1: 10 apa?
0: 10 ewe.
2: Kalau ini mangan apa? 10 ewe. 10 ewe.
0: Kenapa ya gak cek rokokan bareng?
2: Gak lupa ini mau tukur rokok.
0: Itu kok betok tak? Gak cek mangan?
2: Iya, iya. Mangan itu.
0: Iya. Ya saya boleh bareng.
1: Kanak sih nyekel duwe. Iya, jelah kanak nyekel duwe. Saya melaku-melaku biar menawa-nawa wong sing apa butuhno tenaga nek dhewe kerja oleh dhuwit ge mangan.
2: Lho nek kok nambah aku dibutuhno wong lho tenaga
0: sing gak dibutuhne lah aku.
2: Iki kelo begitu wae.
0: Nek ngono mangan wong loro wae. Wong budale wong telu butuh-butuhan.
1: Iki lho lek ana kepengin nang anu mlaku-mlaku bae kanggo penggawean.
0: Iya, ben menawa oleh rezeki.
1: Tembang rawat-rawat ujare para juru rawat.
0: Heeh, iya.
2: Apa coba juru rawat
1: iku? Mbok bakul sinambi woro.
2: Sinambi bakul liwat.
1: Bakul sapa?
0: Urice.
2: Bakul liwat ijo.
0: Lah ya, bakul liwat gak mulih ijo.
2: Macam-macam ono bakul gethuk.
0: Iya iya iya.
2: Ono bakul kacang.
0: Heeh, putu bareng ono. Lho,
1: lek panjene sampean karo panganan ngerti lah, lapo kena kate nyekel montor nyekel mesin. Betul panganan opo?
2: Ngapangan lho pasar dicekel ono kabeh.
0: Eh wis campur gemuk malah gak payu lah.
1: Wong bakan tak diagak nyambut jae iki berat ya. Golek pasaran angel ya dulu jajan aja.
2: Ya.
0: Jajan iki batine piro lho.
1: Tapi lek tambah suwe tambah umum peno, blonang dodol jajan.
0: Iya.
1: Apa-apa ndonyo apa utute. Anu ngono.
2: Ah sumunen lek satu belubel ta sumunen. Mbak pernah lawi buta separuh ta. Dadi tempe wis mapan ngono.
0: Ya nek mapan nek kepreset tempe. Lah rusak jajane. Lah
2: kon iki bandel ae lho.
0: Ya gak bandel sih. Sing gandeke tempe iki wis klicin ngene lho. Ah, kan iki macam
1: yang ini lho, Dik. Isane gak mleset, kan digawe gombel sarung diwulul kaya uleng, jangan jare uleng.
2: Iya uleng.
1: Iya. Kuwatir kulek gate uleng ya, bek menawa ndur-ndur entek wis kadung seneng karo cak blondang, dicandak wae lho. Gila-gila terima ndur-ndur.
2: Tapi ya dodol jajan gak payu lho.
0: Gak payu.
2: Kecuali kok nambah aku delane wong kok ganteng-ganteng.
0: Bersih.
2: Mesti sing tuku nyerang terus.
0: Iya. Nek kaya aku. Iya. Ojo kate didelok diparani wong ketoki kempro. Gak perkara ngono kabeh nggowo rezeki dhewe.
2: Aku nek koyo wong sombong.
0: Iya.
2: Gegere mbacok nang mburi.
0: Lah kekenang banget nang jeteng.
1: Lah carane peno, peno dadi bos ae. Gak usah peno ngluyur percuma, Cak. Dadi bos.
2: Ya nglompok-nglompokno bos-bos iku.
0: Ha. Bos diklompokno.
1: Bos nglompokno.
0: Terus ditangi gar situk ngono ta.
1: Enggak, sementara iki bondo dhisik. Sembarang kok lak kudu bondo omah didol nggih perusahaan jajan. Lho, marang disebarno. Didol murah-murah dhisik kok kanggo golek pasaran. Biasa satu didol selawi. Wah, akeh entek ya.
2: Iya.
0: Akeh entek.
2: Heeh. Bondo kula wae cukup.
0: Padahal gulane nyeket.
1: Iya.
0: Didol nyelawi.
1: Entek.
0: Gak sampai sedina iku. Kene dipekara wong duwe teko rek.
2: Tapi langganan akeh.
0: Langganan akeh.
2: Langganan akeh, gampang utang-utangan.
0: Lah sing dadi tarsan kota sapa? Lah mali awak dhewe.
2: Kok dhewe yo ngono lho ngekek pandengan dikak cocok.
0: Mbok sing tepak apa rek?
1: Lah ngono omahku dibongkar marang apa nek.
0: Oman ndi?
1: Ya mapan ae.
2: Karang jail lho.
0: Wong omah kontrak kok iki.
2: Kontrak lho. Kontrak wis mari ta?
0: Menek entek pinjam.
2: Makane kok nglipek golek
0: duwe. Entek baringi poso pinjam. Banyak ni sekarang kena rezekinya
1: lah, kan perlu merujuk lah.
2: Iya,
1: pekerja uang, ojo khawatir. Aku duwe uang nganggur dok mah.
0: Iya,
1: ya iku aja. Uangnya berdas juga sing-sing mati, sono kari luru. Lagu gon mule,
0: gon mule kayak metenya ada. Iya.
2: Ini nih, nak panjang kontrak ya, mah pernah gus nte.
0: Iya.
2: Bisa kayak gratis, terang tahun gon nolok, sonder tak pari cawan.
0: Kon itu menda.
1: Iya, lagi joko jero cak.
2: Tol Genawati.
0: Oh, enggak kupu-kupu kan itu nih.
2: Misalnya enggak nono.
0: Oh, lak malah gak karu-karuan. Ya apa, mangan dah?
2: Ya, mangan. Ini lah dicak, ini lah dicak.
0: Anu, masa gak lu rupanya wong cowong enggak ini.
2: Oh, iya, iya.
1: Tapi seger, kok seger?
2: Iya, jelane, maksudnya.
0: Iya.
2: Sehat, maksudnya.
0: Iya. Oh, sehat. Ketok sehat, tapi peteng muni. Ya.
2: Kamu pernah duit kayak itu panganan kayak iso itu?
0: Lu iso yang itu.
2: Mati iso kan?
0: Lu iya, tapi mati apa wis protoli mati omongmu.
1: Wis saiki ngene, nek apa mlaku-mlaku ae kok nang butuh no tenaga, ayo ditandangi sing penting kok gak nganggur. Temen lan sopan santun.
0: Iya, bener tanya iya.
1: Nek ono tak bontang nang ngarep aku ndek tengah pun nang mburi.
2: Oh iya.
1: Dadi diantem wong sithik.
2: Ayo ayo.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: cecer. Kontak budaya cecer, anak cecer untukmu lah. Tapi yang ngerti, wong marung itu dia kapan ditabu budaya cecer. Sebab aku lah marung, marung sop. Sop-sop buntut. Buntut-buntut di beca. Tadi sop buntut itu termasuk cecer-cecer di kulit daging. Mulai budaya cecer. Tapi ingin ada yang ngomong narik tuku sop tapi ada sekolah. Sop keterangan apa itu, Rek? Wah? Ngomong dorong tutup ya lawang dingakno, ditutup dingakno.
1: Ini mana?
0: Loh, hari amin, Cik. Warung dorong buka, amin tuku. Walak balik, ay. Ingin ada yang ngomong narik tuku lontong sop ini. Tak doli balik lu tumbas lontong sopi. Ya nak tak doli nak. Bebat awang wedok nang pasar tak doli diri ambek aku. Wis bareng tak doli sing kata duwe tak kei duwe. Bareng duwe kaki anu kan duduk paling dilontongi hari. Wis tak kei lontongi lu kurang duduk balik. Tak kei duwe gregeten kemarin tak tubrak. Kok kono ya duwe ya lontong ya duwe. Orang itu ke situ durung oleh laris. Bentar aku marah cito.
1: Ya Fitri, ya Fitri.
0: Wah, lu ke sopo, kembretek ya. Wah, wah, tuh tepat lagi. Wah, ada pelayaran tak kau lagi.
2: Terus, kau sama hampir mereka?
0: Gak mampir ya, pun. Jadi mah, terus-terus.
2: Yang kedua ya.
0: Wei, hampir leh.
2: Lo,
0: antol. Loh, sampai cemari?
2: Iya.
0: Loh, sampai cegodoli? Aku. Gancamu lawan.
3: Siblon.
0: Siblon wetengmu itu. Ngawur aja.
3: Pak, gila, gila.
2: Kan kok ngedep galangan?
0: Galangan, kan itu? Galangan.
3: Warung, ikan juga.
0: Oh, setelah warung.
2: Galangan.
3: Eh, lu buat apa kan ngedek?
2: Ayo, boleh lihat nih, Mas.
0: Musiknya, Pak. Ini rezeki.
3: Ambil,
2: ayo, Pak. Apa sih jenenge kanca mesti gak mampir dikon mampir.
0: Mampir ta. Wah, mampir sapa ru kaget dikek mangan apa ya, Mbak ya.
2: Tapi ya hati-hati lho ya.
3: Eh, nunggu iku.
2: Kursine kurang penuh lho goblok mari.
0: Iya. Lah nek peso lak sedadalan aku kok. Kon iki.
3: Dikelesi nang jopel ta, wis. Cukup dhewe ta.
0: Kok niku gak bondo saya apa marungi.
3: Wis tak tengke.
1: Warung karo jenenge warung ayam tak tentrem ojo polo.
0: Iya,
2: iki jeneng.
0: Iki warung pojok, pojok omah.
2: Oh, pojok bakar ya.
0: Tapi kok gak apa-apa ini? Gak apa-apa.
3: Lah kentanya apa benar?
1: Lah pernah main-main lunjer.
3: Kentanya apa benar?
2: Kentanya apa cerah?
0: Kok ini warung tak menatu kan?
3: Loh, warung gak pernah jalu apa? Lah masa kok ditoknya durung-durung jalu?
0: Lu cek ketok nek warung lak ngono.
3: Gak pernah jalu apa kok tak sediani?
2: Iki bumbuan kue lumpur.
3: Oh nek bumbuan kue lumpur. Kue ini gak ana lumpur ya kek.
0: Ini bisa sak bledokane pisan. Kok niku.
3: Lumpur ta? Ojo.
1: Lah kok jelawan.
0: Iya.
1: Tenane wong-wong ku apa jare ning ndomah lah.
3: Iya wis sak jaluke tak.
0: Lah kok ana apa lak ngono?
3: Wis ora pernah jalu apa? Apa jalu besi?
0: Nek iso pedange gawe anggar. Kok niku wong marung mari njupuk wesi wae.
3: Lah ya tak jaluke. Senengane apa peno iku?
2: Sebes.
0: Kolok-kolok ono.
3: Heh?
0: Kolok.
2: Iku jaluk kolok.
3: Kolok ta?
0: Ya kolok beton.
2: Mangane dhisik kolok.
0: Ya cek adem dhewe gak nyirambek tegi lho aga dia.
3: Iya ya bener iki. Bener iki wong. Kok nek kapan durung sarapan iku kudu dikeki adem-ademan sih.
0: Wong iki gak duwe teori apa.
1: Catet-catet
3: karo jeneng ngeling. Kolok apa? Kolok apa?
0: Ah masih kolok durian nak krim.
3: Heh?
0: Kolok durian.
3: Durian mondo.
0: Hah?
3: Durian mondo.
0: Ya kulit aja campurin dong, enggak apa-apa. Pokoknya mau durian ini. Kalau
1: kan sistem cak blonang tadi terus gua aku di tadi.
0: Iya,
3: tapi kita tadi seru biasa lo tuh yang namu
1: terus. Ya tapi malih, wong malih.
0: Iya ya. Cak ceton lo, cak ceton cek ini.
1: Kalau nono itu.
0: Apa?
1: Bokse.
3: Bokse. Ada yang mau lawan cak caro apa?
2: Bokse.
3: Eh, kan gak ono bokse mandu ini.
1: Wah, lambat diteken cak sopo arek Surabaya masuk.
0: Iya, cak sopo.
3: Warung cak sopan ngono,
2: rek. Eh, buah-buahan kan apa?
3: Hah?
2: Buah-buahan.
3: Ono,
2: kecacil, kecacil.
0: Mana no pe kecacil?
3: Ane kalau kecacil lewat di jeruk kikitri kan ini gak sih?
0: Kon gak kula keres.
2: Katanya mana kiper kaya kok?
3: Wong tau lu jalur ada dewi-dewi rek.
0: Panganan sih kan gak gizi nih ini lu.
3: Oh, busi.
0: Hah?
3: Busi.
0: ada pelatihnya. Kan ini bergisi.
2: Bergisi,
0: bergisi.
2: Oh, bergisi.
0: Gak tau sekolah.
2: Yang iya.
0: Ya, saya kan jalo.
1: Cak berontanya lah, kurang vitamin C ya, sih mengandung vitamin C.
0: Iya, sih mengandung vitamin C. Wanu, wani nek vitamin C itu, wani bening-bening wolo.
1: Iya.
0: Sing kecil-kecil
1: dan gak. Sama.
0: Sama, kurang kecil.
1: Apa sih?
0: Kurang kecil kayak gigi. Kurang kecil. Apa?
1: Sampai meneh kecut.
0: Ya apa nih aku kon kempet ae.
2: Apa? Meneh ngomong apa?
0: Cepaluk.
1: Ya, ya wis.
2: Ayo, digaen. Sayur-sayuran sing mengandung zat besi.
0: Iya,
2: kangkung.
0: Loh, kampang. Apa saya sayur ah? Mengandung zat besi.
2: Kangkung.
0: Bayam.
2: Iya.
0: Dikek kunci Inggris.
2: Bayam.
0: Apa? Bayam. Paling nek kunci Inggris sampe mengandung besi.
1: Iya nek kurang kuat tambah ono tang.
0: Halo Bina.
1: Apa?
0: Oh, apa sih jombe?
2: Nang jogo cacat dilonceng bareng sing.
0: Cacat diwon gak ono apa-apane ngene.
1: Iku
0: iya kan.
2: Lah jalu apa ta?
1: Eh topes sih?
0: Lah jero kok ono apa? Jero apa iki? Hah? Nang jero lho ono apa?
1: Beneran. Kalau ada jajan yang kayak real itu, kira apa kira
0: kayak real aja?
1: Ya lapis-lapis itu, ini gak mau, ini gak cerdas sih.
0: Iya sih, gak mau
1: oh, ini, saya tetel gak tuh jauh untuk ini.
0: Kayak sampai ini masih pupa sih. Pupa batuk itu ini. Bukan itu pupa. Kan masa gak bisa beda-beda no?
2: Itu apa ini, kira?
0: Aku wis pupa tuh sering.
2: Wis iki ning bayaran pernah wis menjiwai.
0: Tapi pernah cabrotang
2: apa ning kinco.
0: Nah, kinco wani pacir iki. Cabrotang ning nang warung aja njaluk kopi, wing mandi kaya kopi panas kok jimprak.
1: Lah kan didodono tak sosro bali kok.
0: Kocoknya
1: rutune kari gusine teng kok gak bener. Bener ya mbok golek ewang. Kocok-kocokan riamin pok jarene.
0: Heh?
1: Iya. Riamin.
0: Wani riamun.
2: Ngomong golek ewang kok sing
1: ngomong. Tak kepeda. Mang jajan
0: iki lho. Iki opo?
2: Bubur.
0: Iki pirang dino jajannya atau jare? Lho kecepet iki. Hah? Kecepet. Kon sing nek tak pangan terus pimpong jelo ya. Duh. Iki ndo de anak-anak cepet jare.
1: Iya tapi ini atas-atas enggak.
2: Ya carane.
1: Apa
2: dikum lewat tangkau pisik.
1: Dibebek dicek, kalau lumpan. Dibebek.
0: Ati mana? Yang
1: kurang lembut, terak ada montor aja. Tadi ada yang ngelamutin no embok ya.
0: Tadi makanya ada lumpan barang. Ada yang dipenuh tak bilang ngodol.
1: Iya.
0: Lama-lama tadi pabrik proyek aku.
1: Ayo, kono sing ngomong-ngomong tak bakal sing mangan tetep mangan. Yo banyak ngomong.
2: Anduk.
0: Eh, kono ente tak. Apa kok mbete cacing kan jalu anduk. Eh, rumah kamu kelas.
1: Kono jalu ada tak kayak cepu.
0: Iya.
1: Lah iso.
2: Mari kono atus.
1: Kok kono ngotor mangan atus. Mandi ya.
0: Heh.
1: Man, mangan.
0: Pak. Pak Iman.
2: Eh, iku.
0: Kono men, kayak
1: sekot. Gimana kok?
0: Gimana lagi lagi?
1: Oh, kalau kita
0: ramai ramai tu, gimana cinta utara ni? Kira,
2: kan? Cinta urut siapa?
0: Lemu.
2: Siapa? Cinta urut lemu siapa?
0: Bojoku,
2: kan?
0: Bojoku.
2: Si tak parah kan?
0: Eh,
2: tak kugai tak kau ngetol jadi hareng dulu.
0: Aja loh, rokok.
2: Pergi coy.
0: Coba ke, kau ni kemarung tang lembut no pasen. Coba ke, kau turun no berapa?
2: Iya, kari panjang.
0: Rokok kau kacau dah?
1: Iya, kacau.
0: Iya. Ayo kan di.
2: Tapi pernah aku makan dengan jalan teman-teman.
1: Jadi dia kurang cerdas.
0: Tapi pernah ngomong ayo untuk ni geget.
1: Emosi.
0: Geget apa?
1: Itu.
0: Cepat.
1: Pun tak kibat cerdas. Ngawurai. Eh, lontangi gitu. Ah, kodok no rancak. Wah, ini paling gamis kalau rancak ya.
0: Apa yang rancak, kan?
1: Ya, kalau bono pawon, kayak lekas gini, iya.
0: Pasti temen, loh.
2: Ya, banyak. Mangan apa adanya.
0: Iya.
2: Ini gaduh-gaduh. Ini garpu ini cakap di sini, apa, anu, blondang? Lah, mah pernah cakap, tidak suruh gitu, kok ngarep.
0: Iya. Ini kelejaran tadi, iya.
1: Rapor saya balik batak ngeuntung.
0: Ano bang jo semaput jadi yo. Pan kiman kadu lor men. Kat pan kilo kiman.
3: gimana nih pas leren dah ya apa? Kok gak metu-metu sih padahal?
2: Pelayannya gini, pelayannya gini.
3: Ya panjang dapat-dapat tau kayak ada mut-mutan.
0: Permen lah. Kami ini ngemut permen.
2: Ya, warung mbak nyetel-nyetel kaset terus mosok sepi-sepian
0: ini.
3: Loh, tak nyetel kaset kan joget, gak payu warungku lah.
2: Nah, warung-warung mbak nyodel kan apa? Cekak marung tok aja.
3: Iya, aku juga ikan peskin. Hah? Ada mungkin sodir. Kok buka warung, kok buka tuang sodir.
2: Ya iya lah, aku ini coba gini cokran.
0: Tapi buka bengi lah awan tok.
3: Awan bengi non stop.
0: Loh, tapi ini apa bengi ini tak bas?
3: Gak turutin.
0: Oh, jangan sampai sini. Nah, bengi ini apa no? Timbangan itu no.
3: Jambi kan bengi. Siapa yang ini?
0: Lontak.
3: Oh, tak tutup lah lagi.
0: Apa?
3: Ya tak berdak.
0: Mekat.
3: Umarum lucu. Kadale dhewe kan. Ayo lah
2: brinjone kan. Saya awakmu nyewano organ, Bang.
3: Heh?
2: Nyewano organ.
3: Organ disewa uang gak dibalekno sampai saiki.
0: Sopo?
3: Iso kan.
0: Iya.
3: Nyewano organ gak dibalekno.
0: Gak dibalekno.
3: Wis pirang dina?
0: Seminggu.
3: Kapok kon.
0: Lho, wong warung tak kono organ.
2: Lek foto sing ngurus njek urusno blontang mari mesti balike.
3: Iya, iya apa?
0: Ana foto sing tak kono kene.
3: Wis kon yo aku.
0: Dur seneng.
3: Kok tapi regane?
2: Lho, wong balik kanca lho.
3: Organe iki
2: sing kendaraan opo sih?
3: Heh,
2: ono kendaraan lho.
3: Kendaraan iku, sepeda motor.
2: Lah wis tak gawe opo tak gawe.
0: Kok iki nekat ta ngene?
3: Bakal ngedol tok
2: ah. Iku urusan organ sing urusan.
3: Lah iya. Ya ngomong-ngomong gak apa-apa ya mbek mangan ambek disambi kono
2: ah. Iya,
3: benar.
2: Sawana.
3: Lah iya, ora ngeket mah. Oh,
0: tak balik cara
3: bare ya, Matron.
0: Matron.
3: Hah?
0: Piye nama nek ut? Tak balik.
3: Iya, nak. Ayo kene.
0: Apa?
3: Iya yang kerana yang kerana.
0: Apa?
3: Kau yang hati iman. Apa ni? Duit ni
0: tu. Duit.
3: Wong mampir mau kasi cucu. Wah, kau bingung.
0: Cari tangan duit lah
3: kerana. Kau pengaruh lah.
0: Kau kancah.
3: Kau pengaruh. Kau itu kan. Kancah tak berontak lagi cadangan kali ni.
2: Lagi cadangan.
3: Lagi main siapa?
0: Ya benar.
3: Aku lak kelopon itu.
0: Tapi mangan, benar banget.
3: Iya, kelopon di kure, tapi di sore kue lapis.
0: Eh, tinggal lagi kau ntarik-arik.
2: Lalu melaku kau
0: ambil. Lalu kau ngambil.
3: Iya, salah kau
0: ini.
3: Lalu mesti lampi, tak?
2: Dan ini atau mampir lah warung sing kono mangan, gak nyekel duit, tak?
3: Loh, lho, kak isya. Loh, kak cekel duit apa ini?
0: Ini, tak?
3: Loh, kak cekel duit apa? Kau ngandut, lho, kak cekel duit. Kau ini dilepot mau dihukum juga. Kenapa? Kau menemukan kau ngambil. Loh, lawis lu merasa wong maruk ku ngampir no. Iya, tapi lu kok nek duwe-duwe. Wong gak duwe kon peksa. Lah kok gak duwe kok pangan. Wis pira-pira kok kanca daya mangan. Ya,
0: iya, maruk iki kan.
3: Kok gak isah bayaran.
2: Kok gak duwe.
3: Nek kayak ngono, blontang-blontone kapan?
0: Lho.
3: Kok iki nang pilih kuburan mulia. Baik, ah, ngamak kan kira ono dadakan.
2: Terang-terangan iki kan wis nyekel dhuwit, dapat nyekel dhuwit lawis.
3: Ya wis piro. Ini lho saiki tak runding ya. Iki wong iki bagian nunggu tok.
0: Iya.
3: Lah iki lek dagangan bojoku ta iki. Iki dagangane bojoku, lah aku lek bagian nunggu tok. Ane kapan gak ada dhuwit dagangan tek. Lho lek jo grup bandari.
2: Saiki opo? Karep ya opo?
3: Saiki ngene wis kon gak ada dhuwit temenan. Terus salah situ ayah kan kamu tinggalin oke ini?
0: Loh
3: ketanggungan
2: jadi pilih kan, masuk anu saya pilihin sekarang
0: mau milih siapa?
3: Ya pilihin loh iya tak pilih, apa ini?
2: Aku kelompok tok kok mas
3: balik-balik kelompok
0: iya tapi ntar jangan-jangan benar
2: iya
3: kelompok terus apa cahaya karena mesti ditinggal oke ini?
2: Ini lah panjangnya masalah duit ini gede
3: iya
2: ini lali konco berarti sokren lali konco masalah ini konco mesti tinggal teko kan
3: aku teko
2: sisi kau bian
3: aku teko soalnya dagangan ini
0: siapa? Kartol lah kartol
2: Eh, aku sembarang wis.
3: Sopo kartol?
2: Kokok kuat ngingoni lho ya.
3: Kartol lho ta?
2: Manganku wis dinoping mall.
3: Oh, doyan mangan penggawean kadoyan kono. Aja kartol.
2: Iya aku.
3: Gak liyane wis.
2: Entar aku.
3: Entar tak entar. Sopo tinggal kene?
0: Aku.
3: Oh, kancan turu ana. Wis aku gawean dan turu kan.
0: Tapi gak apa-apa ta, kanggo kepercayaan.
3: Kepercayaan to lho lantai aku tangane. Blotange tinggal.
0: Kok
3: gak jani aku di loro beri-beri. Kan iki agak kuat gawe kan nabi iki. Es blontang iki nek kapan ngangkat banyu sampe kul kena kuat sih.
2: Ayo balik ke pira sedina?
3: Elah ping 9. Iku borongan malian.
2: Napa niki apa?
3: Wis blontang aja gak kene.
2: Iya. Opo mong gak ya apa?
3: Lho gak iso.
2: Wah dadi pekara.
3: Nyongko kanggo.
2: Tak diampen ojo.
3: Saiki kon golek dhuwit. Lah nek kapan penoleh dhuwit blontang tebusen.
2: Lah entek pira lah
3: ngono. Lho lawas.
0: sih. Yo bisa. Bisa mangan di mang piro sing dipangan. Aku kelopot tok situ. Ya apa iman? Ku pala-pala kelopot tok ae. Sing mangane kartol kok iman.
2: Lah iya sing dibayar penolak wis bener ah.
0: 5000. Gimana itu?
3: Iya, enteng itu.
1: Gak pernah tinggal gini, udah senepis dilelang mau dulu.
0: Mau siapa aja dilelang gak? Kayaknya tinggalin aku, percayaan aku sapi-api nanti
2: kondor. Tetep ya?
0: Iya.
2: Tetep sampai dike sawi-awiya.
0: Kayak wis taingune sak lawase. Eh, tebusin gak?
1: Iya.
0: Oh, jadi sampai gak di
1: tebus? Itu kening, ya? Hah? Orang kanjaan deh, itu
0: kening. Oh, us-us ya, nah? Tebusin temen ya?
2: Iya.
0: Iya.
2: Kena mentolak.
0: Kau nak tolak juga lo?
2: Tak sekarang.
0: Iya iya. Lah tebusin lo dek.
1: Mana?
0: Iya. Nang tebusin lagi. Oh jadi sampai lali. Tiga hari kau tebus. Entah sabot tak lagi.
2: Uang sida masuk entah sabot tak kok kau ni.
0: Kak yo kak. Uang ibu uang ngomong-ngomongan cak. Kau nak gue. Tukar apa nak apa? Utang gula apa? Ah, turung-turung wis loro weteng.
2: Sopo ngerti wong loro mesuk kena dipeksa ta?
0: Oh, males dikongkon iki tak direno obat kene nduk kene.
2: Iya wis direno obat. Iki nek gak mlayu, gak karu-karuan nanti.

0: Ya aku iki jarane urip swarga donya ya aku iki. Jarane nom saiki urip bahagia. Enteni iki anjene. Sembarang cukup anjene. Lah wong sing jarane wong urip aku iki koyok sawah sak munambane. Tekel sak munambane. Seneng weh. Tapi asale sawah emang biyen iku ciu sawahku emang. Bareng aku tuku sawah sawah kan sabin. Ya iki tambah ombo. Ati tekel sebelah lor iku tak tanduri kembang sak munakee. Gak kembang tok, ati ngiku jaran aku. Jaran werna-werna, jaran teji ana, jaran balap ana, jaran jawi ana, jaran kepang ya ana. Dalah apa ngiku jaran kepang iki? Tapi kata dia apa? Cuma sing tak pikir anak iki. Gak duwe anak kepindhe anak, duwe anak sitok liyane nyiksa batin tok ae. Karepe ku yo apa karepe?
1: Pak.
0: Eh, sapa kon? Loh.
1: Tapi ngene kene, Pak.
0: Lah kok ndi?
1: Jarane ocol.
0: Eh?
1: Jaran.
0: Tak aku tarik ni dah, aku cancang mang.
1: Yo baik so pan tu bagi aku sembadan lo selus lah sampai anak.
0: Ya aku dah.
1: Iya.
0: Lo selus jalan to. Ngawur lah ya tak no. Gue jadi dilayar arek. Mau coba?
1: Hilang.
0: Eh?
1: Hilang.
0: Yo gak sih lah, apa jalan hilang? Mau ngapis akhir yang kedua jalan tu itu.
1: Ya aku tu jalan cobaan aja kok.
0: Lah aku dilayar arek lah ketemu jalan aja tak no.
1: Taman ku pak oleh melakti nemen.
0: Apa?
1: Mau balik pembantu. Mau tak ngurusi kembang aku.
0: Lah ya apa ngurus anakku?
1: Iya tapi yo kualahan pak, usah menukai.
0: Yo kotor royong dah aku jadi ngurusin tu kacau kuban, kono ngawur aja kono.
1: Di sarang bang itu gak pantas pak.
0: Gak pantas ya pak.
1: Masa mari ngurusi kembang lebih jarang.
0: Iya.
1: Bojo kembang moyong mulai sepeda.
0: Iya.
1: Kuingi kerubuan.
0: Turun lah aku dari suket aku.
1: Larang pak.
0: Lah iya. Sing enak ngene lho Tin ya.
1: Ya apa?
0: Timbangane urip wong loro ya, atuh golek pembantu ae.
1: Eh dia nak ngono, sampeyan perhitungan tok ae.
0: Lho ana perhitungan ekonomis, ngerti ya?
1: Iya, tapi ya gak ngene carane iki jenenge mrasa ora apa.
0: Lha apa dak-dak ya?
1: Jaran.
0: Heh?
1: Jaran apa maneh?
0: Jaran plongko ya rupane iki ya.
2: Sur. Lho, jane jaran.
0: Lho, ngawur iki kon iki. Oh. Oh. Ngono uwen. Eh wong ngawur ae. Moga. Waduh, itu ganteng ya.
3: Medaya nang India, hati-hati.
0: Kurang ajar rupanya.
2: Kayak ngetok nolo, ditamu ini kondilu aja.
0: Din, kayak lo ini merah putih, Din. Situ yang ganteng kok sinyuk. Sinyuk cantong tir. Mulus-lus aku kukuhnya ilang, lo tau. Masalah.
3: Tadi kepanggil sih gak ada dia.
0: Lo? Saya? Kulo nak?
3: Oh, sampai ni?
0: Enggak,
3: enggak ada kira ni.
0: Enggak.
1: Macam macam taman tak melayu.
0: Napa je? Napa je?
3: Langgi kok ganteng.
0: Enggak, ketian kok lontok loh dek.
3: Enggak.
1: Apa pak?
0: Untuk hidung.
2: Untuk lagi. Oh, no air tinggal ting. Bayar lo air tanah.
3: Kenal kan pak?
2: Oh, mai mewah.
3: Mewah.
0: Oh, oke dek.
2: Beli barang utangan buat.
0: Luri.
3: Wah, konwong.
0: Wah, tu hari ngomong.
3: Ngomong suke kok barang utangan. Kulo kenalan pak?
0: Oh, moga.
3: Kulo Kartolo.
0: Oh, Kartro. Sinten?
3: Dibae.
0: Sinten?
1: Sing banter, Mas.
0: Sing banter, sinten?
2: Ngomong iki dhewe rungi.
3: Mboten sing sampeyan Kartolo.
0: Oh, karambol. Nggih. Yeah.
3: Oh, sampel.
0: Wis suwe sampel.
3: Kartolo, Pak.
0: Oh, Kartolo lah. Ini satunya nih siapa nih?
2: Cari, Pak.
0: Oh. Pedo iki ya.
2: Pedo. Kulo sapari wis sampean cari bang.
0: Napa iku tek kulo di sini? Gendeng iki.
3: Sampeyan sinten?
0: Lho, waca karo kono.
3: Oh, nggih. Tak kene ndo ngarep iki.
0: Lah iku, lah iku tak kene ngono.
3: Iki dhewe wong e jenenge Pak Bajak. Wah.
0: Bajak gak ada. Batalah Bajak.
3: Ngarep lho iki.
2: Bang.
0: Aku ngono Pak Basman.
3: Oh, nggih lah. Niki namanya
0: niki. Oh, iki anu iki.
3: Sinten? Oh, yo kamu.
0: Yo kamu tenggulmu ngono.
1: Tegane Pak.
0: Yo kamu. Apa?
2: Niko.
0: Oh, lan niko udelmu ngono. Nah, ora anak
3: sampean.
0: Anakku ora.
3: Nggih. Anu Pak, kula niki rupane sampean wong gadah nggih.
0: Iya ya, terus.
3: Bae kekurangan tenaga.
0: Heeh.
3: Kula kepengin enten mriki.
0: Oh, ngono ta?
3: Nggih.
0: Waduh merkabe. Ini ya.
1: Iya, Pak.
0: Ojo ngecek kae kono sing sopan lho.
1: Lah mau ndingane lak ngono sih.
0: Wis temenono sih, temenono.
3: Bapak pun gegeran, Pak.
0: Pak gegeran ngono.
3: Ya ampun enten dayo gegeran mboten napi.
0: Iya gak apa-apa.
3: Konan sing berwajib dadi pekor.
0: Jamur pekor apa iki? Hooh,
1: pekor. Gelut mau.
0: Ini nek pancen arek lur golek penggawean, mau tak rubek anakku. Aku butuhno tenaga.
2: Lho, kula kelan sampean dirembuk.
0: Dirembuk dengkulmu ngono ngawur ae. Aku nang omong-omong bare anakku rundingan lho. Oh,
2: musyawarah.
0: Waduh.
2: Musyawarah.
3: Musyawarah napa?
0: Golek tenaga.
3: Lho, urusan sampean.
0: Lah iya.
3: Iku urusan sampean, lha napa kula sampean jam musyawarah? Urusan sampean kalau anak sampean
0: mari itu blek bayar rek
3: pasane lho lan nggih urusan sampean
0: iya urusan aku bare anakku musyawarah mang lho
2: terus ya
0: sik kados pundi Pak wah padahal pati aku mung ah nek pancen kon golek pegawe tak terima nak ya
3: lho diterima
0: iya tak terima iya enak ya tak terima ya oh iya tak terima ya mang
2: Pak,
0: pakaiannya, Pak. Ya, iki pakaiannya, ya apa ini? Ini
1: kok meringi saya, Pak, ini tuh, Pak.
0: Seneng aku ini. Meringi saya.
1: Ya, apa, Pak?
0: Hah?
1: Kok bahas rusak abe kembang
0: ini? Gak, meringi saya ngelirik kona itu, loh. Nggak tau ngawur aja kan ini.
3: Iya, Pak, pun lihat kalau nyambil tahun meringi.
0: Iya, iya.
3: Bayaran itu genah. Timbang rame buru ini paling rame ngarep.
0: Oh, ngono tak?
3: Yang buru ya rame buru kan.
0: Hah? Kalau rame buru itu gimana ya? Buru
1: banget
0: rame,
1: buru banget wangi, Mas.
2: Nyambut gaya itu kan dar-daro dirimu. Kan orang dukungan jinjang telung puluh ewu sawulan.
3: Iya, tapi telung puluh ewu sawulan. Uang makan sedina telung ewu.
2: Kan? Kan biro.
3: Yes.
2: Motel lain.
3: Iya, pinter Pak. Sampai tetap
2: siapa? 25 wani kalau sawulan.
3: Eh?
2: 25.
3: Gak mungkin bayar itu aku takon. Eh?
2: Langit apa yang mana?
3: Iku mempeng aja kan kita no pun itu koro pinter pak.
0: Wah, oh, itu koro barang.
3: Enak jelas-jelasan ngan.
0: Iya.
3: Kan persekoti pinter kali ini pinter.
0: Lu kali persekoti aja kan ini.
3: Doni kita kapan ya?
0: Lu tanggap apa kak no? Kau tidak nak bercakap kayak ini. Tak bayar bulanan kenek, mingguan kenek, tengah bulan kenek. Tapi sini nak tak kayak bulanan naya.
1: Bulanan pak?
0: Iya, mangan pintu
3: naya. Bulanan dong ngandung
0: betul. Oh, bulanan dong ngandung ngau naya.
3: Nyanyian
0: pinter. Iya.
3: Sama pinter.
0: Tak kayak petang puluhan, ya?
3: Iya.
0: Iya.
3: Waduh nyambut jaya dengan bayaran ar lonceng kok
0: larang-larang
2: lagi
0: kok
2: larang kok 40
1: Pak terus mangane ya apa Pak?
0: Eh? Yo mangane.
1: Melok sapa?
0: Lho, melok sapa melok kene sih nak
3: manjer ta?
0: Gak ono manro, prapatan
3: lho. Ngene melok sampean.
0: Iya melok aku mangane.
3: Datang dhewe, napa melok sampean mawon?
0: Ya sing ngatang yo anakku sih lho.
3: Nggih, melok mriki.
0: Iya. Oh, camping man.
3: Tanggung jaga supaya pegawai ini tetap sehat. Mangane kudu diatur, Pak.
0: Iya.
3: Yang sayur.
0: Ndok, iya.
1: Hijauan,
3: Mas. Hijauan. Buto ijo, ulo ijo.
0: Kodo ijo.
3: Hijauan. Pokoke nyandung vitamin.
0: Tapi
3: lo bagian rambutan lo, Pak?
0: Kon tak tekek ngene, taman bunga.
1: Taman.
0: Kembang-kembang lo, kembang-kembang.
3: Wani taman sumpek atau taman sedih?
0: Wah, kudu lah, sumpek sedih.
3: Taman bunga, oh taman kembang.
0: Kembang
3: putih.
0: Sing kula nggone
3: kembang Jepun.
0: Kembang putih ya takno. Masalah re. Tegal lur lah kembang to sih. Lah iku kembange ku ramuten.
3: Niku tegal sinten lho?
0: Heh?
3: Tegal sinten?
0: Dari Tegalku. Kok ini ngawur ae.
1: Lah iya tegal apa ya?
0: Lah iya ditakon maneh.
3: Kok jare?
0: Lho, ya oh,
2: wis kan tegal manit iki.
0: Heh?
2: Kalimanit
0: sih. Kau ngawur ay. Pak Ica ini boleh kakar karuan lupa kare kita dah.
2: Kamu
0: tunggu baju nanti. Ibu.
3: Budale sih, mulai jamitan nanti kan karuan.
0: Ibu budale mari mangan sarapan. Budal. Nyiram kembang sih. Gotong garing diputihi bisa.
3: Ya. Jam 11 awan. Mulai jam 12.
0: Kau punya budale kan remak kan itu.
3: Oh budal jam itu mulai
0: jam
1: sore.
0: Lah awan yang mulai mangan.
1: Kau siapa aku yang ngirim pak?
0: Kau yang ngirim. Kau akan semen kau ngirim.
1: Ya gak apa-apa niru itu lho pak.
0: Eh?
1: Niru non itu sana gak untung.
0: Waduh.
3: Nih kula untungnya lah sampe yang rugi.
0: Wih jauh ini ya.
3: Gak kan?
0: Coba nih. Kan bagian ngeramut jarang.
2: Loh jarang diramut?
0: Iya.
2: Kula ngeramut anakku lho mbak Tengkok.
0: Terus mulia jauh ke diri. Jangan kasih ku.
3: Ya apa jauh ke diri? Jarang nih ireng apa kuning apa apa?
2: Jarang nih celonoi.
0: Nih celonoi jarang nih ku udah nih.
3: Oke ku. Nah, jalan ini enggak apa-apa.
0: Jalan ini kono sing plongko, kono sing dawo, kono sing apa.
3: Tapi sing ireng sampe rumah dhewe, Pak.
0: Apa?
3: Anu, kuatir.
0: Iya.
3: Nek niki ku rumah jalan ireng.
0: Iya.
3: Pun jenis sampe nek mboten pati awas ta.
0: Iya.
3: Pas numpak jalan.
0: Iya.
3: Wong jalan iki.
0: Pun ireng iki. Kalau ireng iki mesti kita tumpaki lagi nggih. Apa niku lho? Wah, ngawur ae.
3: Takon ngrumate ya
0: apa mate ngerti ya?
2: Napa tambah nganggo dicamoni bareng jalan
0: iki. Ya dicamoni, dicamoni ndok iki. Disabun, terus ngeduci. Nek cara ben ngeduci contoh tangan sah. Ngene kali diduci. Saiki ndak disemprot. Jeruk kamar. Jeruk kamar dengkulmu kono. Wong di jaran jeruk kamar.
2: Lah disemprot, tapi pundi?
0: Ada ono selangit disemprot. Nyemprot ke toko ngarep.
2: Mboten nggih.
0: Ku jarane kita kibras.
2: Oh iya.
0: Ngeduci jaran nyemprot toko mburi.
2: Nah,
0: iya kan? Iya. Semprot terus. Ada suara prokotok ya. Waktu ya apa kan kuwi kok pengin kari.
2: Namanya turunnya
0: nama. Lah iya. Lah iya terus
2: semprot dikumpuli teh.
0: Iya.
2: Carane takut-takut.
0: Lah iya kok.
2: Sipang buri dejak dia. Apa ini ulah belum tumi.
0: Waduh lu api apa?
2: Nyemprot dikumpuli sampe serakan bakat mong.
0: Waktu masih mau bakat itu tunggal ngapur ae. Eh, jaran iki ya. Ya, tahu, jaran ku disemprot di sabun, diucek terus di PP digantung iki. Iki jaran kok digantung ae diucek ya. Kok ngapur ae lah pakaiane jaran iki. Iki jaran temen kok diucek ya, Nggih. Ada. Nek mari kok diucek kok semprot. Nonton iso nonton jaran kok.
2: Kaget kula teng arep.
0: Lho,
2: kula teng arep jaran teng buri.
0: Kon lho
3: ya
0: bener ya bener iku ya bener iku
2: bener
0: kok nek buri ya kan lho lho ya pe kok coba sambang iki lho coba sambang lha ya jare lo kan kok nek buri kok ditutup jarane kok nek arep iya
2: jarane dicancang dinteni lo kayu rojo.
3: Bapak pun ya ya ya sing penting jane iki pokoke kula nyambut damel sing temen
0: iya lah
3: kula tak anu
1: Kalau
0: main terus kendalanya. Eh, jangan lo kedokan. Mau jadi si olah ini cara ni. Ngawur aje. Oh, tepat wes. Enteng dengan aturan ni.

0: akibatnya salah ucap akhirnya aku gak karu-karuan. Ya apa, atas iman kelapa sidik malah gak karu-karuan. Pegelati ku amblas saya.
1: Awak dhewe kudu nyekar mana sih, wong budale ya gak nyekar nang besaran wong tua lah, tapi saran penggawean ya ayo nyekar ya
2: supaya selamat lah.
1: Iya selamat.
2: Ndi kuburan iki gitu.
1: Iki iki nek mbah lah, nek bapakmu li.
2: Iki kos belah iki kok.
1: Dek bapakmu sing ndi?
2: Cidik Sukro.
1: Dadi apa bejungul-bejungul?
2: Anak tekai.
1: Maul. Pete talkum.
0: Masuk. Jangan ada jelangkrong.
1: Loh.
0: Ya apa?
1: Loh. Loh, apa itu?
0: Lontang. Ya apa? Aku Melayu aku.
1: Kenapa Melayu?
0: Loh, aku untuk kamu dua suh nyambut gawe terus ya. Jadi aku Melayu.
1: Terus nyambut gawe lah.
0: Ya, untuk kuburan ini nyambut gawe apa? Mangan, gak mangan. Ini siapa jari maesan itu aku.
1: Tadi kamu kono biar nyambut gawe terus Melayu.
0: Melayu aku.
1: Pas saya kena kuburan ini.
0: Iya.
2: Tapi rezeki ini agak
0: kuburan. Ini ada orang ngicing barang. Ini loh.
1: Kalau ada orang ngicing?
0: Karena orang ngicing. Ngentai ini. Nyapu-nyapu lah ada yang melas.
1: Waduh.
0: Ya, karena yang melas jadi sapu.
2: Luru kembang.
0: Hah?
2: Luru kembang di dalam mana?
0: Luru apa? Saben dino kembang sing ngirim iku akeh kok.
2: Oh, iya.
0: Lah nek kon kula tak pekno kok. Kon iku kon iso marani perkara iki.
1: Apa?
0: Loh, Sokrat. Ya,
1: mana
0: sing duwe wae? Mana dhuwur? Mana dhuwur? Mana?
1: Yang ini ke
0: mana
1: nek kan?
0: Mana dhuwur?
1: Kan? Nggak,
0: lho.
1: Ya apa waduh, ya apa barang ku yang tak titip nang kene?
0: Lho, cil ya?
1: Eh?
0: Oh, cil ya?
2: Kakon kaya makan, bay, mangane garu.
0: Mangane garu ya
2: apa? Mangan apa sih? Pasti mangan cek, gue itu.
0: Sopo, mangan apa?
2: Kroto.
0: Rumah sama ya caro
1: apa? Tak paman kan kepedok uangnya ya apa? Untuk burung-burung pun.
0: Lho, kamu murah-murah ya apa lah? Duhnya aku terus dibalik, nah duhnya ngelaru hari ini.
1: Murah-murah aja.
0: Lho, gak iso.
2: Apa nyekat, kawan?
0: Eh?
2: Apa nyekat?
0: Lho, saya kita punya.
3: Anakku Sokra.
0: Oh, aku loh.
3: Iya. Kau sudah hati-hati munaya.
0: Nggih.
3: Aku ngerti singkong golek iku.
0: Loh, tambah cita.
3: Kau nanggapin golek cap lontang, kak.
0: Loh, kok rusi lo?
3: Iya, kak. Kau kan dani. Mbah itu rusak durungi pinara.
0: Nggih, kak.
3: Tapi kon kepui.
0: Enggak jenenge kula tagih duwe warung niku dereng bareng.
4: Wah. Wah, bro cita lek gocek lah.
2: Gemeter.
0: Kok ana wawat dot banget. Endi? Wawat banget.
2: Ngawur.
0: Kalau jengkeng. Kok kala jengkeng ngambil telepuk ngono kan
1: iki. Hati-hatimu aku sih.
0: Blontang iya. Lho, apa pun aku sampai menek-menekin.
3: Lah ya apa aku diambil apa
0: kamu. Lho, awakmu lah ya apa duwe iko. Gak penuh kayak kita.
3: Ya paling ngekei aku tipalkan film.
0: Penuh
3: aja
0: menek-menek.
3: Yo nyembuhi
0: nyawa. Kalau kuburan.
1: Sing penting ojo gegeran mesti ngono. Tak kayak duit aku selalu bayaran.
0: Lagi
1: pengancak blondang perlu di kuburan gini. Tadi si isu di kuburan gini. Iya lah singro. Kayak aku pernah kenal. Singro pak blondang. Singgara singgaro pucung alpiu dianggap serangkong kering.

0: Kelingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om awing namastu masidam sekaring bawun olanggeng. Om awik namastu namasidam sekaring bawun olanggeng. Hanenggi pun ditawa inggeng nongko purwakanding kondo. Katingal ramyang-ramyang jagat wetan, moyo-moyo jagat kulon. Dudu soro tim sang iwang suryo condron darum yang kartiko. Sarto dudute janing pandito inggeng lagyo, mesu broto. Nanging datan katian yang kira peteng dalung manggi imbang-imbang rotang sami kejawi hamung gemelaring kaiwangan suroloyo yonjung gering kailoso yonjung gering saoko yopaku jamur kataliwarno prablos nebut suroloyo suroto kese jiwo kangus ngancik tataran luhur diniloyo tekesi jagat yuk yang meriku sasangan kita ingin pus ngancik tataran jiwo luhur. Stulo sariro dumuneng ing jagat wadak, linggo sariro dumuneng ing jagat kasukman. Dina wara titah kang wis dumugi tataran jiwa luhur, wiwit saking prana sariro, minggahing ing mana sariro, tumunten koma sariro, budi sariro, wekasan atma sariro. Inggih mriku jagating jiwa luhur utawi sinebut kayiwangan. Sinebut jungkring kailoso, tegesipun inggih mriku ingin menang nedahkan keblating panembah pramilun sinebut giri kailoso tegesipun kayawangan ingkang sinung cahyo sumorot pindo sloko binabar mundarandir bawono tegesipun jagat pamujo aku jamur katali warno tegesipun sasono pangiketing panembah inggi paugraning pangesti senadyan kada kayawangan ingkang gumelar inggi meniko sulindro bawono ngargo tahono Swarga Maruta, Sela Mangumpeng, Cokor Kembang, Nguntara Samudra, Kaca Ngirang lan sapanunggalanipun. Nanging dadan kadi kayiwangan Suralaya, jeringgi mriku tetungguling sedaya kayiwangan. Bebasan menang murba tan menang pinurba, menang pasisa tan menang winasisa. Ana padhang dudu padhange ngrina, ana peteng dudu petenging wengi. Nadyan dadan ambuga, ora krasa lesu. Dadan ngunjuk, ora krasa salit. Saben-saben amung kaperbawan kuku sing duka menyang ratus garu rasamala ing ngamrik mangambar-ambar gondo arum sumebar wae Prabawa rasa mulya. Turta sinembu sak bawaning wasu pitri menyang para brahmana ingkang sami ngrepekaken kidung puja mantra rahayuning bawana. Pramila dhateng ngokal lamun ing kayawangan Suralaya tan wonten raos sangsaya silang saya. Cedo, cinedo, wodo, winodo, anane mung sarwa, toto, tentrem, suko, raharjo. Lah, sinten to wae ingkang dadi kegunaning kayiwangan Suralaya? Mapan wusana pilane dewi-dewi. Yen buta raseksa, yen kethek pragosa, pendhita peparap, narindra jejuluk, lamun dewa wenang wewisik. Kira jap madosa namani rosa, dosa 10 nama mustani. Wewisik sanghyang Bathara Guru. Ya sang iwang jagat noto, ya sang iwang jagat karono, ya sang iwang jagat pratingkah, ya sang iwang catur bujo, ya sang iwang ilokonto, ya sang iwang giripati, ya sang paso pati, ya sang paso prabu, ya sang iwang hotipati, ya sang iwang purwo carito, ya sang iwang purwo kondo, ya sang iwang manik moyo. Barisa juga sang yang Bathara Guru Lenggamat daning silo kondo waru binangun sesemek babut permadani madaning bali marti kundo manik sinibu sang yang poro jawoto aglar yayak roping samudra ing kedaratan tadi aku mangruwe jiling pangantiko sang iwang manik moyo ing jaring kababaring lisan.

0: Nuwun sewu lho, Di. Sewu-sewu kalepatanipun ing Ngeroko Tadah Wadana. Mboten napa kula badhe amurang-muruk dhateng jengantika Adi Pramestu. Jer pangaos sawetahipun wonten ing jagat menika dipun asta dhateng resanipun Paduka Adi Pramestu Bathara Guru Ewa Semanten. Ing Ngeroko katimbalan supados munjuk atur sak saged-saged kula mboten ketang klungsu-klungsu menawi derek udu. Kakang Rodo, kula semanggaken dhateng Kakang Resi Kanika Putra. Ah nggih. Nuwun sewu. Gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan menika, saged kula pirang dhateng pinten-pinten perkawis utawi pinten-pinten bab. Gara-gara ingkang gegeraken kayiwangan ing mersasat kayangan menika gonjang-ganjing, menika dipun sababaken setunggal gara-gara ingkang paling awrat, ingkang sakalangkung awrat menika menawi wonten titah ingkang gadahi gegayuhan ingkang ngungkuli dhateng pangwaosipun para Jawata. Mekaten Kakang, nggih, contonipun menapa? Contonipun dok nalika wonten Alindra inggiling kaya nggih giling wesi Prabu Naga Pracana kaliyan Patih Sekipun nyuwun bidodari. Sang Hyang Batari Suprabo minangka dados jatuh kramanipun. Ing atasipun bidodari menika sampun jodho dhawuhipun para dewa teka titah. Kuma lancang badhe nyuwun mandhaping widodari. Ya, menika ndadosaken gara-gara satemah dados guncang ganjing. Menika gara-gara ing sakalangkung awrat. Mekaten Kakang. Bejanipun nalika semanten Adi Pramesti Bathara Guru miji dhateng putra Injo Dipati nggih menika pun Gatotkaca satemah kayiwangan saged padhang terawangan. Sumingkir mendhung kenging liputi kayiwangan Suralaya wit pakartinipun Pak Prabu Naga Pracana. Inggih, Kakang Narada. Wondene gara-gara ing ngangka kalih. Gara-gara ing sumundhul ngawiyat ing dadosaken geger kayiwangan menika mboten saged kejawi namung wontenipun pandhita tapa, satriya ingkang mesu budi, nglampahi tapa brata. Menika saged dugi andadosaken geger madyaning kayangan Suralaya awit kekuatanipun tiyang ing nglampahi tapa menika. Ngantos sumundhul wonten ing ngawiyat satemah ndadosaken gara-garaning kayawangan hawa panas ingkang sumundhul wonten ing Suralaya. Mekaten Kakang Rado. Wondene ingkang ngangka tiga nyuwun mahapunten lho, Di. Gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayawangan menika nuwun sewu mboten saking pakartinipun titah. Namung wonten satunggiling dewa ingkang tumindak angkara Budi Candala. Menika ugi saged dadosaken gara-gara wonten ing kayawangan. Nadyan boten kawiyos sing pakarti tuwin ing lisan panandhine dipun ndhem wonten salebeting batos menika saged ugi andadosaken gara-gara amargi dewa menika boten kenging tumindak ingkang awon. Dewa menika kedah tumindak ingkang sae, lair batosipun kedah suci. Saiga saged dipun tulat dening para titah ing kemapan wonten ing Janaloka. Menawi dewa pakartinipun sampun boten sae, nadyan nembe niat kemawon badhe menggok margi ingkang boten leres. Tah menika andadosaken gara-gara mila gara-gara wonten ing kayiwangan menika saged katandha setunggal menawi wonten titah ingkang panyuwunipun ngungkuli para Jawata angka kalih wonten satriya pandhita nglampahi tapa. Menika ginadosaken gara-gara ingkang angka tiga menawi wonten satunggiling dewa ingkang nggadahi pakarti ingkang boten sae nadyan menika nembe dipun batos kemawon sampun saged ndadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan.
1: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-6074. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
4: Nuwun sewu Kakang Resi. Lajeng sak mangke menawi miturut jengandika Kakang Narada. Goro-goro wonten ing kayiwangan menika dipun sababaken saking menapa? Menapa wonten titah ingkang badhe nyuwun satunggiling prabot ing kayiwangan ingkang langkungi dhateng panguwasing para Jawata? Menapa wonten pandhita satru ingkang nglampah tapa? Menapa wonten satunggiling Jawata ing gadhahi gegebengan nanging boten kawiyos sing lisan namung dipun endhem sak lebeting batos? Nuwun sewu lho. Sampun ngantos kinten kula menika nglangkungi dhateng panguwasipun Adi Pramesti sampun ngantos. Namung kula namung matur menapa wontenipun?
5: Inggih,
4: Kakang Rodo. Gara-gara itu manduk dinten menika dipun sababaken setunggal. Kathahipun para satriya, kathahipun para brahmana. Langkung-langkung kathahing para narendra ingkang nglampah tapa brata wonten ing jagat saéngga ndadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan dene. Kula dereng saged nyandhaki menapa ta wigatosipun para satriya tuwin para narendra ngalampah tapa menika kala wau. Menika wonten panguwas padhika Adi Pramesti Bathara Guru. Angka kalih wonten satunggiling Jawata ingkang gadahi gegebengan nanging engga sepriki dereng kawiyos sing lisan.
5: Wonten Jawata ingkang gadahi gegebengan engga sepriki dereng kawiyos sing lisan.
4: Inggih.
5: Sinten Kakang Rada?
4: Ah, kula mboten wonten. Mangke mindhak kula menika nampi dukanipun Adi Pramesti Bathara Guru.
5: Menawi wonten Jawata ingkang didhumuk dening Kakang Rada, dipun sebat dening Kakang Kanika putra, upami Jawata menika mangke runtik, kula ingkang badhe ngrampungi perkawis menika.
4: Estu?
5: Inggih, Kakang Rada.
4: Nuwun sewu lho, Di. Menika sampun wonten pangandika padhang ngados mekaten, kula namung sadherma nglampahi. Jawata ingkang gadhahi gegebengan ingkang dereng kawiyos sing pangandikan dereng dipun dawaken dening para Jawata menika nuwun sewu sanes peranganipun para Jawata andan paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Nanging nuwun sewu panjenengan piyambak, iki menapa mboten, Di?

kencang waru doyong pak mak pong pak pak pong buk bolong kali cote sopo sing gawe diguru adi guru wong tendawo kakang mangkiriin mangkiriin hari bakso munggel pangandikanipun adi pramesti Batara Guru lah kok penjenengan paring dawo supados cakrane kat menika ngupaya dhateng pun sombanganipun lampah topo wonten ing wana Krendayana tumuntun paring dawuh menawi cakrane rat menika trep lan pantes momong jagatipun Raden Samba. Mangkir lho Dik, ingkang lampah topo menika mboten namung Samba tok. Nanging kathah peranganing para satriya, kathah peranganing para nalendra, mesinipun panjenengan paring dawuh dhateng cakrane rat supados nintingi dhateng jiwaning satriya ingkang lampah topo menika kala wau. Ingkang pancen-pancen pinesti resik lair batosipun inggih menika ingkang kiyat nedhaken wijining nalindra wonten ing Nusa Jawi. Kakang Trodo sampun pinesti lan sampun ginaris kedah putra nalindra. Mboten ngaten. Nadyan putra nalindra nek gedhoane elek, lah terus pundi? Nadyan putra nalindra nek pakartine ora becik, nadyan putra nalindra nek pakartine ora prayoga lahir batin yang buatan suci menika tegesipun buatan pas nama tedaken wijining nalindra wonten ing Nusa Jawi menapa inggih mangke panjenengan adi guru tawi cakrane menika mapan anggenipun tiyang ingkang nadyan menika turas nalindra nanging mataipun angkara Budi Candala menapa panjenengan badhe ikhlas matedaken para nalindra nalindra ingkang mataipun angkara budinipun Candala wah panjenengan iki kados pundi to nibake wahyu kok didhawuhi supaya mapan nenggone si A si B si C lan sak piturute menika mboten pas kajenge wahyu menika milih piyambak sampun ngantos dipun peksa kajengipun milih piyambak lho menika luber lho diguru nggih Kakang Trodo sampun ngantos dipun peksa kados mengaten menika kajengipun antepipun cakranan menika mapan wonten ing pundi menika nggih manut dhateng cakrane Kraton Jaga cakranan kowe mapan nenggone Samba ya nek cocok karo atine nek ora dengan tersipun menjelam ini kan buatan adil ngatan menikah ini kan buatan politik loh, dia menikah wayang loh inggi kakak mau ngerembuknya pada orang ngatan tuh ya di inggi ngono tuh yang mau dipati, buatan ngerti oh turun dulu ini orang kompak aduh dia tak sotnya jadi ular jati ampun bo ngatan menjelam ini sampun ngatas mengatan menikah kedaipun cakranirat dipun dawe cakranirat kowe budhala ning wana Krendayana ning kono akeh wong padha tapa tinting ana jiwane tontonan lahir batine suci apa ora sing lahir batine suci resik tanpa kelepetan dedusan ya kuwi ingkang pantes matedake wijining nalindra ning Nusa Jawa ngaten menika nembe dewa ingkang adil wah ra beneran anjur Samba ah dupa Kresna menika titisan sangguang Bathara Wisnu mongko Wisnu menika putra panjenengan ngaten Wisnu menika putra panjenengan manjing angganing Bathara Kresna. Lah kok Samba terus dianggep putune? Cara pundi menika? Lah carane kaya ngono ki terus liyane ora entuk kanugrahan. Liyane ora entuk wahyu. Mboten badhe sae ngantos ngaten menika. Nanging nuwun sewu, menika namung kinarya dapur ngleresaken lampahipun cakrane. Lah dapure sapa? Menika menika alasan werna-werna dapur-dapur pripun ya. Menika ora kena kaya ngono kuwi ora kena nyebut salah setunggal. Cilaka nang ora nyebut salah setunggal. Nyebut inisial menika mboten kene. Mangke mandak mboten prayoga ketatosanipun. Ngaten kakak iki. Namung kula paring dawuh bilih mriku wonten tapanipun wayah ulun Samba. Kajenge tapa ya ben ora ya ben. Aku menjenengan konjur datak ngomong ke jeneng ini kan dos pun di mungkin dah cakrarirat menikah mboten manteng pangestine pekasan kabebedo dateng dawa penjenengan terus ya terus milih ndak nompo dukannya Adi Pramesti aku tak nyemplung nih awai Samba lah menikah tegesipun langsung mboten menep manaipun cakrani kerat nggih ngaten kemawon ah menjenengan memang mboten dipun tunggoni mesti kelera-keleru kok menjenengan ya nggih Kakang Trodo cakraning rat wong ten dawuh pukulun ulun paringi kamardikan nanging wanti-wanti apa kang dadi dawuh ulun kita kudu tansah eling kelawan apa ingkang dadi dawuh ulun ora taya baleni meneh eling-eling piye sampun kajengipun mboten eling mboten apa-apa wahyu kok mboten eling wahyu menika sok eling sok ora kok nek dong ora eling ya meteng wae kakang sampun gojekan aku lho mboten gojek lho namung ngemutaken dateng sing ati-ati Prasi Bathara Guru kok
menawi tetil mekaten iki lan ana kula nyuwun pamit madhal pasilan. Ngestu padha dhawuh paduka Iwang Pramesti Bathara Guru. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Cakraning rat ingkang nastiti sarta ingkang permana nggonmu mapanake kaswarganmu ana ing angganing titah. Sabab yen to nganti duna dungkap ora prayoga kedados kedadeane ninggi. Nyuwun pamit madhal pasilan pulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik cakraning rat.

0: Sinten kok kulun?
1: Mboten nginten. Lah kok malah jebul kados mekaten kawontenanipun kayuwangan penyarian. Kula wonten maring adawu. Ulun boya bakal pangling kelawan watak wantun ing Kakang Narada. Ingin tansah cengkah kelawan panjenengan ulun. Niki. Mula Kang Sangka Kuwendra Yama Dipati wonten timbalan Bu Kulun. Kita tatanan para Durandara, para Hapsara Hapsari. Ayo kongsi ana ingkang padha melu-melu perkara iki awit satemene perkaraning wahyu mau perkaraning para titah niki. Mung ulun ora bakal mentolo kelawan Bathari Durga. Nedya ulun ngawat-awati saka kadohan kaya ngapa lan apa ing katindake dening Kakang Resi Kanika Putra. Kepareng paduka pukulun. Bodal napa ora Jawata para Hapsari kang padha sibo jeneng ulun nedya manjing telenging kayiwangan. Lha nggih, ngestaken dah paduka Iwang Adi pukulun. Kaya wis ora ana dawuh maneh Bathara Indra kalau ana ngestaken dawuh pukulun. Purna gatining paranggilan. Sang Iwang Manik ngoyo arsa tedhak saking Sela Kandawaru binangun. Nalika semanten kayap sangganing para widodara, widodari ing samya miring tindaing Sang Iwang Jagat Girinata. Katingal saking Mandrawa gumebyar busananing Sang Iwang Manik moyo kaya ngalahake Sang Iwang Pratangga Pati.
2: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Matur suwun.
1: Ya.
0: Empat sinden.
1: Ya.
0: Kanthi tembang kangen, muga-muga iso kembang rawe. Ya mergo kangen iki mergo kena rawe nok.
1: Iya. Kuwi seneng.
0: Aku nek kleru iki ya sekarang ya wong ora tau nyanyi.
1: Ya, matur sembah nuwun kagem
0: para bapak-bapak saka Dengkeng kene nok.
1: Ya.
0: Wukirsari Pocong Wukirsari Imogiri. Sing bengi iki kepareng ngaturake ya kuwi merti dusun nek ora kleru.
1: Ya.
0: Bebarengan karo bekerja sama aku rumahnya Bapak Nur Subianto minangka wakil ketua DPRD Kabupaten Bantul sing wis dadi lantaran bisa kasembadan pahargyan iki
1: ngono Bapak
0: Nur Subianto no.
1: Oh iya
0: ya lagi iki ketemu karo penyanyi Bapak Nur Subianto
1: ya
0: ning ya awake dhewe wis seneng tanpa pepindhan
1: ya
0: arepa lagi ketemu pisan mau wis ana trontong-trontong pepadang nggone awak dhewe ora bakal apa jenenge iki sepi tanggapan.
1: Ya. Wis diaturake,
0: malah wis ditarekke rupa-rupa masyarakat sesuk sak banjuri nendi monggo dipun corek sekalian tanggalanipun bucange.
1: Wo. Mau eneng transit ya wis paring pangandikan nek Agustus napa tese wonten sing selo.
0: Waton ora malam Minggu malam Setu wis isih akeh nok.
1: Ya.
0: Nek ya cepet.
1: Ya.
0: Pokoknya aku saiki ngene kok napa kae sing sing ngekake DP ya kuwi sing tak corek.
1: Iya. Mergane
0: lah wis tau nek pesen dong gleleng kuwi tak pesen lho tanggal Slawi apa ampun dikake wong liya. Tak anteni nganti nulaki ngendi-endi bareng anu kene ya ora sida. Ah wis. Merongos nang omah ming.
1: Iya ya, Mak. Ya ya pancen kudu sing prayitno ati-ati.
0: Ya pancen bener ngono kono.
1: Iya.
0: Muga-muga tansah ginanjar katentreman karukunan kabagyan kesarasan ning sambikala apa sing dijangka warga Dengkeng kene bisa kasembadan sing digayuh iso keturutan.
1: Amin. Sing dipanu kersake ya pancen ngono.
0: Ya wis pancen penak no. Ora ming Agustus Pak Nur ya wis paring pangandikan. Taun ngajeng ugi tasih kathah ingkang nyuwun dhateng kula. Pokoke pun limbuk cangik, bu cangik menika. Oh nggih matur nuwun Pak. Aku terus ngetokke HP tak kira nek arep dicorek sisan bolora.
1: Ya wis ora apa-apa, Mak.
0: Matur suwun tanpa pepindhan.
1: Yo.
0: Iki ora ming dhewe bintang tamune luar biasa bengi iki no.
1: Yo,
0: Mbak Mimin, Mbak Apri salah seorang artis sing lagi naik daun.
1: Yo.
0: Lagi luar biasa iki no. Yo, iki nek sosok naik daun ora cekelan yo gegeblak tenan.
1: Yo. Mbak Mimin, Mbak Apri.
0: Ya biasane sowane ning daerah Godian kono ning iki mulai merambah mlebu daerah Bantul ya is alhamdulillah no.
1: Ya. Mbak Mimin, Mbak Apri.
0: Heeh, ya ora mbak ning jane plantrangan.
1: Iya. Plantrangan itu tegese
0: tegese duwe busi.
1: Oh.
0: Kare tangrok sok mbrebet.
1: Iya.
0: Kerep le ngupil.
1: Ya ora apa-apa, Mak.
0: Heeh, matur sembah. Mending panjenengane pancen tak dukung kok, Nok.
1: Ya,
0: tak sengkuyung tenan. Panjenengane sing iso mengangkat derajat minoritas-minoritas.
1: Ya,
0: panjenengane sing minangka wakiling para mbak-mbak, mas-mbak, mas-mbak.
1: Ya.
0: Sing iso dadi terkenal, iso dadi iso ngunggahke derajating para banci lah ngono wae.
1: Ya. Ora santai dadi werna-werna.
0: Iya.
1: Lah kok kae tambah siji ning tedak salon kae mbok-mbokane banci.
0: Oh. Sopo kae Mbak Lasmini kae senior kae sinden sing biyo ora ora tedas digodhok ora rampuk ya kae nok
1: ya.
0: Wit biyen wis nyinden terus wis jaman Suwargi Mas Mantos kondang-kondange campur sari Gunung Kidul nek ora ana Mbak Lasmini wis penonton kecewa.
1: Ya,
0: ngono ya Mak. Iya, saiki wis ya wis piye karang ya Mas Mantos ora ana terus ngukup banci loro kuwi.
1: Oh.
0: Diderke ngalor ngidul.
1: Ya matur sembah nuwun.
0: Heeh. Iki sing padha diantu-antuna.
1: Ya.
0: Ya kejaba sapirangan padha mirsani wayang ning luweh akeh sing padha mirsani Mbak Mimin karo Mbak Apri. Mula awak dhewe kudu sing tawakal.
1: Ya.
0: Kudu sing sabar kudu sing iso mbagi wektu.
1: Ya pancen ngono ya Mak ya. Rada mruput leh mulimbukan.
0: Pancen tak gawe mruput nok iki pancen wektune oyak-oyakan ya ora kok piye-piye sesuk jam 6. Wis kudu tekan Samarinda tadi. Ya paling setengah papat aku rampung aku terus bablas neng iPod
1: jarian ngene
0: iki. Wis rasah isin. Malah darani piyai kraton.
1: Iya. Ya wis ora apa-apa ya Mak.
0: Iya wis jeneng oyak-oyakan wektune.
1: Ya ayo diaturake. Mbak apa Mbak Mimin, Mbak Apri supaya jumeneng.

0: wis. Rasa do kaget. Minta tambahi gedhok ngono kok. Miki arep dideleke di ngedheke neh. Miki iki nek wis dideleke ya deleke aja sok dingonak-ngonokke.
1: Wis to mulai to kowe iki.
0: Sugeng dalu sayangku.
2: Sugeng dalu Mbak Limbok Mak Cangi.
0: Jan bapri kowe jan. Mau aku nonton videone neng WA is tak make terus balan dalam hatiku mungguh no wedok. Sayange kok lanang.
1: Iya.
2: Lah kowe iki pencap-pencep ki ngopo?
0: Terus sing siji yo tak tonton neng HP iki malah nyanyi kekasih bayangan. Sing arep dadi gelem dadi kekasih ya sapa?
3: Lah. Donya iki wis ana jodone dewi-dewi.
0: Lah,
3: ana prawan ayu etuk wong tuwek ngekek ya ana. Heeh. Ana Joko Bagus etuk rondo di anak wolu ya ana. Nek panten Gusti nemtokake mbok menawa kuwi panten bukan jodoh ideal menurut panjenengane mbok menawa jodoh terbaik pilihane Gusti Allah kagem umate.
0: Oh.
3: Kok nyepeleke banget nek karo aku sajake kok ngewak-ewake le ngino banget-banget.
2: Lah kira-kira
3: nek karo Apri ngono apa mewe do asli ndak kaya nyang dinyang-nyang ngono nek.
2: Ngono ku.
0: Ora, aku ki mau ki nyawang piyai loro. Sing siji ngajeg iki ya pancen Mbak Apri
3: tenan.
0: Ning tak sawang saka kene kok kowe gedang kok pindah panggung to.
2: Lho apa-apa ki rak sing disawang rak lagek prejengane, seko prejengane sih.
3: Lho iki klerune piyai kakung nggon kaya ngene iki.
2: Lah kok kleru?
3: Nyamang ayu cetha ayu kowe, enom-enom kowe.
2: Iya.
3: Publik mengatakan itu tidak menyangsikan.
2: Terus?
3: Ayu.
2: Iya.
3: Ning Raden-raden nak wong elek didandani ayu. Pamrimen wong lanang do kengseng semen godho nek imane ra kuat goyah parjan kowe dadi tetean ora.
2: Nek
3: aku bedane ayu, apane rupo ayu nang tak gawe elek make up karakter pamrih wong lanang men ra seneng satemah kehormatanku tetep terjaga.
2: Apane?
3: Lho iki nang apa iki lho? Ayu kabeh nang iki. Lho, ayu kabeh. Nek ora mesti gadis iki lho. Nek aku ora patek ayu nang kesucianku sampe terjaga.
2: Ora ora jumbuh karo sing mbok omongke.
3: Lah napa?
2: Lah faktane kowe nek pinggir dalan ya tawa kok dadak kakean.
0: Terus iki, Mbak. Sampeyan mau muni piye? Kesuciane terjaga.
2: Kesucian.
0: Ah wong ya digoleki ya ora eneng tenan.
3: Mboten masalah ngoten, pancen kula rapeti tenan kok.
0: Lho.
3: Aku ki nang dalan ora tawa.
2: Terus
3: wis ket sore tak critake to, pancen awakku tak sedakohke.
2: Lah. Sing arep disedakohke piye mbok sewengi
3: bedhek ora tau ngaji, ora mudeng agama.
2: Kok ora mudeng agama?
3: Seniman ya, seniman akhlakul karimah jogonen.
2: Piye to?
3: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain.
2: Terus?
3: Ada. Uang diarani sugih yen sugih kuwi wis murakapi tumrap tangga kiwa tengene.
2: Heeh.
3: Pemimpin kang hebat ya kuwi pemimpin kang mudeng aspirasine masyarakat. Uang diarani ayu nek kaayuhane iki iso paribasan dinikmati pasangan yang jelas, ora kadidol tilu. Lho. Mula aku awakku tak sedakohke nggo kanca-kanca sing ngersake kuwi.
2: Liarnya dakoh ke piye lah, semengi betetet ya orang kecekel gone tau kowe iki kok lendah dak.
3: Ya dirambang to.
2: Ya aku.
0: Dirambang. Omongane dirungokke api-api kok bareng tekan ngendon kok njur sedakoh. Nggih.
3: Pak Sino matur sembah nuwun, panjenengan sampun mengangkat derajat kula kalian adik kula matur sembah nuwun.
0: Mboten kula, Mbak, ming dadi lantaran ning sedaya masyarakat ingkang
3: matur sembah
0: nuwun.
3: Dados kula bareng ten Jogja ndirakaken panjenengan wonten Bantul wonten Sleman lan sik wonten alhamdulillah kula sakniki wis diakui oleh masyarakat khalayak umum mboten namung wilayah Jogja Jawa Tengah pian pirsa piyambak nek mimin apri sakniki Jakarta.
0: Oh nggih.
2: Sampean kuwi wis diakui masyarakat. Mm-mm. Diakui sebagai banci tuwa.
3: Maksudnya ngene lho. Senajan to aku saiki ning Jakarta, kowe ning Jakarta paribasan mlebu metu brudas-brudus ning studio rekaman. Ning nek ning wilayah Jogja karo Imogiri, Jawa Tengah, Imogiri sak kuwi tengene ya wis umume rega kene wae. Aja umum rega Jakarta. Lho, ndak keweleh wong ki mula bukane. Uwit kuwi gedhe ora mergo pange, uwit bakoh ora mergo pange ning mergo oyote. Sopo sing lara-lara dhisik lho.
2: Berarti oyotmu gedhe.
3: Maksude ngene kelingan jaman biyene lho, aja pasang tarif lho. Ning aku iki nek bangun tapan disangoni 10 yuta wong loro.
2: Oh, 10 yuta mulih ra nggondas kok kowe iki. kok ya ra muluk.
0: Mboten sangarani. Seniman menika ya Mbak Mimin Bakri. Itu sudah dihargai oleh masyarakat. Panjenengan mboten sah pasang tarif ning masyarakat wis pirsa. Oh, nek Apri kae paling ora ya 5 juta.
3: Apri.
0: Mimin kae paling.
3: Ya sadure no sadure Mbak Yune kok senior kok
0: paling. Yo, ya kosike aku tak omong.
3: 8 juta nek kula ya.
0: Nek Mimin kae nek kepepet 20 wae mangkat.
2: Kok jaman kaya ning Bogem.
3: Matur sembah nuwun Bapak Dewan, Bapak Panitia,
0: Pak Nur,
3: Pak Nur. Iki Pak Suryanto sing ngubungi aku, Nduk. Nggih. Njaluk 5 juta kecekele 2 juta setengah wong loro. Ado banget. Ning ya wis ora apa-apa disyukuri. Jarene
2: kene niatmu silaturahmi kok.
3: Ya wis ora apa-apa, wis mendhet yo nggo apa to aku pakak kepitik yo ora doyan.
2: Iya.
3: Suwun lho Pak Seno, ngapunten jeneng kula mboten saged nderekaken wonten Samarinda.
2: Lah ngapa?
3: Ora dikon.
2: Oh kok senengane kok ya ndang.
3: Lah nek ra dikono kok kindil kok padake wong apa wae. Wong sama kok njok geleman. Aku nek gerdi senengi dalang wis kulino.
0: Duh. Kinarto wae sing kira-kira seneng wis memutarakan rasa karo kowe sapa wae?
3: Kinarto Sabdo. Hmm. Ki Entus Susmono. Ya ora ngerti dhewe. Mbah Gito Gati.
0: Ora kok wis do mati kabeh.
3: Lah nek tesih sadar kalau iki do gila.
0: Iya.
3: Leluhur kabeh.
0: Leluhur kabeh.
3: Nggih ning dijiko ilmune ya, Nduk. Matur sembah nuwun kang sampun kepareng rawuh ing dalu menika. Mugi-mugi sedaya tansah pinarengan dirga yuswa.
2: Amin.
3: Murah sandang pangan ingkang berkah lan barokah. Sayuk rukun guyupipun warga sanca lumadi kanthi sae.
0: Amin.
3: Nggih, Mbak Limbuk.
0: Matur suwun. Menika ugi wonten kathah nawala Mbak Mimin Bakri.
3: Layange menika kendel napa mboten?
0: Ah, wonten kok.
3: Kendel nek kendel niku berarti nggih enten kancanan mboten.
0: Wonten. Menika saking Pak Ratno.
3: Nggih.
0: Saking Gading Wonosari.
3: Oh, Gading Wonosari.
0: Tebe-tebe tindak mriki nyuwun lagu Podang Kuning kangge masyarakat Dengkek.
3: Oh, ngaten.
0: Menika wonten artonipun. Ya. Ngono tulisane uga. Menika kali atus kagem Mbak Apri.
2: Hah, matur sembah nuwun.
0: 50 kagem Mimi.
3: Nggih, kagem kula.
2: Aku 200 to, Lek.
0: Iki lho.
2: Kowe 50.
3: Nggih, mboten napa-napa, Pak.
0: Kali atus kagem Mbak Apri.
3: Mbak Apri mboten napa-napa.
0: 50 kagem Mbak Mimi.
3: Oh, mboten napa-napa. Gegene bone akeh banget to. Aku ora mbok mudeng nek kula kan duit sesak kanggo ya aku. Piye to dekku tak nggo apa?
2: Ya mbek apa?
3: Ponak-ponakku tak sekolahke dhuwur kabeh. Ngerti dhewe omahku tingkat telu.
2: Nggih.
3: Saben kamar ana kamar mandi di dalam.
2: Kamar mandi dalam
3: ning tidur di luar.
2: Ke omah-omah jangkrik apa piye wae kok le.
0: Nggih.
3: Alhamdulillah.
0: Nggih, Podang Kuning Mbak Apri, monggo supados dipun buka suasananipun.
1: Ya.
3: Pri. Mampu apa ora, Pri?
2: Ya
3: nek kira-kira ora mampu kok tak ewangi.
2: Kali ngepek mboten apa-apa nggih.
0: Mboten apa-apa.
3: Tak mundutan.
0: Ngepek pasrah kula.
4: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id. Serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini pun Grandel mawon nggih.
4: Napa?
3: Grandel. Sinom Grandel.
4: Napa?
3: Sinom Grandel.
4: Ah, sing cetha.
5: Aja kleru lho, Pi.
3: Ngapa?
5: Kelingan jaman aku tetak.
4: Lho, kan ora nyebut, mung tetak yo kabeh wong lanang yo tetak kok konangan.
3: Kae ora Grandel.
4: Oh, mulane kok nek tak incen kae ning dae ning pinggir apa? Ning pinggir rel karo molak-malik kan ngopo tetak. Bul di PP.
3: Aduh.
5: Marai salingan kula mboten aman kok, Pak.
4: Kok ora aman?
5: Mboten aman. Ponakan kula STM-e paling umure rak 18 19 to.
3: Heeh.
5: Jam 10 bengi metu nguyuh ki dicekel lho. Pih, kok ponakanku jam 10 lho metu nguyuh dicekel lho. Tenan Bu aku yo wedi. Ponakanku STM mah gak jelas lho.
3: Arep bosok iki mesti. Lah
5: ngopo to?
3: Nek ra dicekel yo gumbar-gambir ngono kuwi kok le rumahku kok.
4: Ya. Ya. Mangga, sinam grandel mboten napa-napa, Mbak Apri.
3: Nggih.

0: mundur ta rok mini
1: rok mi rang agoni
0: oh tas aku nduk rok mini
1: kaya ngono
0: guru kleru sak sithik sak klimah kok meso diralat pri
1: heh
0: sesuk aja dienggo lho
1: apa sih
0: sindane Pak Seno kok jamati dienggo sini-sini nganggo iki kaya ngene iki lho sak ora arane
1: aku ditakoki Pak Pak sing ki jebak di Pak Suryanto Pak Mbak jam pinten sak menika padha adate Pak aku nah iki nggo pantes-pantes kok
0: pantes

0: Coba saiki tak nyoba gurune.
1: Saiki gentenan ora kon-kon.
2: Monggo ingkang kagungan HP Android dipun siapakan dipun rekam. Dados ning dalem ki engko duwe kenang-kenangan di koleksi.
1: Nggih, mergo suaramu becik kok ya.
2: Ya mestine to kok bocah wingi sore mudeng kok.
0: Tak aku sing wingenane nang godian tak rekam metune ora suara wong kok.
1: Lah napa?
0: Tak cedhake jeng no. Oh. Loh, mimin kok dadi kirek iki aku.
1: Ya ampun.
2: Jan kok ya kesangeten.
1: Iya. Halo mampah. Hei. Kok lu mampah iki? Tartamtu. Kok lu kaya ngono kok guru. Kaya ngono kok aku guru tuman.
2: Aja lho, Pri.
1: Nyapa?
2: Operasine rung dadi kok matuk maneh
1: kowe. Operasi plastik.
2: Ya ora.
1: Oh, plastik Indomaret. Iya.
2: Tartamtu. Lah iki lho, elek iki swara khas ki yo ngene iki. Tak tu. Mesti wong ra ngadi. Mimin kae suarane elek ngono to? Maksud ki apa? Men pamormu menonjol, aku ngalah sithik ra apa-apa. Lho iki lho eleke wong mi suarane mimin elek. Lho iki lho, pancen tak gawe elek pamre men pamormu kuwi sing meningkat.
0: Kuwi sing tetembungan taruna ngungkulana bobo.
2: Lah, nek kowe pinter ki aku mung bongkok atiku.
1: Nek niku sanes taruna ngungkuli bobo.
0: Lha apa?
1: Encen iki banci tuwa niku lambene lunyu kok niku kok encen. Ayo tutuke.
2: Tak.
1: Mula jauhmuk ya.
2: Mau sore iki anu ya suaraku apik.
1: Lha nek dadi kaya ngono,
2: bar dinyang ning lor desa kok terus malah. Ayo.

0: iki nek saya tuwa ya pasuryane ora iso didelikke.
1: Lah pripun to?
0: Sampeyan yuswani pinten, Mbak?
1: Kula Selangkung.
0: Ah, pasuryane nek didandani iso sumunar. Mbak Mimin ki wit ketemu aku pertama kali tahun piro kae semprene iki?
2: 3 taun.
0: 3 taun iki ya, Mbak ya. Pertama ning endi? Jalan Kali Urang kae ya.
2: Nggih, Jalan Kali Urang.
0: Isih kepenak.
1: Nggih. Sak menika?
0: Bareng bengi iki kok kaya tukang pijet lor desa.
2: Apa elek tenan to, Pri?
0: Gaweane nggowo sendok teng-teng. Pijet, teng-teng.
3: Ora apa-apa,
1: wong aku nikmatke wong kira ya nganggo tuwa.
2: Ora apa-apa sak jer dadi penyanyi ki aku ya umum keliling desa kok. Bodolan rambut.
3: Dodol.
1: Kuwi dodolan apa to?
2: Golek bodolan rambut engko digawe cemara,
0: cemara. Mun aku akeh nek gelem.
2: Purun, Pak.
0: Oh, ya angel njupuke.
2: Pak lho. Ngono kuwi lho mesti dadi kalingan gawean lawas to aku.
1: Bodolan rambut. Rambute Pak Eno.
2: Jenengane jenenge mancing-mancing lho Pak. Ya ampun sok ngoten niku. Mung perkara 5 menit ndak rusak le Pak seduluran. Lah. Ya bener jenengan kersa ning aku mesti gelem lho.
0: Sik sik. Sampeyan niku asosiasine wis elek. Imajinasi wis tekan.
2: Lah. Pripun?
0: Rambut kuwi gundul lho. Iki nek dipotong,
2: sik.
0: Sik tak benak iki. Iku ndak menceng. Iki nek dipotong kan ketokane mung cilik-cilik.
2: Oh ngaten.
0: Lah njukuk kan angel.
2: Oh, ora kemoten
0: dijelasi. Sampeyan suwurung-urung wis pikirane elek kok.
2: Rumangsaku duku iki mau ki sing arepe iki.
1: Wudu aku yakin.
2: Lah ya karepmu.
1: Lah sing sing anu bodolane ngisor kae rada kriwul kok iki piye.
2: Nek mung kriwule ora apa-apa lumrah, kacetan tuh mau katok.
1: Kowe iki sembrono tekan katok barang.
2: Pak jenengan amun bodho kula. Aku jane kondang Sukimin utawa Mimin kuwi. Aku ngerti dhewe to.
1: Rambut kok tekan katok iki
2: maksudku lho
1: pikiranmu
2: mesti selama ini ki aku tetap stay dengan guyonan sing aja jorok. Aku tetap stay di situ tidak akan merubah karakter itu. Lah pas sing senengane mancing kok ya
0: nyen. Aku ki ora mancing ngomongke rambutku ki gundul wis tak buka iketku mau to.
2: Mbok nek wong sing istiqomah ki ora diganggu.
1: Lho Pak Eko ki salah nggon ngendi?
0: Aku ki salah aku nggon tak takon.
2: Lah nek iki musim kene bener ya pancen cocok berkembang biak rak ya aku ya piye. Pak Seno kulon sesok
0: ngapa?
2: Nggih, ya orang derek rapopo.
1: Terus ning
2: ya aja nikake kula ya kala-kala paring kabar ngoten.
0: Pripun maksude?
2: Nggih ten mriku lu pun dugi napa dereng? Udah makan belum? Jangan kula ngaten ta. Ya jenengan Bunda Mimin gimana? Capek enggak?
0: Bundasmu.
1: Wong ki mbok ya wis rasa muluk-muluk ngono ta.
2: Pri apa lek ku ngomongi keduren to Pri? Wis jamak lumrah nek aku nyiseno nugroho ra ya sik lho. Ra ya wis. Setara to.
1: Kowe kuwi nek armuni nyiseno nugroho, nek pas adus kare enek kaca. Kowe ngadek ning pinggir kaca, ning ngarep kaca, ingukan bagian ngisor kuwi nek armuni nyiseno nugroho.
0: Ora sesuk tak kabari Mbak Mimin.
2: Nggih.
0: Kowe sampean chatting kula.
2: Nggih.
0: Aa udah sampai belum?
2: Iya,
0: aku bales sih. Sudah ee.
2: Kok ee? Kok ee? Ya Bunda apa Mimi? Mimi. Kayak anu Krisdayanti kan jenengan Mimi.
1: Heeh, Mimi ro pipi.
0: Isinku ki nek ditakoni panitia kono, engko nek pas jejer panitia terus melu nemoco WhatsAppku.
2: Nggih.
0: Kok Dik Mimi itu namanya siapa ya, Pak Jeno? Sukimin. Apa ora malu aku?
3: Mboten apa-apa, ora sah isin.
0: Ya sampean nganu profile diganti kok. Artis kok profile wedhus rombongan.
1: Lho pancen iku damelane teng griya rak blantik wedhus.
0: Tak kon ganti wajah sing ape kok wedhus anak-anake difoto. Dienggo profil bolno karo tawa.
3: Lho, kula tadi kene to lho ususku metu kabeh to. Penake.
1: Alah. Oh alah rung sida apa wis bodol kabeh kaya ngono. Kowe iki
2: kok ya nakal ditinggal ngomah ra gelem.
1: Liyane ibu-ibu pesinden ki nek jarian demes lho. Lah kok kowe kok enek anggelane iki.
2: Aja, aja bacot nono, engko ndak jual. Halo Mampa.
3: Lah ngono ki.
1: Ya saya ditutupi.
2: Wis ora aja ngono. Ndak nek aku pinter ndak ya ora prayoga.

0: Podang Kuning.
1: Yo, lah kok dadi sing nginden sing nembang sinden-sinden Mbak Apri urung pateo apal.
2: Oh iya.
1: Ora dadi ngopo yo.
3: Lah kuwi ngopo to, Lek? Kuwi nyapa?
0: Ger nggo pajangan kok aku nduk lalu aku.
1: Yo aja ngono, Mbak. Ora kena sing kudu seniman ki aja jugetan aten to.
0: Aku ngampal ke cakepan no lali yo. Aja meneh ngapalke lagu. Aku nduwe utange lali yo.
3: Kok diutak kok iso lali.
1: Ketoke ora mung sampeyan nek perkara niku. Okeh sing nglakoni.
3: Pak Cangik.
1: Pripun?
3: Menika panjenengan kaliyan ibu-ibu pesinden pikantuk bebingah saking Mbak Karina.
0: Mbak Karina saking Singapura. Singapura. Oh, aslinipun saking Cilacap namun gawipun wonten Singapura.
1: Oh, ngaten. Oh, angpao.
0: Angpao.
3: Menika kagem kagem Pak Eno.
1: Oh, nggih. Matur
3: Alhamdulillah. Kagem ibu-ibu pesinden, rencang-rencang pengrawit besok menyusul.
0: Menyusul, nggih. Nggih, mengke tak suwunke saka sapa genti ngoten,
4: nggih. Iki lucu lho. Sing kaya sekirek memburi kutok.
0: Apa, Kak? Oh, nggih, ada lagi? Kula kepareng mriku, oh, nggih.
3: Oh, wonten malih. Hati-hati aja dado, aku nak garukan. Apa lek Kimin?
1: Oh lah nek kecekel Mimin iso nggo pakan wedhus.
0: Mbak Mimin, gandeng usia penyan sampun kawan dosa tiga. Jenengan tidak boleh terlalu banyak karbohidrat, tidak terlalu banyak lemak. Menika kagem panjenengan pribadi saking Mbak Tiara, matur sembah nuwun, Mbak. Nggih. Dadi kowe ra etuk meri, ora etuk iri, pancen wong wong sabar kuwi ngunduh. Buah kesabarannya ya ini.
3: Ning dek dek ingi ki enek koncoku ya sinden kaya kowe ngono kuwi.
0: Ya ayu kaya aku.
3: Ngono kuwi etuk bebingah saka penonton ora didum karo kancane mulih setruk iki.
1: Ora. Ora. Sik. Sing maringi sapa kuwi mau?
0: Mbak Tiara.
3: Mbak Tiara.
1: Iki kok piyane pun?
0: Nggih,
1: Mbak Tiara cantik. Mau ki wis omong karo aku.
0: Kados pundi pun rasane kalih panjenengan?
1: Mereka wonten buah, Mas, ngono. Oh, nggih, Mbak. Kagem sinten? Kagem Mbak Mimin wong ten geom sing dipakani munyuk.
0: Jangan kaya kesangetan. Mboten niki matur sembah nuwun lumantar panjenengan kok kagem kanca-kanca, nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Kula dhuwit mawon.
3: Kowe aja ngisin-isin ke aku, aja ngisin-isin ke adi. Kok njaluk duit
0: ki lho kowe.
3: Aku njaluk no.
1: Nggih.
0: Pun monggo
1: kalian menika Ibu Lasmini.
3: Ya
0: Bunda Lasmini.
1: Monggo katuran jumeneng ya.
0: Iki ya gurune awake dhewe, senior ya awake dhewe. Monggo Bunda.
1: Nek iki wedok tenan.
0: So aku ya kecantikanku nurun Bunda Lasmini ora ya, Nduk.
1: Oh, telat. Kowe iki mengkari ngunduri keriput. Iya, 43 kok wis ana. 43 arep ngopo wis.
0: Nggih, mboten. Tekan paling ora tekan 80.
1: Ya mulane sok dikulinake operasi plastik. Kene diblerek, bathuke diblerek, kulite ditarik munggah. Blerek meneh tarik munggah, engko rak busine tekan bathuk.
3: Busi.

0: Jageng dalu Bunda.
1: Nggih, Bu. Iki arep matur piye coba aku bingung ta.
0: Mboten sah bingung wong jenenge anak-anak iki wis disiki panjenengan kok ya katon berkah to.
1: Penake piye coba?
0: Penake ya bobok nek kula kaya ya penake piye nyen kok dadak penake piye.
1: Arep ngaturi Mas ning kok ya kaya Mbak.
0: Nggih.
1: Yen arep ngaturi apa ya?
0: Nggih, Dedek. Dedek Mimi.
2: Dedek, nek Dedek kapi Lek Sukimin.
0: Ya. Matur nuwun Mas Panut.
1: Panut ki nggon aku dalang kondang.
0: Lah niki nggih niki panut tok ngian padha. Arep kendangak niku lho ra kala menjenge gua.
3: Kok garak kok
0: anger nyuwara kok ngene terus. Rumangsamu nutupi kala menjing.
2: Nyangar wong kok nyacem.
1: Angin nek loro ki dadi anak buahku rak njur aku setruk to
4: nek. Balas mini nek ngaten mriko yo leni bali yo mbak wong nyandangi wedok. Niki aja kok urip sok mati wedok bingung kok nulis.
0: Pak Saget.
4: Loh almarhum ki lanang almarhumah wedok nek banci apa ya?
0: Napa?
4: Aluminium paling ora.
2: Ompreng.
0: Ya semen gembreng bodor ini rapopo.
1: Injen don sewu Mbak Yulimbo. Dalam arak sowan kapureh menapa menika?
4: Nah, suwantenipun ingkang dipun tenggo. Nah,
1: sampun nyuwanten kawit kala wau.
4: Sampun apa?
1: Sampun. Menapa mboten kraos?
4: Nembang, nembang.
1: Oh, nembang. Nggih. Kala wau sampun menika?
4: Mboten napa-napa kalian suwantenipun dipun
0: mijah. Kala kala wau nembe swara angin ngoten kok.
1: Swara angin. Nggih. Nek latihan Mas Geter. Didinteng ke Mas
4: Pak. Nah, iki mbiyen ya sak grup karo Mas Geter kuwi.
1: Ha nggih ndereke panjenengan menapa menika bayarane kurs 20.000. Ora dingone, ora diwedangi. Karo Mbak Prastiwi kae.
2: Oh, dados menika sak angkatan kalih Bu Pras, Pak Geter ngoten
1: nggih. Kangge niku. Oh, lambene njeng jebir ngono. Adikku lanang.
0: Saiki ya saya geter ya.
1: Ora geter ning gemeter saiki.
4: Mangga ngaturaken menapa Bu Lasmi?
1: Sing tak bawa klinci ucul, sik gampang mawon rasah rekoso-rekoso. Aku seneng kok malak-malake kae iki.
4: Nggih, mangga.
1: Nggih caping gunung.
4: Pelok barang. Nggih, mangga.
1: Ora, klinci ucul di Mas.
4: Mangga tipis lho bokong ini.
1: Klasik nggih.
2: Nggih monggo.
1: Klinciku. Apa?
0: Kalau tak lungguh riyen nek ngadi kesuwen varises kula metu kabeh.
2: Kalau sida tuwae kaya ngono lho.
0: Tunggu kok pri saplek bergeguguran iki aku wis iku serape.
2: Geguguran metu kucing apa piye? Kok le.
1: Demas.

0: Ditiru Mbak Apri. Nggih. Tutuke Mbak Bulasmin iki mengone sithik ning suarane sor.
1: Kaya nek aduh. Lah nggih to.
2: Latine iki le mengo sithik ning suarane gantas powere luar biasa.
0: Nek cara banyu mas sor.
2: Sor. Carane sok glogok.
3: Sok apa?
2: Glogok.
1: Oh ya wis. Nggih, aku ngoneni bojoku kuwi ya mlayu tenanan.

0: Suara ini naik dadi ki meng cekup lene kelimik santai we.
1: Ngalor. Itu nek sing urung dadi unduh.
2: Apa? Masa nggih?
0: Aduh, modar ora.
3: Lah kok mek kok koyo arep dicucrup rumase gek piye to, Pri?
2: Eh aku iki mikir beda.
3: Lah nggih benten nggih kok.
0: Oh nggih, nggih. Sip.
2: Menapa menika, Mas?
0: Ibu Ginem RT 2 Dengkeng dipun suwun teng griyane Pak RT. Waduh. Kena masalah apa iki? Ya pengumuman Ibu Ginem RT 2 Dengkeng dipun suwun teng griyane Pak RT. Yang pertama, yang kedua pemberitahuan pada Mas Sukiman segera ke Polsek.
3: Ngapa kula ora sapa-apa kok senengane ngeget-geti ate. Ora garukan anggosane. Wis mertobat tok ndereke Pak Sin. Saploke nderek Pak Sin wis tak lereni.
2: Wis ngopo jenenge? Tepek wis ora.
3: Prak.
2: Ning banjur
3: mesti hukum karam kuwi karam ra itu.
2: Dadi nek tepek ora. Tepek
3: temen kanginan sewengi ra itu apa-apa.
2: Lah saiki piye?
3: Online no cekan.
2: Padha wae.
0: Monggo, Bu.

0: Ya, mangga. Karo jumeneng Mbak Apri dikancani Mbak Mimin ayo dasaran kacang wis.
1: Kowe iki aja kakean lungguh, mesake tolemu nek keplenet kowe kira malah.
2: Omonganmu lho pripisan pindho nyelekit lho. Ora kok padha-padha le partner kerja kok senengane wadine
1: kanca. Lah piye ra ya aku ki.
0: Tak pikir-pikir Mbak Apri ki suwe-suwe ngejloke sampeyan.
2: Lah ya banget kok keplenet.
1: Lah piye?
2: Omong sak tokolan ngono.
1: Mbak coba aku tak delok. Ampun, mungkin nek jenengan sing anu meneng nyengkal kendaan.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Mangga Ibu.
2: Nggih. Hengga.

0: Mbah nuwun Bu Lasmini.
1: Ya.
0: Saka Gunung Kidul Bu Lasmini ya.
1: Ora kon jumeneng,
0: piyai sepuh no mesake ngene.
1: Ya.
2: Senadyan pun sepuh suwantene tesih sae nggih Mbak Mimi.
3: Suarane ya becik, hebat, anggane mengga disalira ngadi busana ya wis jan.
0: Lah sing tak karepke iki ngono kuwi saya sepuh itu ilmu padi semakin berisi semakin menunduk.
3: Lah nggih.
0: Lah niki wonten sing saya tuwa ora iso nyuwara ning glalangi raja macan.
3: Sinten?
0: Napa?
3: Sinten?
0: Kula mboten ajeng nyebut jeneng.
3: Lah nggih, lah nek sampe nyebut jeneng kuwi pencemaran nama baik. Bisa dituntut pasal. Ora wani.
0: Wis cukup. Aku cukup ngandani, Riki Mbak, tak beri tak kandani Mbak.
3: Orang ini nyebut jeneng, tidak punya keberanian dia. Suki.
0: Nah, ngerti tak kamu?
2: Alah, Suki Min.
0: Orang ini nyebut jeneng lho.
3: Kok juga huwak lho.
2: Apa yang kerungu tak, Lek?
3: Ya mudeng, huwak ini berita bohong yang dibuat-buat seolah menjadi suatu kebenaran. Jadi orang gampang percaya.
2: Lah wong
3: menakut-nakuti koyo ngono kuwi.
2: Ya aku jumbo nek kowe kena huwak.
3: Lah ngopo?
2: Lah kowe ya huwak.
3: Lah kok huwak piye to?
2: Lah kowe rak palsu kabeh.
3: Ora padha tunggale.
1: Kok le, wong kok le.
2: Aurat kok dituthuk iki.
3: Aja nek ngono aku.
2: Nek nyapa?
3: Nek pecah.
2: Buranduke kok pecah lho.
3: Cih, Pak Dewan tasih lenggah, Pak. Matur sembah nuwun. Pak menika namung sak perangan kecil. Menika fenomena ingkang wonten kok padhasan kaya fenomena gunung es.
2: Piye ta tegese?
3: Yang ada di atas panggung 2 ning di luar sana mungkin ada 2000 lebih yang belum paribasan belum terangkat, belum terjamah. Monggo mungkin enten sing ngeten iki mang openi nggih, Pak.
1: Nggih,
3: diopeni iki
2: kan ngopeni.
3: Maksud diopeni iki diberikan
2: diarahke ke dalam
3: diakomodir, diarahkan supaya ning masyarakat mempunyai posisi tawar di masyarakat jadi tidak dikembalikan karena dia tidak punya talenta.
2: Tidak menjadi sampah masyarakat.
3: Tidak menjadi sampah.
2: Iya.
3: Biasane kan sing dianu mung sing ketok motor tok, sing paribasan cilik-cilik niku ora diungkap ke publik ngono lho. Wong cilik ning desa-desa kuwi malah jujur malah wong murni. Urung terkontaminasi apa-apa.
2: Lugu.
3: Lugu. Kaya aku ra ya lugu banget.
0: Lugu, heeh.
3: Saat aku umur 43 durung tau kesenggol wong lanang iki kok nek ra jaman saiki. Saiki cah SMP do ngetek lho.
2: Lah piye lah wong lanang arep nyerak kowe ya gila kok kowe iki kok ya. Oh alah.
3: Nggih.
0: Diwle benake iki mbok ya alon-alon.
3: Lah pripun to?
0: Wong waton dunggahke.
3: Diker digo joget klinci ucul nyawangi bulas mine kok malah rumangsa aku malah nglumpuk.
2: Apa tuh? Bulat aduh.
0: Dan priyo cek koyo ngono ya.
3: Nanti terluka lho, Pak.
0: Terluka apa?
1: Iya.
0: Wong dodo kok merke Reebok.
3: Pun kajenge Pak E, pun kajenge.
0: Nggih.
1: Ya,
0: menika wonten pamundutan saking streaming, Mbak.
1: Nggih. Ya. Kepareng ngaturake apa? Sing tak bukake no alon-alon mau casing padha nyuwun. Ya. Wah nggih, matur sembah nuwun. Pontianak mengikuti live sukses.
3: Nggih,
1: Mas Agus saka asline biyen Klaten.
2: Pak Agus Krisbiantoro.
1: Nggih.
3: Oh, Pak Agus Kris, bapak kula.
0: Mas Agus apa Krisbiantoro?
2: Pak Agus Krisbiantoro.
0: Nek Krisbiantoro ora anu to, penyiar TV to. Agus napa Krisbiantoro?
3: Pak Agus to saking Pontianak.
1: Nggih.
3: Bu Indang Pontianak.
1: Sanesipun iki
3: sampun dawuh kula wonten mriku ugi.
1: Ya, Mas nyuwun langgam hangenteni. Oh ya, apik iki Mak. Iya, apik ya mbuh urung karuan kok.
0: Nggo nek es muni nek wis dirungokke lagi muni apik.
1: Ya, hangenteni.
0: Ya diaturake ya saka Mas Agus ki mau.
1: Ya,
0: wingi wis ngancani awake dhewe neng perbatasan Malaysia karo Indonesia kono walah
3: sido ino
0: kek gamelane suarane ming kenong sing ngempul petok sing ngenong ra genep ayo aku semengi kaya kesiksa rasane ming suara drum tok treng teng dek treng teng teng dek aku ki ngejak kanca kok kleru to iki aku
1: ya wis ora apa-apa mak heeh pokoke ya,
0: yeah.
1: Monggo
0: Mbak Ayu monggo
4: kiraku kowe tan citra
0: nah, kuwi cakupan
3: monggo Mbak Ayu
1: ya
2: ditulungi
4: kledang-kledang lakae bocahe teko
3: tak boleke nggo nduk wong Ayu
4: angen teni
0: alon
3: bojomu rak ra melu to iki
5: bojomu ora melu wis ra ra tek permono.
0: Sugimin ki wong dandan wedok nek karo wong wedok ngetek.
2: Iki kok ora sok konsisten lho kowe iki kok.
5: Lah nek kaya ngene nyawang ya sajak ya piye. Kok semongko.
2: Gae.
5: Lho
3: kan menyegarkan dipandang enak lho kowe lho mesti negatif kok selalu ke situ.
2: Iki ya ngono wae mbak nek kok semongko semongko. Kamslut slo?
3: Apa itu?
2: Kamslut slo?
3: Kamslut slo iki apa?
0: Maksud
2: lo.
3: Ora mudeng aku ora bocah milenial lo. Aku banci gagrak lawas kok mbak.
2: Beton ken. Beton dhisik.
0: Iya.
6: Eh, menika tak enteni, Pak.
0: Oh, heeh, tak enteni. Ha iki tulisane hang enteni kok.
6: Iya. Tak enteni.
0: Tak enteni.
1: Iya.
0: Hmm? Apa?
6: Hang enteni.
2: Hang enteni pelok 6.
0: Tak enteni sing
2: kiraku.
0: Kiraku kowe tan citra.
6: Oh, nggih. Kados ten wah nika to?
0: Hah?
6: Wah.
2: Kok wah?
0: Wah piye?
2: Wah apa?
6: Di wah.
2: WA, WA kok WA.
6: Lho, lho W karo A wacane piye?
2: WA.
6: Lah ya wis WA.
2: Oh iya ya. Iya ya, Lek.
5: Aja lucu-lucu aku ora payu. Senengane iki kowe apa yang sudah menjadi hak orang lain itu jangan sampai seperti itu. Seneng. Seneng nek aku di hari itu aku ora iso mangan ora payu ndagel seneng.
6: Ya ora.
5: Wong mbok wis porsine dhewe suaramu apik ora usah ndagel.
6: Aku ki ra ndagel.
5: Ngono ki wong ambisius.
0: Ayo wis diayo wingi nganu ngengeng.
5: Jo kaya ngono lah nek kowe lucu suaramu apik ayu sisan aku adol apa? Swara gila ra padolke serupa gilani. Suara lucu lah ya
6: terus. Berarti sadar diri lah.
5: Ya sadar diri aku aja lucu ditenono kowe nek.
2: Lah lah lah bajine kok kejem banget ya.
5: Mangga.
0: Ayo Mbak Ayu.

0: lali.
1: Aku ini duwe lagu ape.
0: Lah.
1: Aku nang perapatan ku mung bar ambiar.
2: Rung sido ewer-ewer tak ambiarke dhewe. Ambiar.
1: Mangga Bu Lasmi, mangga.
3: Nggih.
1: Ya, Pak Dukuh ingkang nyuwun diaturake, Mak. Ya.
3: Kula sino biasa mangke sik ketoprakan mriku nggih.
1: Nggih, nggih. Ayo Mas Eko gironge.
3: Ayo Dek Eko.
4: Apa ta?
2: Ayo girong jenengan.
3: Ayo Dimas ya girong.
2: Lah panjenengan duetipun kali Bu Lasmi niki kok eksekusine tetep karo aku. Gua brak apa kok Le?
1: Dimas Gatot Kaca.
2: Salah lagi.
1: Ya.
3: Anak apa toh? Aku kok curiga loh.

0: monggo didhahar kula sampun tuwuk monggo panjenengan dhahar sing kersa. Nggih monggo. Nek ger wong wedok niku nek bur mangan dhisik garwane rung dar tung dintekke dhuwit akeh. Ning wong wedok iso ngapusi monggo dhahar kula pun tuwuk sejatine kula rung maem ning aku wis wareg monggo Kang Mas.
1: Dadi wong wedok sing ya sing perhatian didulang.
2: Ayo.
1: Ya.
0: Ra yo ngono.
1: Kurang mesra.
0: Nek sing kakung wis kersa dahar, wong wedok ki cara menak arek ngelek ngono ki cara-cara ya dadi tekan.
1: Kaya Mas Solikin karo kowe ka lho disayang ngono lho nganggo disayang lho.
0: Lah aja kaya ngono. Mboten pareng, kejaba nek jan meksa. Jenengan meksa kula to. Oh nggih.
1: Iya ora apa-apa. Tandha tresnamu kok.
0: Iki tilas untune Mas Eko.
3: Syukur salah kok dadak mangan lemper wong untune pasangan kok mangan lemper.
4: Iya.
1: Gila nih wong. Kowe iki wong wedok iki mangan ki ya aturan ngono kok le. Mas ya
3: iki malah bingkile korek angkringan Pak Leo Taman Kuliner Ngangkruk Sari nyuwun lagu Gubuk Asmara nyombangane mangan lemper iki lho ana usus sate keong ceker sosis kae nggo Mbak Mimin kae kok ketok kaya kapilan banget
1: ya dipalah polae salah
5: Pak kelegen iki. Sesuk mleh Pak, umur kula wis 43 kula nyirik gula. Sesuk teh tawar mawon gulane didheweke 10 kilo.
1: Kowe kan ngerampok par ngopo kok Le? Kok gula kok didheweke lho. Masya Allah.
5: Alhamdulillah
1: muga-muga dadi. Iki sing maringi Pak Eno.
5: Pak matur sembah nuwun. Kanca-kanca buah ra etuk njaluk iki ya ra etuk njaluk, nggo dodok lawang.
1: Monggo Bu.
3: Monggo Bu.
5: Matur nuwun.

0: rasakan. Neno.
1: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: matur sembah nuwun Bu Lasmi. Yo. Saking Pak Dukuh, Pak Sarjio Dengkeng. Yo, Sarjito. Sarjino. Wis salah meneh. Ma Sarjimo. Min Sarjimen.
1: Iya.
0: Lah wong tulisane ya ora cetha.
1: Ya ora apa-apa.
0: Heeh, sinom parijoto.
2: Sampun dipunaturaken.
0: Diaturake wis diaturake.
3: Untumu lemper tok kaya ngono kowe iki piye tok. Lilit
2: wong tuwa iki.
0: Mulane aku wis omong to, umur 40 iki aja sok mangan ketan.
2: Liripun.
0: Wis ora bakal iso dilek wis to. Kemplek kabeh ning untu. Wong aku nyirik ketan kok wisan kok.
2: Kula toyah kowe. Lah iki mau ngelgani Mas Eko iki mau lho nek pe kakung ra kersa lho wong. Wong wedok iki nek dari kakung rantek aja ganti piring ning sisane piye kakung mau didan.
3: Lah ben apa?
2: Ya paribasan ya men tetep bekti stay di tempat yang benar. Senajan to ning kono godane akeh tetep setia dengan satu suami. Ngono lho. Dadi pralambange.
3: Bisa sepiring berdua.
2: Sepiring berdua. Nek gerwa wedok sing ngenteke kayane wong lanange jagatan. Ning wong wedok sing iso dadi daringan. Ning semenuga nek wong wedok wis bekti, wong lanang ya aja ngewak-ewake karo wong wedok, mergo istrimu adalah ladang pahalamu.
0: Iki lho, sing tak gumuni nggon kene iki. Aku tenan kok Mbak Mimin kok mau wedok tenan, wah ndek bojo Mimin iki malah ora kelong bandane.
3: Lah kok sakit lho.
0: Lah iso ceramah kaya ngono iki kok. Wong wedok dadi pedaringane wong lanang, ora mau wedok entekke bandane wong lanang. Iki perlu dicontoh,
2: perlu dicontoh. Aku iso golek pangan dhewe kok aku. Iso eker-eker dhewe kok. Tenan aja nganti ngatung. Ning nek hukum agama,
3: heeh,
2: duwite wong lanang kuwi duwite sak keluarga, duwite anak bojo.
3: Nek duwite
2: wong wedok kuwi duwite wong wedok. Wong lanang ra etuk ngwah-wah kejaba etuk palilae. Dadi bumu aku njuk ditmu ra etuk nek ra etuk palilae. Mergo iki wong wedok iki mung bantu.
3: Ngewangi wong lanang.
2: Mencari nafkah adalah tugas laki-laki, aja malah wong lanang adu jago, wong wedok kon golek pangan, kon masak, kon tandur. Apa? Kasor. Ora wong lanang bagus. Wong lanang bagus kuwi ngibadahi becik, gelem nyambut gawe, sayang karo keluarga, bekti karo wong tua, serawung masyarakat hebat.
3: Kuwi harga diri wong lanang.
2: Harga wong lanang, harga diri
0: wong lanang. Berarti sing anu misale kula nyambut gawe mayang wonten niku ya rampung tekan omah duit kabeh tak ke.
2: Wong wedok, wong lanange juga 10.000 mawon.
3: Kok ya ora 10.000 kowe iki.
2: Ya opo nek rokok wis tersedia apa tersedia bensin wis cumepak kok. Duit gua apa gawe dana kenakalan.
3: Ya maksudnya nek butuh apa-apa semaya Pak.
0: Berarti ora entuk deleke ya.
2: Mboten entuk, slintutane ra entuk.
0: Waduh, berarti selama iki aku kleru.
3: Kok klentune nggen pundi?
2: Pundi mang titipke kula. Mang titipku kula mawon. Dadi men padha padange men rako kang dosa mang titipku kula.
0: Ya padha wae pangan gendruwo.
3: Syukur.
2: Salah meneh.
0: Ya, gentenan sing medun Mbak Elisa Orkarus Alaso.
1: Ya, ya.

0: Yes, Kang Dalo, Sukang Dalo, Sukang Dalo.
1: Gancine iki aku pokoke.
2: Mbok yo nganggo irama.
1: Nah, wong wedok ki sing alus.
0: Oh, lali aku lali wingi seko alas wingi. Wingi seko alas wingi.
1: Wingi seko alas.
0: Seko alas aku dadi lali.
2: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Wingi kowe kasar ning kono ora apa-apa, ada pemakluman. Ning nek manggon ning Jawa ya apa mestine budayane kene.
0: Ya. Di mana bumi dipijak? Bumine ra weruh apa? Bumine pijak
2: amarga. Maksude ning kene budayane kene kearifan lokal, local wisdom iki kudu tok utama
1: diangkat.
0: Local wisdomnya diangkat. Kalau di Jawa kudu Jawa.
2: Kudu Jawa
3: lah. Kowe kok muni bumine ra weruh ki ngopo iki, Mas?
0: Cari di mana bumi pijak, pijak bumi ne pijak ne matane.
1: Udu pijak.
2: Pak bumi
1: pijak.
2: Bumi dipijak iki ade ngadeg nang bumi Jawa ta Jawa.
0: Lah rasane sunesu aja cengkel, santai-santai om.
1: Santai.
2: Weh, agek ngadeg ngejak kisruk.
1: Ngerti suarane Elisa kuwi mau ora? Aja nesu-nesu. Aja nyentete-nyentete. Ngono ki
0: mau. Nyentete-nyentete.
2: Nyentete-nyentete. Tok pindho ora
0: nyentete-nyentete.
2: Ngono wis bedane
0: artine. Te iki opo, Mbak?
1: Gak aku sa.
0: Te iki opo?
1: Nyente.
0: Nyente.
2: Heeh. Nyente-nyente iki aja banter-banter ngomong nyolot.
0: Nyolot. Berarti yang halus.
2: Halus.
0: Sugeng dalu.
1: Lah ngono ra ayu.
0: Sugeng dalu Mbak Inces Apeli. Sugeng dalu.
1: Apri udu Apeli.
0: Ya sesuk ning IG kuwi diganti aja Apeli. Tulisane Apeli aku mung baca A P E P L I L I P E L I Apeli. Sing bener jenenge dibener kene.
1: Ya ya ya.
3: Yo gantinen to Pri. Gantinen atitit.
0: Wo!
3: Aku malah kisruh pikiranku.
0: Apa titit?
1: Apa?
0: Kok diganti kenapa Pak Eno?
1: Titit kit lakson, titit.
2: Oh, titit
1: lakson. Lakson titit wis.
2: Lakson.
3: Langsung teko cah siji iki mung marai kisruh tenan.
0: Oh, wis
3: siji aku tak pateni dhewe.
0: Aja to.
2: Princess Apri.
0: Princess Apri. Pakai R ya. APRI.
1: Apri.
0: APRI bukan APLI. Apri.
1: Iya.
0: Sugeng dalu lek kime.
1: Lah. Nek kuwi bener.
0: Bener banget to.
1: Lek kime.
0: Lek kime.
2: Sak durunge tok bacutke, sak durunge kowe tambah kokean dosa. Rungokno.
3: Wah.
2: Mimin Saputri Ratu Angga Inggih Prengganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arka Dewi Kuswardono. Kok lek Kimen?
0: Kok nganggo dono barang?
2: Ning
0: KTP Sukimen dawa-dawa ngopo? Gaya banget.
2: Nggo ngundhakke rego.
0: Oh, dicawake ben ngundhakke rego lek Kimen. Oke. Emang regamu piro jare 20.000?
2: 20.000 ki 7 tahun kepungkur oh. Masa jahiliyah, masa kebodohan.
0: Oh,
2: kuwi 20.000.
1: Oh,
2: saiki Surabaya paru payu 80.000 kuwi Surabaya.
0: Surabaya.
2: Nek aku 80
1: juta to.
2: 80 juta Surabaya.
0: 80 juta.
1: Nek kowe
2: 17.5.
0: 17.5 malah medon saka 20.000.
2: Lah wis tuwa kok ya.
0: Oh iya. Nggih sing dalu.
2: Sing dalu ya, Nduk.
0: Ya, lek men dah dapat jodoh belum?
2: Jodoh.
0: Ya.
2: Ora ujal, ora kaul.
0: Ya.
2: Kalau saat ini ada yang mau menerima aku apa adanya, langsung.
1: Langsung mbok.
2: Langsung tak tinggal mlayu.
0: Kok ditinggal mlayu?
1: Lah kono ra fungsi.
0: Ora ora. Apa sing ra fungsi apa ne?
3: Oh, jar ora kowe.
0: Apane?
3: Aku mau lho aku. Aku ra melu-melu iki wis.
1: Pak, mangkul.
3: Pokoke digaris iki wis.
0: Apa, Pak? Ora melu Pak Seno. Pak, Mbak Aberi apa? Apa sing ra fungsi apane?
1: Klaksone iki mau lho sing ra fungsi.
2: Ayo nyepeleke.
0: Oh, sim, apa mu kidhe mu kidhe kuwi, Pak? Aku sekasa ganti saya kira ngerti mokidi artinya apa reti aku mokidi M ono sing itu mencaparkan muki di MM manis.
2: Manis.
0: Unik.
2: Unik.
1: K.
0: Muki di K kuat katanya.
2: Kuat.
0: Imut.
2: Imut.
0: Terus D dipegang suka.
2: Dipegang suka.
0: Terus I itulah Mukidi. Artinya apa kui? Apa asline?
1: Ya pokoknya Mukidi ki nek dipegang seneng banget.
0: Apa dijajal iki dipegang seneng ra?
2: Ya iki jenenge ngene, Dedek Mungil.
0: Oh, Dedek Mungil.
3: Wis ador adong dadi bebeda. Ki seneng banget. Yeah.
2: Mbak Elisa, Karus Alaso, aslinya dari mana sayangku?
0: Aku asline saka kono kae Bogor.

0: Wis apa?
1: Wis tahu.
0: Oh, wis tahu.
2: Kayak aku bengi iki ora arep melu-melu wis.
0: Kenapa Pak Seno kenapa? Aku
2: judeg ngrasake kowe iki judeg wis.
0: Judeg kok aku dijak terus.
2: Awang kowe iki ora tajak ya ngintil kok.
0: Ya golek duit kok. Nah. Kan halal sing pentinge.
2: Betul. Nah, kaya Mbak Sukimen kae saiki cari uang dengan halal.
0: Saiki halal biar wis tau ora halal po.
1: Tahu dhisik, Mbak.
0: Oh, sik 7 tahun.
1: Aku tak kualat tok, Mbak.
0: Oh,
1: kualat piye?
0: Kualat kenapa?
1: Tahu dibayar duit palsu bareng.
3: Lah, kok mati dibayar duit palsu piye lara-larae?
1: Nek karo wong wedok ayu rak mesti nggon-nggon padang. Nek karo bekakas kono rak golek nggon peteng-peteng. Lah yo aku yo bungah atase aku sakone dhuwit 50.000 rak yo bungah to.
3: Oh, disangoni dhuwit 50.000.
1: Bareng tekan rumah tak tukokke gudangane ra entuk jebule gambar Upin Ipin.
0: Oh, gambar Upin Ipin mesaka.
3: Ya bener no,
1: kok saiki bareng kuwi terus trauma wis.
0: Sama udah jangan kayak gitu lagi. Wegah
1: saiki dadi golek kongone wis wegah.
0: Sekarang lewat ini ya nyinden.
1: Iya lewat nyinden.
0: Dan jadi binatang tamu.
3: Nah, bintang tamu Elisa, oh, iya. Udu gembira lo kok.
1: Oh iya. Elisa, nah, ini kok sarjana S2 lo. Sarjana S2 iki jane.
0: Lah mau cari nih nganggu profil lagi ini mau wedos sih lo kambing wih lo tadi yang mau binatang wedos wedos wedos cempe ya
3: wedos cempe
0: cempe anaknya wedos
2: cempe pinter
0: anaknya wedos
2: anak macan apa?
0: Anak macan gogor.
2: Wah, gogor
0: nanti aku anaknya gajah beledos
3: anak gajah beledos
0: anak elutong kok weh anak elutong.
1: Ya bener,
0: ya kebener, ya kowe
3: pinter ya
0: kowe kowe
3: anak lutung
0: kowe
1: pinter-pinter ini ternyata kowe ya urung paham betul.
0: Oh, urung paham
1: berarti kek kowe mas anak lutung kowe bener yeah. Anak gajah
3: bleduk
1: wis mudeng. Nah saiki berarti ini kowe wis mudeng apa urung nek sapi ana sapi loro sikile piro?
0: Sikile berarti
1: walu.
0: Papat karo papat.
1: Salah. 6.
0: Kok iso 6?
1: Lah sapi kawin.
0: Oh, yo bener.
3: Bales, dibales.
0: Piye? Yeah. Bales, Mbak.
3: Bales.
0: Mbak Peli.
3: Kire guys, sikile piro?
1: Bocah TK mudeng papat ngono.
3: Lah, 3.
1: Lah kok iso?
3: Sikire nguyuh. Telu kurang
0: siji-siji
3: nah
1: eh mesokan
2: kaya nek ora lek mung nyetake iki lho mbok yo nek gak sapi loro sikile piro 8 rak 6 tergantung sapine lanang apa wedok iki ben penonton lek mikir oh sapine lagi aku kok ndur sapi kawin
0: ge susune. Nek iki mau kire, demrak tekeng ngene.
3: Heeh.
0: Oh iya, kire edal. Nek pas misale ana cagak ya iso ngene bareng sikile loro.
3: Rumah samu iki kok
0: ya sik ukure kok sik.
1: Ora, lah kire kok nggo cagak bareng maksud
3: kire kok iso nggo cagak.
2: Kire kok tak padake sukine.
1: Cagak.
3: Kowe iki mesti
1: ora rusak-rusak lho, sak. Wis cukup sing rusak iki aku karo Apri kuwi aja melu-melu rusak ya, Nduk. Sesuatu yang baik dari saya sing menginspirasi jikuen.
0: Oh ya.
1: Ning sing elek aja tok angkut lah malah kowe sing ape ora tok jukuk sing
3: iki ya gara-gara kowe. Lah iki ya sare ngeterke kowe nguyuh lawange ra iso ditutup. Lah sikilmu nyengkal siji lek ditutup
0: ngene lho. Sikil tok sikile siji lek ki men aku ngomong. Bulan cekil.
1: Dosa ngono ki ra eto.
0: Lali ngadurake napa?
2: Lali janjine iki pamundutan.
0: Oh, lali janjine.
2: Nggih, saking Pak sapa? Mak Wargo sapa iki? Sutarman. Loh, bapakku iki. Kidul kuburan pocong. Bapakku dadi juru kunci saiki.
0: Pak Superman apa?
2: Oh, tak tonyo kowe.
0: Dodo lah cari bapakmu, cari ini bapakmu Pak Superman.
2: Superman
0: deh, ya Pak Superman.
2: Korban dengkulmu melotot gue.
0: Superman dalang.
2: Mm-mm. Yo.
0: Ini ada bawa dari pembuat yang buat Pak Geter.
1: Oh, Pak Geter.
3: Geter.
0: Pak Geter.
1: Ingkang kepareng gender.
0: Yang gender ini bikin baru khusus lali janjine.
1: Ji.
2: Tembangnya anu bawane to?
0: Bawanya.
3: Marondono.
0: Anyar iki enggal.
1: Boyo ora kaya lampor sasa wong itu ayu-ayu suarane
0: kok. Lampor ya apa lampor?
2: Lampor iki ya sing dienggo neng iki murup iki lho.

0: Lapor gitu.
1: Lampu kuwi padake aku bodho reti aku kuwi lampu. Lampor apa lampor nganggo OR kok lampor.
0: Lampor.
1: Lampor.
0: Ora etuk bengok-bengok. Kok kuwi lemper panganan kok semua.
1: Lemper, lemper Om.
0: Jangan bicara kelas-kelas kalau harus ada sudah bisa dimengerti. Ngene iki, Dik. Ya Allah ya aja kaya ngono.
1: Oh iya.
2: Kowe ngurusi Elisa iso stroke.
0: Iso-iso aku tuwa sebelum waktunya lho, Sa.
1: Wis tuwa ta saiki jarene batang buluh telu.
0: Iya, batang.
1: Berarti pirang meneh, pirang tahun meneh.
0: Aku nek ngerti kowe.
3: Pirang tahun. Kata-katane Elisa ki yo nyelekit lho,
0: Sa.
1: Apa?
0: Aku rumangsa dadi wong ra sempurna, Sa. Omah wis duwe mobil wis duwe, apa-apa wis duwe. Paribasan kondang ya pengen kondang kesuke sing
1: tresno. Udah kondang udah.
0: Aku dadi wanita rung sempurna.
3: Lah nyapa?
0: Aku rung iso gerbini lho.
2: Gerbini lanang kuwi.
3: Sa kiki lanang lho.
1: Oh iya lanang wae mungkin. Gimene?
3: Mungkin tera-tera kono kuwi iki lanang.
1: Mungkin ora mugi rime.
3: Kuwi iki lanang tera aku wae.
0: Kowe ya lanang ngono
1: lho. Oh iya iki ya lanang. Padha-padha lanang kok.
2: Ha
1: iya. Ra oleh.
0: Ya kala-kala dicoba
1: ya. Kalau pasang to sapa karo Sogilen iki? Soliken.
3: Sogiren.
1: Sogilen lali ya.
0: Iya Nduk, Bapak Pengayu.
2: Hai. Mangga.

0: Tak kira nek dina minggu. Ayo Mas, nang kira lho.
1: Dodol.
0: Dodol, dodol ni sapa?

0: Sinden kok nyanyi nggawa buku kaya Bang Plecit.
1: Ya ra apa-apa aku. Iki durung ngapal, Pak. Mengkone wis sabal. Sitik sitik sitik sitik. Sitik sitik setitik setitik.
0: Ah. Setitik setitik. Terus

0: iki gigek menung sapa?
1: Iya.
0: Wong wis bola-bali tak kandhane wis halus, mau bengi ya wis halus enji. Matur simbah nyuwun. Iki kok dadi nggi, matur cepat nyuwun.
2: Sajake telah Elisa nek tuane ya.
0: Wis gowo sound system dhewe gawan saka lair kok ya.
1: Iya.
3: Powere luar biasa, piye dia cantik, pinter sisan, intelektual sisan.
0: Iya. Ayo Mbak Tatin gentenan.
1: Iya.
0: Eneng sing nyuwun gubuk asmara.
1: Ya diaturake. Biasane Mbak Ika
0: ya gendhi seleng-seling ora apa-apa.
1: Ya.
0: Yo.
2: Nah, nek iki lagi alusan.
3: Wonge alusan iki ora.
0: Alus sapa?
3: Rane kon kowe wonge alus banget. Iki wong wedok rai wungkal gerang ya ngene.
2: Kok iki wungkal gerang iki lho kowe iki. Maksude apa?
3: Sawang wis ketara.
2: Deni.
3: Ramani. Kaya saja kok singup.
0: Rumah samu kok uangnya padake sumur. Singup.
1: Iya.
2: Ki, napa Pak?
0: Ki, ana sing nyuwun gubuk asmara.
1: Ya diaturake. Heeh.
2: Nggih, Pak.
3: Ya. Dek jare-jare dadak diketok-ketok iki
2: napa? Iki lho wiranku jempale-jempale.
3: Iki
2: wirane lho wiran. Panci tuwa ngene. Iki lho.
3: Bojomu ra melu to?
2: Melu. Lah apa?
3: Saben sinen tekan bojomu ra melu.
0: Ora masaku. Padha-padha le pit plantrangan.
1: Iya.

0: satu pesan dari Mbak Mimin, Mbak Apri, tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria. Ya, aduh.
1: Yes. Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waking apa?
1: Saking senengku kakang Jaramaya.
0: Seneng mergane
1: wis ketemu karo Wahyu Cakar Ningrat.
0: Cakrane Ningrat
1: buna kawekasan.
0: Iya, iki sing digoleki.
1: Iki sing digoleki canda kowe iso mbok yang Wahyu Cakrane bakal gedhe kancane saka Pandya Medari Durgaya kakang Jaramaya.
0: Iya. Ono wigati apa dene kowe nyegat kelawan aku? Ngomban dawuh timbalaning wang pikulun Pandya Medari Durga. Ingkang dadi srayaning Raden Lesmana Mandra Kumara. Yen to Wahyu Cakrane Rat kudu momong jagating putra Ngastina.
1: Ya, kowe kudu momong jagating putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara. Ayo, mingkari gelem apa ora? Kowe ora gelem momong jagating Raden Lesmana Mandra Kumara aja takon. Ora ngono rajang-rajang kaya brambang tak iris-iris kaya lombok.
0: Manut apa ora? Jaramaya maling sukma ora ana jamak lumareng atase Wahyu. Manggon ana ing angganing titah sarana dipeksa. Wahyu nitik marang kasuwargane sarana nintingi marang pambeganing titah ingkang bakal dadi swarganing Wahyu. Oh, ora sah kokean gunung tanpa guna.
1: Ora sah kokean pidhato.
0: Manuto candak kowe tak boyong arepe Pandya Medari Durga.
1: Manuto bondo tanganmu tak kerincung sikilmu kagawa tak makan mancing ono yang ngangganing Raden Semarapama kowe gerak gelem mlebu mesti tak blesek-blesek e genah kowe kudu mancing ngangganing Raden Semana mergo yen to kowe mancing ngangganing Raden Semana sesuk Kurawa tekaning pati ora bakal ragane bakal dadi panganing para baju barat sukmane Kurawa mesti bakal dadi balaning para baju barat ateges baju barat akeh kancane akeh balane mula Kang Soko kuwi Wahyu Cakrane dina samengko kowe manut tak bonto tanganmu ayo tak goyong tak bopong tak mleboke ning jagate Raden Lesmana Mandra Kumara.
0: Wis kowe omong dhewe. Aku rasa omong.
1: Aja nesu Kakang Jaramaya. Lah timbangane ora ana kata-kata aku sing ngomong.
0: Yo gelem apa ora? Ora ana jamak lumareng sarana dipeksa. Mulih ento nganti Jaramaya lan maling sukma meso kelawan Wahyu Cakrane ngrep. Sing gedhe pangapura muh ora bakal bisa minangkani yen ngono pun dadanak rudha paribeksa.
1: Lho, yen ngono pun dadanak tak perkosa kowe.
0: Sakarepmu nggonmu ngarani sing baku ora bakal gelem tok boyong. Wah, saut. Candak boyong ning dandang mangore.
1: Wah, saut. Tak damu terus tak amplok.
0: Kono kowe minggat wae kono. Kowe sengit.
1: Wah, anyah.
0: Anyah apa?
1: Bondone tale tak kerincunge sikile patruke Raden Lesmana mlegi iki ya.

Kowe ngayuto kepapa bawa nyobentar kepapa nyomong kowe ngaloko iwang bang jo petari kulo ngengap di ngatur akan sembah pangabekti kulo kunjuk betobat ganep toto susiramu tak tompo orang liwat pengestu ku tanpa nono kulo pun dinggo jimat emang temen yang atasnya kuin dadak ngerusak wadyo bolo poro berkasaan emang temen tuh kuin dadak gawe geger wadyo bolo jim setan wadyo balaku yu anak-anakku kabeh wayu cakraning rat saya jejering wahyu wisih kesawapan watak angkara budi candol isih mubal hawa nepsumu kuwi ngladeni marang apa sing dikarepe para berkasaan nyun pangapunten kula mboten marai tuwin kula mboten damel dakdakan ing pasulayan namung ingin dados gumuning manahipun ingin abdi teka kula menika dipun piji minangka dados wahyu kanugrahaning dewa ingkang tumedhak wonten ing jagat monggo sampun kaparingan kamardikan dening Iwang Pikulun Jatimurti kula kedah nemtokaken swarga kula. Menapa inggih jamak limrahing ngatasipun wahyu mapan angganipun titah sarana dipun peksa. Nembe sepisan menika kula ngawuningani. Mila sampun ngantos sing mangke sisip sarta klintu anggen kula momong jagatipun titah. Kula nyuwun pangapunten Pandya Bethari paripaksa mboten saged kaboyong supados momong jagatipun Raden Lesmana Mandra Kumara. Batobat-obat pangkal kowe. Kowe arwani karo Bedari Durga nadyan aku kuwi mapan ana ing jagat nang aku dadi garaping para dewa. Aku kuwi isih klebu Jawata. Aku isih klebu para Jawata tridasa watakna ya ming kayewanganku mapan ana ing dandang mangure. Nanging satemene aku iki isih Jawata isih diakoni garaping dewa dening Iwang Pikulun Jatimurti. Kula mangertos. Mlingking saking menika kula tansah hormat dateng paduka Pandya Bethari Durga. Mila ingkang sakmenika Pandya Bethari dinten sak mangke kilan ana kula nemtokaken dateng kasuwargan kula. Kasuwarganmu aku ing bakal nemtokake ya kuwi momong jagating Lesmana mboten saged nglampahi. Yen ngono kowe wangkal. Mboten ateges wangkal, namung kula sampun kaparingan kamardikan dening Iwang Jatimurti. Iwang Jatimurti nelake yen to kowe bakal mancing anggaring Raden Lesmana. Upami Iwang Jatimurti sampun lilaaken paripaksa kula badal dawuhipun Iwang Manikmaya paripaksa kula kedah pados kasuwargan kula piyambak mboten sarana dipun peksa batobat tobat yen ngono ora bakal rampung perkara kiyen teko ra tur tak rudo paripaksa mapan tak saot kowe tak boyong tak papanake ana ing anggane Lesmana Mandra Kumara ayu cakraning rat.

pripun yang kula butuh wahyu, mboten butuh obat. Obate sapa? Lah wae yang kok obat. Batu mo, batu tinggi, batu roe. Obat iki wong budek ora anak ratu kok ya sudah rungon tobat. Ola dalala saking kadohan kaya wong bakul obat. Ora bakul obat. Wis rasa ndadak kakean gunung Lesmana mara to gage sawangen kae. Wayu cakrane rat mabur. Nambah dirgantara kapeksa mapan nganggamu ora gelem. Nggir, kowe aja enak-enak. Wong ga ya wayu ki kudu mbudidaya. Banting raga meres kringet. Ayo dibujung karo yangmu pandhum dari durga. Wahyu. Kandhani ngeyel kowe. Wong ming takon mapan ana ngangga kowe ora gelem cakrane ngrat. Wayu cakrane rat.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia.

Disanggeni moyo Wisnu Pratinto. Ong bilaking Mastunama sidam karing bawana langgeng Raden Samba. Nadyan jroning alaku tapa nanging ulun percaya lamun sira midhanget apa kang dadi sabdaning ulun marang jeneng para Raden Samba, Raden Murhaniro. Ulun wujuding wahyu cakraning rat ya wahyu kanalindran. Ingkang sejatine sira gayuh sarana laku tapa brata. Wektu dina samengko jumbuh lan ngendikaning Iwang Pikulun Jatimurti ento Raden Samba kuwi kapetung wayah dalem Sang Manikmaya. Awit turun saka Prabu Bathara Kresna, mongko wong atuwa kita Prabu Kresna muno titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu putraning Sang Manikmaya. Mula gandheng wis ana dawuh saka Iwang Pikulun

Jagat Giri Pratingkah Raden ulun bakal njajal momong lawan jagating putring Durawati. Lamun sayekti mengko ulun betah mapan ning anggane Raden Somba, ya pinesti Raden Somba ingkang bakal kuat nurunake wijining ratu ning nusa Jawa. Nanging to lamun Raden Somba ora kuat kedunungan wahyu ateges panjenengan ulun gone lenggah ana ing jagating Raden Somba uga ora bakal krasa jenak sarta kepenak. Ya mung pepacuwe kudu mbok singkiri Raden, aja demen adiga ngadigo ngadiguna. Aja demen panas baran nglungguhana penggalih ingkang sareh, sabar sarta ikhlas. Luwih-luwih aja demen ngendhak gunaning jalma. Lakonana urip kanthi suci lahir lan batin, aja kelepetan kelawan dedusan. Sayekti yen to nganti tansah tumindak dosa dadi srana wahyu ora bakal betah momong lawan jagat kita. Wis cukup iki wae ulun ingkang bakal welingan jeneng kita Raden Somba. Ulun manjing jagating Raden Kusuma Kilatmoko. Kaya ngapa gone ulun bakal momong kelawan jagating Raden Somba? Kira-kira ulun betah apa ora momong marang jagating Raden Somba putra ing Durawati?

0: Sira pinjang kang arep gemanto sing dalu jroning ratri dening wonten ing ngacarita. Omong sang Hyang Pratangga pantin jendhel saking Brang Wetan. Kalingame Gosarta gunung-gunung marandene bisa merbawani jagat raya. Dupi tata sing kamandhan dewasane, nelawu kawuhusa, wancine wis nganje goro-goro.
1: Sukramangkara tumpak mentote

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
2: Semengi nyambut gaene ming suwite kok angil. Mula ne wis kayon ditancepke ning tengah, dalang wis muni kayon kaki drijine mulai ditelesi. Engko ndak ora muni tweet ngono lho. Matur sembah nuwun tanpa pepinden. Iki saiki nyambut gawe dhewe. Mesthi para rawuh para tresna batin wong nyatane nggih menika janjanipun mboten kok wong liya nggih para-para penonton-penonton kula sedayanipun. Ingkang lurukan saking pundi-pundi papan. Biasane gara-gara iki jam 2. Iki setengah 2 wis gara-gara iki karepe piye? Wah. Mesthi wonten ingkang batos kados mekaten e. Gara-gara meniko mboten sagedipun jami menawi lakone dawa ya kadang kala sok jam 2 malah kepara sok jam 2 kliwat meniko nembe gara-gara. Ning niki pancen kula gawe jam 2:30 gara-gara mangke setengah sekawan utawa kirang sekedhik mangke sepados saged paripurna men kula mboten pati ya biayaan. Anggenipun ya sing jeneng nguruti piyai akeh engko ndak kono gelo ndak kene ora pati ya seneng. Wah nggih matur nuwun. Langkung sekalian mboten kok ateges pripun-pripun ning menika kanca-kanca kula aturi nyatet piyambak. Pilih tanggal 28 April ingkang sasi Selo menika dipun isi wonten ing Kali Pucang Bangun Jiwa kasihan Bantul. Sing jeneng rejeki ki ra ya tambah meneh, ra lumayan. Bangane medoting delongop nang omah. Lah arep ngopo sing jeneng penabuhe anggere muni rame ya. Sore wis tata-tata sing juare lebokke tas bu. Ikete bu. Kaya sibuk kae. Ngalor ngidul. Adus jam papane adus 4:30 adus meneh. Lah mau ora wis adus to apa? Ya lali saking sibuke. Ayo. Ora-orane nek piyayi. Wah, jan. Engko urung nek nggo kaos kaki iki nggone adem, Bu. Kae kaos kaki. Leboke kaos kaki. Ya anggere muni sesuk tanggo capok. Sasi Mei sesuk. Pe tanggal 5 Mei apa tanggal 6. Kok ora wirawiri, Pak? Wirawiri gedhe cengelmu iki, Pak. Mesti. Klebu aku. Ora mung mira prado kok klebu aku. Ya. Untung ngarep omahku iki musala. Dadi saura-urane umpama prae iki ya ya gedhekke lemah nembah. Wis pokoke anggere kira-kira tak jilane kidus menyang. Anggere mung makanan kecil ning omah wae. Inggih matur nuwun dhateng pinanggih pakurmatan para bapak-bapak panitia. Anggenipun sampun kemarang perti dusun inggih menika dusun Dengkeng Pucung Wukirsari Imogiri Bantul sesarengan makarya kalian panjenenganipun Bapak Nur minangka dados wakil ketua DPRD Kabupaten Bantul sampun paring margi utawi minangka dados jembatanipun para masyarakat ngawontenaken pergelaran wayang dalu menika sembah nuwun tanpa pepindhan nadyan Petruk menika pinanggih panitia ugi kala wau sonten mboten kok pinanggih wonten ing griya kula mboten ning awit saking kapitadosanipun Petruk kaliyan para pundhen kula ing sami lenggah wonten ing pocong mriki sedaya lumampah kanthi sae. Wah jan isih kelingan jaman diundang mrene sone anggering kusulo nganti sing ngewoson pucet. Ayo wis piye meneh ya karang jeneng. Eh ya mbok menapa nang kene apa nang ngendi ora ngerti aku niku ya puning nggon pasar manuk. Oh kidul kono. Nggih matur suwun dudu nang kene berarti. Ya apalku ya karang ya mbiyen ya kono ya pasar manuk. Nah. Nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi-mugi kula aturaken ngersanipun Gusti Mahanasa mugi-mugi menapa indipun gayuh para bapak-bapak saking dengkeng ibu-ibu sedaya masyarakat saged kasembadan. Pinaring ana dusun ing kengayom ayem tentrem kebak barokah ing Wang Gusti yuwana niring sambikala wiwit dalu menika ngantos sak pengajeng ingkang rencana badhe dipun wontenaken merti dusun kanthi rutin namung pindah-pindah dusunipun kados ngendikanipun Bapak Nur kala wau. Matur suwun. Ngayoja menika dalang utawi petruk menika kathah sanget dados sampun kok mligi dhateng kula tok ning monggo sedaya kagem kagem apa jenenge apresiasi sepatu saged ngraosaken pintas utawi dipun pilih sinten sosok ya petruk saya ya petruk liyane petruk A petruk B petruk C D E F G H I J K L M N O P Q R S T wis ngerti nggone ngoten menika terus sedaya menika saged lumampah kanthi rancak. Nah engko ndak da ora prayoga kedadiane ning ewadene masyarakat mriki tasih tresna kaliyan Petro lajeng ngersakaken Petro malih wontenipun kula menika namung sendika wontenipun namung sendika kemawon jarakan ya didhawuhi kok lha ora dawuhi kepiye ning ning ning nong nong nong nong nong mbah entuk tamba aku jan wis ben do mresani wong kono ya mresani ya wis ben waduh jan awam piye mlaku critane iki jarene lek metro iki meng mburi bandara bul perjalanan nganti 7 jam saka bandara Pontianak tekan walah-alah wis sadoyo ra umum nganti diomongi riku niku pun perbatasan Malaysia lho aduh mati aku munek nganti ditembak aku ya. Wah la cilaka niki wah jan ning ya pengalaman. Napa-napa niku kudu nganggo pengalaman. Wah nyenengke jan semengi kita. Wah gumyak semanak. Gayeng gumarenggeng nang ana lerene. Penonton ku nganti ana sing mlekar-mlekar ning lapangan kok. Mendem ciu. Edan. Matur suwun, matur. Kanane ya ming dinggo seneng jeneng kesenian ki ya pengalamane pirang-pirang ya ya iso nggo crita anak putu iso nggo crita karo anak putu le biyen bapakmu ki monggo anakku sok dadi dalang mesti tak critani wong sing jeneng dadi dalang ki rekoso lho le kudu tekan kono-kono nyambut gawe bengi nganti bojo kuwe sok ngelus-elus pipiku larak ora percaya ta. Yo ai gundule atos. Iki serius e padahal. Aku mulih mau bengi iki tekan omadek langsung ditemoni gawe kewe terus pipiku dicekel. Sing sehat yo Mas. Piye Mas kahanane kono apik aku yo ngono. Iki urung dibayar Rena. Terus ra omongan terus turu. Aku ya terus kelunruh, kelunruh mlebu kamar anakku. Ngeloni anak. Ambane mboten omong, jeneng gara-gara iki nek wis sore mau bintang tamu gayenge kaya ngono Petruk nek rambut didoyong lipur para lenggah nganggo tembung ukarane Petruk sing mbok menawa mung sak karepe dhewe ning sak saged-saged kula kalimat-kalimat kula menika saged dados panglipur bekalipun para lenggah. Ning ning ning nong nong nong nembang sing kepenak sing gumya kuwi mau tanggal 28 mau udah ditulis lho ora ning kali pucang bangun jiwa iki jelas iki yakin wis dil iki ora sandata warna-warna kali pucang bangun jiwa. Dadi catet, engko tukang takon wae. Gumun aku ameng wong deloke kok takon jadwal. Nanti sok mangkel aku.
3: Nyuwun priksa Pak jadwalipun wonten pundi? Kula nyuwun jadwalipun bulan April. Sampeyan niku anu ajeng nimbali napa? Kula ajeng nonton. Nggih sok mawon aku yo. Ini pikirannya lagi bunek ya mana ning nong nyuwun denai pun dalu menikam
2: Gusti Allah ini ya rapopo yang jeneng kabeki ya tersno ini orang tersno mboten kados ngaten menikam ini kula ngertos piyai semanten menikam sami tersno alian betruk menikam kula ngertos tebi-tebi sing mriku adus-adus kokono do kene direwangi ono sing nyewa kol bareng-bareng nyewa truk bareng-bareng nyewa katok bareng-bareng rawuh mriki mresani wayang nika nek mboten wong tresna mboten ajeng kelakon.

0: Ngaten Pak Petruk wonten kirangipun nggih punten.
1: Nggih mboten dados menapa sae kok Pak.
0: Iya,
1: menjenengan mesti seniman.
2: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar.

0: Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ngendikanipun kanca-kanca ngasta dalang.
1: Iya. Ya suarane ya apik ya. Ndalangi.
0: Heeh. Matur sembah nuwun Pak Tukijo. Nggih. Lho, ajeng kondur. Oh nggih, nggih. Nggih kok njur ajeng kondur bareng wis kelakon linembang kok bareng lho. Mengke Pak dipun tutukaken sekalian. Kondur udan-udan nggih malah mengke Mas. Ayo ditutup layare, tutup, tutup. Layar ndi? Ayo apa wis arep to? Toprae arep bubar iki, Tru. Toprae arep bubar, bubar dengkulmu karang kae iki engko ndak alate kesokan banyu malah dekor engko awak dhewe ora iso nyambut gawe. Ah iya, ya ditutup. Heeh. Aja nganti sing apa jeneng iki ngurusi sisan iki jeneng apa? Operatore ya lara dibuntel sisan. Buntel terpal sisan. Operator kon buntel terpal, operator kok blas ora ndumuki potensi. Ora ndumuki puteran mung mangan. Mengko untune ompong lho, ah iya. Ya ora apa-apa. Kok isih tedas ya.
1: Ah iya. Arang ya ngono kuwi goleki sing ngempo kok.
0: Panen ya aku ya saiki sing goleki sing ngempo-ngempo wae. Ah sing atas wis ora kuat, heeh.
1: Ya nembang neh.
0: Ayo, iki sindane sing urung digunakake. Telu.
1: Wah iya, pirang-pirang mau sindane 9 komplit. 0 4 6 8 9. Wah. Wah, mangkat kabeh kok. Heeh, jan.
0: Kok ora ana sing ijin ya?
1: Ya wong ora apa-apa.
0: Nek goleki sing ijin ora. Kena aku ora pinter menggawe wis ora. Rugi aku.
1: Iya.
0: Mulane aku arep lunga ning gunung tapa brata golek ngelmu.
1: Oh.
0: Ha to. Kudu golek ngelmu sing iso nyantet. Waduh. Ku anggere dikabari lho sing ngendang. Sindene sing ijin mboten wonten. Kuyagane mboten wonten. Wis mulai ngobong dupa aku. Sinden do tak gawe loro wetenge telu. Piyaga 6. Kandangane lumayan.
1: Kandangane
0: sing apik ora. Kancane komplit ki seneng. Kancane gayeng ki seneng. Seneng aku. Aku selalu bahagia. Mensyukuri.
1: Ya, sapa sih?
0: Mbak Agnes.
1: Ya. Mbak Agnes Yanan Dasari Nuring Tias. Are ngatur ke tembang apa Mbak Agnes men kepareng kae jane aku pengen nek ana sing apal antarané Agnes apa Risa iki sing
0: lho sing apa tembange Dek mau bengi wancine jam 1 aku keblek pipi
1: nganti cakepane jam 7 kok
0: ae apik tenan kuwi langgam wong nganyut-nyut ning ati
1: ya ora langgam apa jeneng?
0: APW.
1: Oh iya.
0: Apa sih wae?
1: APW, APW. Kuwi bolot apal banget kowe.
0: APW. Bolot iki apale APW karo ngono jenenge Mas Joko tak. Zaman dereke Suwargi Lek Sopian ki andalane kuwi. Di jenggit Mas Joko.
1: Kok dijenggit Mas Joko?
0: Ayo lho lagune lho. Aduh, Mas Joko dijenggit Mas Joko. Mas Joko tau. Mas Joko tau. No no no no no. Ni na na na na. Iki penyanyi ini nang bisa ora nyandhi, Tru?
1: Aku malah dadi kelingan ro penyanyi barang.
0: Aku ki takone kok ora kaya wis ora ana mumbule.
1: Ya wis sepuh. Mbak Nining iki bisa ana wis sepuh.
0: Yo, Nes. Nek iso ya lakonana.
2: Nggih, langgam impen.
0: Impen aku jan wis tak mimpi-mimpi kok ora tau ngimpi aku.
2: Dibawani napa?
0: Dibawani sakarmu wis. Sik penak.
1: Iya.

0: Pak Matne amen ngimpi karo Agnes aku. Loh. Tegese
1: ngimpi napa?
0: Ngimpi mayang dalang tok.
1: Ayo.
0: Sundane ngejak Agnes ngono lho. Ah, urung tutuk tak walik bantale, Ben.
2: Heeh, ya.

0: Anggring ngimpi kameng ro Prastiwi.
1: Ngapa?
0: Tutuk-tutukan entrong. Anggre, aku wis merem ngono terus ngimpi no. Dodok-dodok lawang ning nggon nimpen lho itu. Tok tok tok tok tok tak bukake aku langsung muni iki meneh. Mbok artis iki ganti. Artis. Omengku aku iki kuwi.

0: kon ming perkara nembang kok jur ngimpi karo Agnes ora. Kowe aja salah tompa to, Neng. Iki ki anakku. Iki ki sak anakku. Cilikane aku ngerti ya.
1: Biyen ngadusi barang nggih.
0: Heeh, tak dusi barang biyen ki. Lah saiki arep tak dusi kok angel ora jamajang. Kok berot-berot. Ya ngedus ora.
1: Pun beda.
0: Mang maksudku mang aku menggebyur ketok wae wis. Anjur menggebyur ketok ya mah kaya ngono wis gedhe kok utuk tunyu lho Gong. Keprok kena gundulan. Ngempul ora jegos kok. Gimana? Wis lemah yang dalam tok. Nggawa pengrawit ming sithik aku lemah sange wadapuane. Sak geleme dhewe. Ah Parjo ngempul blenggor ngena wis. Sewengi ora tunjung bang trate to to. Aku ki rampung ayo. Aduh aku kleru ning nggawa kanca ya. Wis mengko kean mangan to.
2: Ya wis ora apa-apa.
0: Ngerti nggawa bolot.
2: Ha iya wis.
0: Bolot ki dijak dalang tok malah gleleng. Lha demung sing serolot oke tundang tak. Nangane. Keseron lot jare kon sero.
2: Ya iya nggo pengalaman.
0: Iya nah.

0: Benjengnya rampung-rampung terus wangsul mawon pak lengaso teng ibis ya. Ayo miyoga ini manjal ora dituruti.
1: Ya tak sewake ibis.
0: Oh, tak sewake wong cukup ya.
1: Ayo.
0: Nang lantai 7-8. Ayo do metu nang lantai 7. Do bayaran sendika. Nggawa kertu nganggo lip ora iso. Sanganu metu liwat undak-undakan. Kertune nggo ngopo?
1: Aduh.
0: Aku ki bingung ya terus. Umpama aku ditanggap neng kota metropolitan.
1: Iya.
0: Sing kotane ki penuh dengan teknologi. Gawa wong-wong ki kisinan wae terus. Isen. Iki nek tekan iki.
1: Oh. Ayo. Ya bener ya.
0: Asa iki hotel ora men cukup kertu kae dilebokke. Cenut. Nais kuning lek buka. Aku kuwi kok di ora iki rusak iki. Bol kartune kualek. Iki nek ora do tak kenal karo teknologi wis ora.
1: Ha iya.
0: Yo pengalaman ning ngono hiburane.
1: Ha iya, ya wis ora apa-apa.
2: Iya, eh.
3: Yeah.

0: Aku arang-arang krungu iki, Gong. Aku ya arang-arang krungu ora tau nyetel. Iki kulino disiarke MBS.
1: Oh.
0: Radionya Dangdut Yogyakarta. Radio Dangdut kok langgam. Engko mbane iki Dangdut.
1: Oh iya. Men do mikir.
0: Men do mikir sak penake dhewe.
1: Heeh. Ya.

0: Agnes wis mulai ngalamun. Sar manjing nang impen iki cah.
1: Meresapi, Pak.
0: Tantenane cok cok cok cok bukake prastiwe ya. Langsung tak gugah dhewe awakku, tangi aku ya.
2: Heeh, iya.

0: Iki wayang dinaik iklan angguk.
1: Oh iya.
0: Angguk tunggal. Angguk tunggal kancane ra teko. Heeh. Kok ndelik.
1: Ha iya. Biasane
0: petake ra entuk kok.
1: Mangga,
0: yo.

0: Angga, ini jenenge kurat-kurat. Golek-golek.
1: Iya, ya supaya mbok menawa dirasake penak. Nyatane kadung tresno ae digawe ngene iki ya penake. Penake. Ora jamak-jamak.
2: Iya, saiki dibacutke, Gong.
1: Ayo. Genti Mbak Orisa.
2: Iya.
1: Mbak Orisa iki ya apa iki?
2: Iya.
1: Yo sa. Kamu tak mantuk guyang-guyu.
3: Nggih, Pak.
1: Edan kowe suwe-suwe.
3: Mboten.
1: Oh ya ora kok ya. Ora ngono apa-apa kok. Kowe iki saking senenge karo Bagong. Ari sayang ngri metu Bagong ki rasane jarine saka ngantuk dadi ora ngantuk. Ya nembang apa? Ya wis sak karemu. Langgam ya kena. Sing kira-kira langgam kanca-kanca urung tau krungu.
2: Ya.
3: Bawa nggih, Pak.
1: Bawa apa?
3: Dandang kula Banyumasan.
1: Dandang kula?
3: Banyumasan.
1: Edan.
2: Dandang kula Banyumasan.
1: Heeh. Mingkar mingkuring ukara.
2: Iya.
1: Akarana.
2: Akarana akarana.
1: Yo, coba ngaturke apa?

0: manisé kang gula sak lempit.
1: Nganggo
2: kathok
1: lawang buntilan.
0: Waduh. Buntil iki panganan apa, Gong? Sak ngertiku lho, Tru, sak ngertiku. Sega, heeh. Dicithak nganggo bathok. Pluk ngono, Tru. Ndure kae stroberi. Kok nendang tak nendang ora. Ora ana buntil kok, buntil sing nembang kowe. Buntil iki apa, Sayu?
1: Anane iki lho, dong telo nika, Pak.
0: Hah?
1: Dong telo terus dong. Di
0: apa?
1: Kayak santen nih kalau Pak.
0: Oh, ben pinter berarti dong deh nembang paham. Buntil lagi ke dong telo kayak santen. Terus pakai wedus. Terus kayak panganan kok pakai wedus orang. Terus buntil lan menduan. Tempe keripe utuh.
1: Getuk goreng. Wah.
0: Gerduk
1: nyami aneh.
0: Gerduk goreng nyami aneh.
1: Teh kental.
0: Teh apa?
1: Teh kental.
0: Oh ya. Kentrel karo kopi
1: bubuk.
0: Suwe-suwe tak pikir-pikir ki panganan demit kok iso teh kentrel karo kopi ki ra kaya sajen to, Tru. Teh yo teh, kopi yo kopi, ra dicampur aduk.
3: Iya, terus
0: kopi bubuk. Sega pulen.
1: Sega pulen.
0: Oh sega. Oh bosok. Sega pulen. Nek cara kulon ki oh dadi a, sega dadi sega. Oh. Ana dadi ana. Dodo dadi dada. Ki horor kabeh. Sega kok dikepel gilek.
3: Ha iya.
0: Oh, berarti bener godhonge karo kayune.
3: Oh.
0: Men protol untune opo ya? Terus
1: iwak krambe.
0: Oh. Iwak dramben.
1: Grame.
0: Cak yo kupinge slengan. Iwak grame. Wah, krungu ku dramben. Iwak kok baris.
3: Terus
1: mango.
0: Mangun,
3: mangut.
1: Mangut.
0: Heeh.
1: Maring kanak maratua.
0: Mangan mangut terus kon mangan moro tuwa. Maringana. Maringana kuwi tegese eneng kono atau mara mrene. Terserah. Pokoke maringana maratua. Oh, meneh ana maratua. Maratuamu ki aja tok nggurke nek wis duwe mangut lele. Maratua meneh ana lele. Ben matil maratua.
3: Iki goblok ngedong ora. Apa Bagong ki ora ngerti basa kok.
0: Maringana maratua terus. Maratua tidak terima.
3: Iya.
4: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Fernanda, Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Apa ora kejem marotuar ditekak kowe.
2: Maringana maratua, tekak mrene, teko mrene, ora kok ditekak ora. Wah, bahasane angel dicerna iki. Tekak, terus
3: keluarga tambah maning.
1: Iya kuwi bar ditekak kok keluarga tambah maning.
3: Tambah marotua niku lho.
1: Oh, lah ora ngono, marotuane ditekak kok keluarga tambah maning.
4: Iya.
1: Tidak kabeh ya?
2: Keluarga tambah maning terus.

0: pesta raja. Kuwi ngandake panganan-panganan ku terus terakhire nganake pesta-pesta Raja Andrawina. Tegese mangan bareng-bareng. Wis ora usah digagas ora ana barange kok dibayangke. Ya wis pokoke enak ngono wae. Heeh. Dibake apa, Mbak Orisa?
1: Napa nggih?
0: Apa mau iso bawa kok ora iso niba? Apa?
1: Kembang rawe?
0: Hah?
1: Wis nggih, ampun.
0: Kembang rawe wis
1: tempone. Napa nggih?
0: Ora taya kowe. Barang iso. Kembang angon ki pelo kok ya. Ya. Apa? Ora taya. Kowe sesuk-sesuk nek iki nek bawa, dawae dipikir sik, rampung bawa. Apa ayo?
1: Dindang Semarang niko?
0: Dindang Semarang yo apik.
2: Ya.
0: Nek kira-kira bingung tembang goleki wong di gondol tuyul wae. Bubuk tring, bubuk tring.
2: Bubuk tring dukulmu lajak ora.
0: Yo, monggo diaturake. Yuk.

0: Ya saiki sing pungkasan. Heeh, tata-tata ora sanggup bawa, ora usah semlang. Engko medhun langsung nembang ya disepoti supaya Mbak Ika iki ya semangat.
1: Seperti apa ya?
0: Ya iso.
1: Seperti apa ya, Tru?
2: Utangmu wis ngene-ngene iki arep ngopo?
1: Bingung aku.
0: Ya. Disepoti sing kepenak.
1: Daya teko gelana klasa klasane pedha
0: kuwi njur le nabuh kepiye wong ndalo dijembarke cangkeme lho
1: iki wis jembar Mas Gareng iki wis melebihi kapasitas aja tak jembarke
0: wong wis langsung jumeneng wae ndak ora usah nganggo apa jenenge iki apa jenenge spot
1: ayo
0: disemprot
1: aku pancen urik kok. Kok
3: kayaknya ini urik gitu. Wah iya.
0: Iki ngapa ya? Loh. Orang diselatak tau terus. Wong tua diselatak orang. Kena pindah yang nyelatak. Wah ya. Men ngatur lagi dinggo. Ngelipur penggaling para lenggah.
4: Ya.
0: Sing isi kepareng wungan bengiki.
1: Engko barikan terus langsung adegan selanjutnya lho, Tru.
4: Ya, ya, ya.
1: Aku jan melang-melang. Engko bar gara-gara Tatin men mudun.
4: Luar nanti
1: Salin.
4: Wo. Wow.
0: Ayo to riase men dilapi. Terus ganti klambi.
4: Yo, monggo.
1: Diaturake gerajakan Banyuwangi, monggo. Dados
0: rasa nggo bawa ya kok.
1: Rasa wektune ndak selangu ya iki engko grajakan 5 menit dhewe kok.
4: Wo.
0: Monggo diaturake yuk.

0: Nggih, matur sembah nuwun Jian. Marai gemrong nyos. Ya suasanane dadi semakin hangat, semakin hangat. Persaudaraan juga semakin hangat.
1: Iya. Ya, maring seneng ya, Gong.
0: Ayo ditutukin dhisik ceritane.
1: Ya.
0: Keblandangan malah ora sida piye-piye.
1: Ya, ayo, Gong. Diaturke sing sowan kesaning Penemban Madubranta.
0: Ayo tak dereke.

blegek kekugek sadulik to mel mel. Pripun to denen ten apa? Penembahan madu bronto ing ringin putih sawetawis lenggah wonten ing pecrabakan kathah para santri tumunten boten kanthi kanyono-nyono lah kok sedaya para santri kadhawuhan wangsul dhateng sudhungipun piyambak-piyambak tumunten panjenengan kendelan kewala kados mekaten menika napa to sing dipenggalih napa nembe mahasing asamun napa nembe nglampahi tapa brata upami ya mekaten kula tak boten matur kula tak trima meneng mawon mengki ndak malah nampa dukaning penemban madu bronto ing mringin putih penemban miat langen ing kalanggiwan adlar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorot etan badang kasoran pacaring purnameng gegono dasari mongso katigo hing kendel datan mubah datan musik sang madu bronto ing ringin putih nalika semanten kaya waspana dalam kelawan sasmitaning dewa kedadak tumiyup saking dirgantara praptaning wahyu cakranirat alika kagiyat nenggih sang begawan madu bronto wau

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Arjuna wonten maring Adawutara.
1: Iye.
0: Satemene barang pun ngakang entuk dawuhing Nyai Prabu Puntadewa supaya ngupaya Abimanyu. Nanging pun kakang kuwi uga duwe perkara.
1: Perkarane apa?
0: Mara midhangetno Dimas, Samba uga lunga.
1: Wah, lunga nendi?
0: Samba ilang saka kasatyan marang Garuda mbuh menyang endi parane? Malah aku wis utusan Setyaki takon goleki menyang endi dununging Samba. Ewa dene tekan titik lungguhan iki kok durung katon anakku lanang parang Garuda Werkudara.

0: lagi dadi rasanan kok wis katon ana ngarepe pun Rama.
1: Inggih,
0: Rama kula nyuwun mangapunten. Sesuk meneh nek lunga kuwi pamit.
1: Inggih.
0: Nanging kesah kula menika mboten kok remen-remen Rama.
2: Lho,
0: ora seneng-seneng piye? Kula nampi sasmitaning dewa. Bilih kula badhe pinardawa kamulyan kula menawi kula saged gayuh wahyu.
2: Lho.
0: Gayuh wahyu kasinggihan. Wahyu apa? Wahyu cakraning rat, wahyu ning kanalendran.
2: Lah terus
0: kula nglampahi tapa wonten telenging wana. Nalika semanten kula pikantuk kanugrahan. Nanging wahyu oncak, tumunten kula bujung. Manjenenganipun Begawan Madubronto. Begawan Madubronto inggih kasinggihan mekaten. Sabanjure Begawan Madubronto kedurungan wahyu kula suwun botenipun paringaken. Tumunten kula badhe mejahi Begawan Madubronto lulu kosek. Lah wong Madubronto kuwi ora luput ora kleru kok. Dadi arep tok mateni sirmu piye nek wis mati? Pikajengan kula menawi Madubronto menika pejah, wahyu oncat tertentu panjenenganipun sombo kuwi rak karepmu. Ning durung karuan karepe sak kanugrahaning kenginaranan wahyu cakraning rat mau. Sing jeneng wong gayo wahyu kuwi kudu suci lahir batine sombo, luwe-luwe isih katabetan hawa nepsu kaya anak kula nang parang Garuda. Ing atase ora kelakon gayo wahyu arep mateni sak pepadane urip luwe-luwe sing arep tok mateni mau derajating pendhita. Lah apa ya kelakon wahyu bakal mapan ana ing angganing anak kula nang. Mulane saking menika Rama dinten sak mangke kula nyuwun Rama sabiyantu dateng kula. Aku tok kon bantu apa? Madubronto kapejaono Rama, lha kowe iki edan apa piye? Aku ki ratu lho. Aku ki Nalendra. Pun Rama kuwi Nalendra yen nganti pun Rama mateni Madubronto ora jeneng reget astane Nalendra ing Ndarawati.
1: Inggih.
0: Niatku ora kok kepengin bantu karo anakku lanang, aku tak weruh Madubronto kaya ngopo kok linge dapi-dapi temen. Ing ngatasi pendhita muda kok wis entuk wahyu ning Kalalindran. Monggo kula dherekaken ayo ning aku rambelani kowe lho sapa? Inggih, Rama.

sahanggo sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk kuntur ketup ing sode selikur tina batobat lah nyatase wujuding pendhita muda wae kok digdayane ngetapi-tapi mboten kala semana mandra kumara sambat-sambat kontal kaprapal kendang amracundang jarine kowe sing ndelikke wahyu pendhita muda ngaku wae jenengmu sapa kula pun madu bronto pukulun sang Batari Durga rawuh wonten ing mapan mriki melani karo putu kula semana mandra kumara tak jaluk wujuding wayu cakrane ngrat kados pundi anggen kula badhe nyaosaken kula mboten mangertos kedah kados pundi anggen kula tumindak batobat-batobat pak cokot janggamu sirna marga layu kowe

Penemban, penemban, sepinten kalepatan kula diagung mangaksami, penemban mboten nggadhah niat kula badhe taksiya dhateng Maduka, penemban. Sareng kula waspaosaken jebul penemban menika saya dangu menika ketingal bagusipun. Batobat, tobat kula menika menawi gamuncung murupi dhateng tiyang bagus menika badan kula gatel sedaya. Dinten samangke kula aturi nampi dhateng suwitanipun Pandya Bathari Durga watobat tobat penemban batoban ming pendhita desa wae lha kok bagus sing etape-tape mencorong sayane kaya ngono piye piye kados menapa lega gawaning manahipun ing ngabdipun Pandya Bathari Durga menawi kula kepareng munggah-munggahi dhateng Maduka penemban penemban

Andhya Balawan Rawamya Gumulung Mangung Siring Soto Kurawa Gambahongke Ingatasi wujuding Brahmana Muda mapan ning pertapan ngringin putih teko mejanani temen Pandya Bedari Durga Kendang Kapracundang Kuntal Kaprapal Wayah ulun Lesmana Usmanaga Samba Usmanaga ora kewagang nan kridaning Begawan Madu Bronto apa kira-kira sang pinandita kuat nadai kekuataning dewaning para dewa ya kuwi sang Hyang Manikmaya Prayitna Sang Hyang Pramesti Bathara Guru nalika semanten sugal pangandikane anantang dateng Sang Madu Bronto parandening mangke tinarbuka paningal batosipun nenggih Sang Jagat Giri Pratingkah den wengaken permana jati anyawang ingkang lenggah wonten ing kancing glenging Sang Madu Bronto nenggih Sang Asih Prana ing ngomong dateng jagating Sang Madu Bronto sigra ngalumpluk tanpa daya nyembah sedoan orang Sang Madu Bronto ical wujuding Sang Madu Bronto nenggih Raden Abimanyu sarangan Hyang Pikulun padha wenang

0: jagat maestu karo wayah Bathara jagat. Lha lah dal. Lah kok dadi Abimanyu ingkang dadi pandhita? Inggih, Po. Nalika semanten kula nampi sasmitaning Jawata bilih kedah sesinglon wujuding Brahmana muda ingkang alampah tapa. Satemah kula mapan wonten ing pertapan ngringin putih. Kepara Begawan Madu Bronto Pangestu Padukawa Prabu saha Kanjeng Rama Tuwin Rama Kyai Jodipati kula sampun pikantuk kanugrahan ingkang nami Wahyu Cakraning Rat. Inggih berkah Yukanalindran ingkang binjang sageta pinardawa kamulyanipun turas Pandhawa Kanjeng Rama. Aduh anakku cah bagus nggih.
1: Sinuwun Garawati.
0: Oh, ming dila-dila kok ngantil ora. Petro aku ora butuh Gojek. Oh, nggih pun mboten apa-apa nek butuh. Lah terus kersanipun?
2: Iki mau sombo tekan kene sajake kogel kagelan atine. Nek sombo kae iki ora dielekake, mesti mengko ana rasa serik gething karena Abimanyu. Tak tuturane sing apik-apik. Eh, amun sampean kula mawon. Kula mawon sing nuturi ndara sombo.
0: Gumun aku ming bature kok dadak nganggo sampak lho. Kae piye Werkudara?
3: Aku lagi arep takon.
0: Takon apa?
3: Ayo dadi Petruk sing arep ngelikke sombo, Petruk yo ora ngilu kitoke derajate apa.
0: Lho lah iya, tak tututane kok ndak malah ora rampung-rampung.
3: Yo.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suryo Dadari,
1: Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun adicara cahyaning ati wilujeng midhangetaken.

0: 105,3 perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali hadir menemani Anda dalam program Cahyaning Ati. Edisi di hari ini yang mana nanti kami akan membahas terkait nasionalisme kemerdekaan, bersatu dalam keberagaman ciptakan Indonesia unggul, bersama dengan Ustadz Abdul Holik, yang mana saat ini sudah tersambung ya bersama dengan kami via telepon. Jadi langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
0: Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz? Kabar baik nggih?
1: Bi khairin wa afiyah.
0: Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih, baik. Pada kesempatan di pagi hari ini Pak Ustaz nanti akan membahas terkait dengan Hari Kemerdekaan ya, karena ini terhitung tinggal satu hari lagi kita semuanya, seluruh masyarakat Indonesia ini akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus besok ya Pak Ustadz ya. Maka tema kita pada hari ini yaitu nasionalisme kemerdekaan, bersatu dalam keberagaman ciptakan Indonesia unggul, ngeteniku. Nah, nanti akan kita bagi menjadi dua segmen ya Pak Ustadz. Untuk yang pertama, panjenengan memberikan muka terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama dengan pendengar Pro 4 Malang. Baik.
1: Baik.
0: Nggih, baik. Monggo silakan panjenengan memberikan mukadimah terlebih dahulu terkait dengan nasionalisme kemerdekaan, bersatu dalam keberagaman ciptakan Indonesia unggul. Silakan.
1: Baik, terima kasih, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pendengar setia Pro 4 RRI 105,3 FM, Suara Budaya dan Bangsa yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus mengalirkan nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat kemerdekaan. Hingga pagi hari ini kita masih menghirup udara kebebasan di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya yang senantiasa konsisten merawat nilai-nilai kedamaian dan persatuan hingga akhir zaman. Para pendengar juga Pro 4 RRI Malang 105,3 FM dimanapun Anda berada, baik yang sedang menikmati udara segar pagi hari ini di Malang Raya maupun yang mengikuti siaran ini dari berbagai penjuru Nusantara. Mbak Yuyaya dan para pendengar sekalian, menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia besok tanggal 17 Agustus, kita semua diajak untuk kembali merenungkan makna hakiki dari kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah hadiah cuma-cuma, melainkan anugerah rahmat Allah yang maha kuasa yang diraih melalui perpaduan perjuangan fisik, doa, dan persatuan seluruh elemen bangsa yang sangat beragam. Keberagaman suku, bahasa, ras, dan budaya di Indonesia bukanlah sebuah kebetulan, melainkan takdir mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita saling melihat, menguatkan, dan berkolaborasi. Ketika seluruh bangsa yang beraneka ragam ini bersatu padu dalam satu ikatan nasionalisme yang kokoh, disitulah daya dorong besar akan tercipta untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan unggul. Pada pagi hari ini, melalui program Tahyani, mari kita bedah bersama bagaimana nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Nabi membimbing kita dalam merawat persatuan di tengah kebinekaan demi mewujudkan Indonesia unggul. Monggo Mbak Yayan, kita mulai perbincangkan pada pagi ini tentang materi pada pagi hari ini. Terima kasih.
0: Oke, baik Pak Ustadz. Jadi tema kita pada hari ini yaitu terkait dengan nasionalisme kemerdekaan bersatu dalam keberagaman ya, dan juga ciptakan Indonesia unggul ngeteniku. Nah, ini kalau dalam pandangan Islam nggih Pak Ustadz, besok ini kan seluruh masyarakat Indonesia itu kan bersatu dalam merayakan hari kemerdekaan. Dan biasanya ini sebelum merayakan hari kemerdekaan, di malam hari nya itu ada suatu tradisi ya Pak Ustadz ya.
1: Iya.
0: Iya, baik. Kalau masyarakat Jawa ini menyebutkan adalah dengan barian begitu. Sebenarnya dari sudut pandang Islam bagaimana memandang tradisi barian setiap memperingati hari kemerdekaan Indonesia ini Pak Ustadz?
1: Baik, terima kasih. Kalau boleh kita sampaikan, itu mungkin adalah sebagai tasyakuran, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sampai detik ini alhamdulillah meraih kemerdekaan, sehingga kita bersatu dalam keberagaman untuk menciptakan Indonesia unggul. Sehingga pada malam hari tanggal 17 Agustus 1945, dan pada malam ini nanti malam tanggal 17 Agustus 2026, kita bersama-sama merayakan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala sehingga negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik.
0: Nggih, baik Pak Ustadz. Jadi memang perayaan semacam ini memang dianjurkan juga dalam Islam untuk memperkuat persatuan dan juga rasa cinta kita kepada tanah air. Ngeten niku nggih Pak Ustadz?
1: Betul.
0: Nggih, baik. Lantas bagaimana Islam ini memandang rasa cinta kepada tanah air dan semangat nasionalisme kita, Pak Ustadz? Bagaimana cara kita menyeimbangkan antara rasa cinta kita kepada agama kita, yaitu agama Islam, dan juga rasa cinta kita kepada tanah air, Pak Ustadz?
1: Baik. Terima kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, yang pertama kita harus menjadi orang yang pandai-pandai mensyukuri atas segala nikmatnya. Kalau kita pandai bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan Republik Indonesia ini, insya Allah, bagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum, jika kalian pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat tersebut. Pun juga kita sebagai cinta tanah air memang sangat dianjurkan, memang sangat betul-betul menjadi perhatian yang besar di dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terjadi dalam satu hadisnya, Inna Allah yardha lakum salatan an ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'an wa an taqsimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Salah satu wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya dan cinta tanah air, kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita juga selalu berpegang teguh mencapai cita kita menjaga kesatuan dan kesatuan, menjauhi yaitu perpecahan. Di samping itu juga ulama itu menyampaikan satu hadis, hubbul watani minal iman, cinta tanah itu termasuk sebagian daripada iman. Jadi kita kalau cinta kepada tanah air, berarti iman kita semakin bertambah, berarti kita orang yang baik di sisi Allah juga di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.
0: Nggih, baik Pak Ustaz. Kemudian Pak Ustaz, sebagai seorang umat muslim nggih, ini bagaimana cara kita untuk mengisi kemerdekaan sesuai dengan ajaran Islam yang baik dan benar Pak Ustaz?
1: Baik, baik. Jadi kita selaku umat Islam, cara mengisi kemerdekaan kita yaitu kita dengan cara bagaimana mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik. Kita bagaimana caranya agar Indonesia itu selalu bersatu padu dalam keberanikaragaman, kita juga menghindari perpecahan, dan bagaimana caranya untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan sumbangsi untuk bangsa negara kita sebenarnya.
0: Oke, baik. Baik, jadi memang kalau bisa kita melakukan hal-hal baik ya yang kiranya bermanfaat untuk bangsa dan negara ya, tanikungi Pak Ustadz. Iya, baik. Kemudian kalau menurut Pak Ustadz sendiri, ini dalam pandangan Islam, bagaimana Islam memandang terkait dengan tradisi lomba yang selama ini memang selalu dirayakan ya setiap memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, Pak Ustadz?
1: Baik, baik. Alhamdulillah, kita kembali juga kepada dalil. Ada dalil yang menyatakan fattabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, sehingga ketika kita memasuki bulan Agustus dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, kampung-kampung kita, di desa-desa kita, di kota kabupaten kita, berbagai macam kegiatan, berbagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memperkuat kesatuan kita antar sesama, juga kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan, menempatkan kebaikan kita di tengah-tengah masyarakat kita. Begitu.
0: Nggih. Iya, baik, berarti kalau bisa kita lombanya ini adalah berlomba dalam berbuat kebaikan, ngata niku nggih Pak Ustaz. Iya, baik. Kemudian Pak Ustadz, masyarakat Indonesia ini kan memang masyarakat yang beraneka ragam ya, terdiri dari bermacam-macam suku, bermacam-macam agama seperti itu. Ini bagaimanakah agama Islam mengajarkan kita untuk tetap bersatu demi Indonesia tercinta, Pak Ustadz?
1: Baik, baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mempersatukan antar semua, baik itu yang muslim, yang non muslim, Yahudi, Nasrani dan semuanya, untuk bersatu padu. Karena memang di dalam Al-Qur'an ada ayat yang menyatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'amaru inna akramkum indallahi atqakum innallaha alim khabir, yang artinya wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kami saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Dari ayat ini sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ada laki-laki, ada perempuan, berbangsa-bangsa, bertubuh-tubuh. Tujuannya apa? Litta'arofu, untuk saling mengenal, untuk saling mengetahui antara satu dengan lainnya, untuk saling tasamuk, untuk saling menghargai, sehingga apa yang kita nangkan di negara kita Indonesia ini, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun bermacam-macam suku, bermacam-macam ras, agama, semacamnya, kita bersatu padu sehingga apa? Mencapai Indonesia yang unggul, terhormat, maju dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
0: Iya, baik. Lantas bagaimana cara kita untuk menerapkan semangat persatuan dalam kehidupan sehari-hari, Pak Ustadz? Contoh nyatanya seperti apa?
1: Baik. Di dalam satu ayat yang lain disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فإلا فبين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Yang artinya, berpegang teguhlah kamu semuanya pada Tauhid, yakni agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan nikmatnya kami menjadi orang-orang yang saudara. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar kita untuk selalu memperkuat persatuan dan kesatuan, saling menghormati, saling menyayangi, saling membantu yang mampu, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, yang sama-sama kita juga istilahnya yang sama-sama. Kita juga saling menghargai, saling menghormati, menjunjung tinggi semuanya. Dan kita perlu juga berzikir nikmat Allah. Kamu harus selalu berzikir, selalu ingat kepada nikmat Allah. Bahwa kaum kita, bahwa manusia pada zaman Raja Jahiliyah memang bercerai-berai. Maka Allah SWT menjadi sudah saling bersaudara. Jadi kita kalau betul menjaga persatuan dan kesatuan, saling menyayangi, saling mencintai, saling menghormati, luar biasa. Ini memang nikmat yang luar biasa. Rasulullah menikmati ini, ikhwan, kita perlu saudara. Jadi yang Jawa, yang Madura, Sunda dan semacamnya menghormati, saling menghargai. Begitu juga walaupun kita beda bahasa, ada bahasa Bugis, ada bahasa ini, maka jadikanlah bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, begitu.
0: Nggih, baik Pak Ustadz. Kemudian Pak Ustadz, ini kan dalam kehidupan bermasyarakat terkadang kita menghadapi sebuah konflik kepada apa ya, bersama tetangga gitu ya. Misalnya ada tetangga yang menyebalkan atau mungkin kita yang menyebalkan di mata tetangga. Ini kan menyebabkan apa ya, terjadinya suatu konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Ngeteniku. Ini bagaimana Islam mengajarkan kita supaya kita tetap hidup rukun, bisa berdamping bersama dengan tetangga dan tetap menjaga persatuan bangsa, Pak Ustadz?
1: Baik, baik. Allah Subhanahu wa taala juga firman di ayat yang lain, ta'awunu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Ta'awunu 'alal birri, kerja sama, tolong menolong dalam kebaikan. Jadi kita agar terhindar dari konflik antar tetangga, antar saudara, antar sesama, kita ya harus rajin-rajinlah untuk kerjasama dalam kebaikan. Nah, jadi praktekkan ketika kita memasuki di bulan Agustus, berbagai macam kegiatan kita itu salah satunya untuk mewujudkan ta'awun, yaitu kerjasama sama. Akan tetapi betul-betul diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, wa la ta'amu 'alal ismi wal 'udwan, jangan kerja sama dalam keburukan, jangan sampai bekerja sama di dalam perbuatan dosa dan jangan sampai kita bekerja sama di dalam permusuhan. Jadi kita bagaimana cara kita mungkin dengan cara meroyong, tolong menolong, bantu membantu, sehingga tampaklah di negara kita, Masya Allah, luar biasa ketika memasuki bulan Agustus, ketika kita mendirikan apa itu bendera merah putih, hiasan-hiasan, lampu-lampu, kita bekerja sama di dalam satu RT. Ayo besok bersama-sama kita memasang bendera, ayo bersama-sama kita memasang hiasan, bersama-sama membuat gar merah putih dan semacamnya. Mungkin salah satu cara di antara kita bahwa ta'awun adalah diri, kerjasama di dalam kebaikan sehingga mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa kita sedalusodit. Begitu.
0: Iya, baik Pak Ustadz. Kemudian Pak Ustadz, ketika kita melihat fenomena yang ada sekarang ya Pak Ustadz ya, dimana kalau kita lihat anak-anak muda ini mereka lebih cenderung untuk berdiam diri di rumah, kemudian jarang melakukan interaksi bersama dengan masyarakat, yang mana dari sebagian alasannya itu adalah untuk menghindari konflik antar tetangga itu tadi begitu ya, atau mungkin ada ketidakcocokan begitu. Sebenarnya sikap seperti ini itu diperbolehkan atau tidak dalam Islam, Pak Ustadz?
1: Karena kami ini selaku ada juga makhluk individu, di samping itu juga kita sebagai makhluk sosial, kita tidak boleh selalu menyendiri, selalu tinggal di rumah sendirian. Jadi kita harus berinteraksi dengan pihak lain, dengan tetangga, dengan teman. Salah satunya mungkin di bulan Agustus, salah satunya diadakan perlombaan sehingga ada interaksi antara satu dengan lainnya, pemuda satu dengan pemuda lainnya. Jadi ada semacam kegiatan-kegiatan, mungkin diadakan perlombaan, mungkin lebih canggih lagi mungkin ada tari India, semua pemuda di dalam satu RT, di dalam satu RW, di dalam satu kelurahan, di dalam satu desa umama dikumpulkan dengan penuh. Kita adakan dunia ilmiah sehingga kita berkumpul bersama, interaksi bahwa pemuda satu dengan pemuda lainnya saling mengenal.

0: dengan tetangga atau bersama dengan warga sekitar nggih Pak Ustadz?
1: Betul.
0: Iya, baik. Kemudian pendengar, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami. Silakan bisa bergabung via telepon ya di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 69 1053. Pak Ustadz, kita lanjutkan lagi untuk sesi diskusi ini sambil menunggu nanti barangkali ada pendengar yang bergabung ya.
1: Baik.
0: Iya, baik. Kemudian Pak Ustadz, ini kita sebagai seorang warga negara, terkadang kita selalu menuntut hak kita sebagai warga negara. Jadi hak-hak apa saja yang seharusnya negara berikan kepada kita. Tetapi terkadang kita juga apa ya, diwajibkan untuk menjalankan kewajiban sebagai warga negara begitu. Ini bagaimana Islam mengajarkan kita supaya tidak hanya menuntut hak kita sebagai warga negara, tetapi juga menjalankan kewajiban, Pak Ustadz?
1: Betul. Baik. Allah sendiri sudah memerintahkan kepada kita di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha likabiratun illa 'alal muslimin. Jadi kita boleh kita menuntut hak, yang tetapi ya juga kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim. Contohnya silakan kamu minta tolong kepada saya, apapun yang kamu minta saya berikan, dan tetapi laksanakan kewajiban-kewajiban kamu. Antaranya kamu jadilah penuh yang sabar dalam melaksanakan perintahnya, sabar dalam dilarangannya, sabar di dalam menerima uji cobaannya. Begitu juga kita harus teguh di dalam melaksanakan sholat, karena ini satu kewajiban ini umpama sebagai muslim. Kita sebagai warga negara Indonesia, apapun yang menjadi kewajiban di dalam warga negara Indonesia, ya harus selalu patuh terhadap aturan yang sudah berada di dalam undang-undangan. Wajib hukumnya kita selalu mengikuti apa yang menjadi aturan di negara kita tercinta, sehingga di samping kita boleh menuntut hak, tetapi wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia tercinta ini. Terima kasih.
0: Iya, baik. Kemudian Pak Ustadz, di saat ini kan kita semuanya sudah memasuki era digital ya, era di mana perkembangan teknologi informasi ini sangat berkembang dengan pesat begitu. Nah, ini sebenarnya apa sajakah tantangan terbesar umat Islam dalam menjaga persatuan Indonesia di era digital seperti sekarang, Pak Ustadz?
1: Betul. Jadi ada istilah di dalam bahasa Arab, kita di dalam menerima info apapun, kita harus tanggung. Kita harus membaca terlebih dahulu, kira-kira info ini benar atau tidak. Kalau memang ini benar, sampaikan, kirimkan, share kepada pihak lain. Akan tetapi ketika info ini tidak benar, ataupun mungkin bisa mempengaruhi kepada pertanyaan, kepada permintaan, maka info apapun jangan sampai di-share kepada siapapun, sehingga persatuan dan kesatuan antara kita semuanya sebagai warga negara Indonesia selalu terwujud dengan baik. Terima kasih.
0: Baik Pak Ustadz, ya. Berarti memang ini ya, kita harus bisa memilah atau mungkin membedakan mana saja informasi yang bisa memecah belah bangsa dan mana saja informasi yang mungkin bisa menjadi perhatian dari kita semuanya. Ngetan dikunggih Pak Ustadz ya.
1: Betul.
0: Oke, jangan sampai ya kita ketika melihat segala informasi yang beredar di media sosial atau mungkin di dimanapun kita berada, ini bisa apa ya, memecah belah bangsa atau mungkin mengurangi rasa cinta kita kepada tanah air, ngatain itu gak Pak Ustadz?
1: Iya.
0: Oke,
1: jadi
0: baik.
1: Pandai-pandai jalan filter. Informasi,
0: yeah.
1: Jadi itu saja kita terima mentah-mentah, lalu disampaikan ke pihak lain, sehingga pihak lain akan, kalau kiriman apa ya informasi itu banyak, seakan itu benar, tapi hal itu tidak benar. Kemudian akan

0: informasi karena benar, walaupun kata-kata apa itu mengandung, bisa memecah belah, bisa mengandung adu domba, itu kadang-kadang kalau kita pandai memfilter, tidak pandai mengetahui, itu seakan-akan benar informasi itu. Jadi kita apalagi sebagai pemuda-pemudi, sebagai penerus bangsa, harus betul-betul pandai-pandai memilah dan memilih, memfilter semua info yang masuk kepada kita semuanya. Baik.
1: Iya, baik. Kemudian Pak Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk ya. Ada Ibu Hana dari kawasan Kemirahan, Kota Malang. Pak Ustadz, ini apa makna ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Insaniyah dalam membangun Indonesia yang unggul, Pak Ustadz?
0: Baik, baik. Jadi ada ukhuwah Islamiyah, maksudnya kita antar sesama muslim, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Muslim satu dengan lainnya harus saling membantu, harus saling menjaga, harus saling menghargai. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Jadi antar sesama muslimnya kita harus selalu bersatu, harus selalu berbuat baik, harus selalu menghargai, harus selalu menjunjung tinggi. Kemudian yang kedua, yaitu ukhuwah Wataniyah. Kita harus saling mencintai, harus saling menghargai antar sesama warga. Jadi walaupun kita sebagai warga negara Indonesia berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, bahasa, dan macamnya, kita dituntut agar selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Sehingga di dalam Pancasila itu muncullah sila ketiga ya, persatuan Indonesia. Baru yang terakhir adalah ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah Insaniyah itu adalah persaudaraan yang tersesama manusianya, baik itu muslim, baik non muslim, baik suku Madura, baik bangsa Indonesia, semuanya itu dengan orang Arab harus saling menghargai. Kita dengan orang Cina harus saling menghormati. Kita dengan orang Jepang harus kita saling menghargai. Semuanya, semua manusia dunia ini, itu namanya ukhuwah Insaniyah. Terima kasih.
1: Nggih, leres. Ya, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Hana yang ada di kawasan Kemirahan, Kota Malang. Kemudian, Pak Ustadz, ini bagaimana peran keluarga dalam menanamkan nilai nasionalisme dan akhlak kepada anak-anak di rumah?
0: Baik. Jadi, memang di dalam Al-Quran sendiri sudah diajak. Dan, U'anfusikum wa'ahlikum naro. Jadi yang pertama, kita harus melihat dari kita sendiri. Bagaimana agar kita menjadi orang yang baik? Bagaimana agar kita menjadi warga negara Indonesia yang baik? Bagaimana agar kita menjadi orang yang cinta tanah air? Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Wa anfusakum wa ahlikum naron. Begitu juga keluarga kita, putra-putri kita, sanak famili kita, semuanya. Jadi kita harus memberikan yang baik. Bagaimana agar kita selalu cinta tanah air? Kita harus selalu menanamkan hal-hal yang baik. Jadi kita sebagaimana disebutkan tadi, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, ukhuwah Insaniyah, kita praktekkan dari diri kita sendiri, sampaikan juga kepada keluarga kita, kepada putra putri kita, sehingga semuanya kokoh. Kalau sudah di dalam keluarga kita kokoh, kalau di dalam keluarga kita sudah baik, sudah kita tanah air, insya Allah keluarga satu, keluarga dua, keluarga tiga, semuanya cinta pada tanah air, maka seluruh bangsa Indonesia akan sedang cinta kepada Indonesia. Begitu.
1: Nggih, baik. Kemudian Pak Ustadz, ini apakah ketika kita umat muslim ini mencintai bangsa dan menjaga keutuhan NKRI, ini dapat menjadi bagian dari amal ibadah kita, Pak Ustadz?
0: Betul, betul, iya. Sebagaimana ulama kita menyampaikan, hubbul watani dan iman, cinta tanah itu adalah termasuk iman. Jadi kita selalu mencintai tanah air, saling menghormati antar sesama, saling menghargai, saling menghormati, saling menjunjung tinggi, itu adalah ibadah. Karena ibadah itu adalah ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Ibadah khusus memang adalah salah satu ibadah atau ibadah-ibadah yang semuanya sudah ada rukunnya, syaratnya, waktunya, tempat, itu sudah diatur sendiri. Tetapi ada ibadah yang berarti umum, semua kebajikan yang mengandung kemaslahatan itu dinilai ibadah. Jadi kita hormat kepada antar sesama, kita saling menghargai kepada orang lain, walaupun itu bukan saudara sendiri, tapi karena kita merasa bahwa kita adalah cinta tanah air, itu termasuk ibadah karena mengandung kemaslahatan bersama.
1: Iya. Oke, baik. Jadi apa ya, kita dengan mencintai tanah air, kemudian kita selalu menanamkan nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari, ini juga merupakan bentuk ibadah kita sebagai umat muslim, ya Pak Ustadz?
0: Betul.
1: Iya, baik. Kemudian Pak Ustadz, seringkali ya ketika melihat informasi atau mungkin berita terkait dengan tertangkapnya seorang koruptor, ya, dan di mana ternyata juga mereka tidak mendapatkan keadilan yang mungkin masyarakat merasa kayak kurang adil gitu ya terhadap para koruptor ini, dan kita cenderung emosi, marah, dan bahkan menyumpahi para pelaku koruptor seperti ini. Sebenarnya dalam Islam sendiri bagaimana cara yang baik untuk kita bersikap ketika kita melihat fenomena semacam ini, Pak Ustadz?
0: Baik, terima kasih. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia, kita harus saling sama menjaga ya, bagaimana juga kita istilahnya terhindar dari KKN, gitu ya. Korupsi dan nepotisme, sehingga kesejahteraan rakyat Indonesia benar-benar dirasakan bersama. Tetapi kita sebagai rakyat, kita sudah pasrahkan kepada pihak berwenang, sudah ada petugas tersendiri kok. Namun kita memang harus kita saling menjaga dan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mengandung atau yang membawa kepada hakim tersebut, terutama kepada yaitu dengan korupsi. Jadi kita umamakan kita tentang korupsi, ya kita memberikan dukungan aja bagaimana agar pihak yang berwenang, pihak itu berwajib, pihak yang betul-betul apa yang melaksanakan istilahnya apa hukum di negara kita, mudah-mudahan dijalankan dengan sebenar-benarnya. Begitu saja dengan dukungan kita, tapi kita pun jangan sampai kita apa ya terlalu menyalahkan ini itu, dan jangan menghakimi diri, begitu menurut saya seperti itu. Jadi kita mendukung program anti korupsi, namun bagaimana agar kita itu aman, tidak sampai kita di bawah terutama pada umumnya berkongkar, berpecah belah hanya gara-gara seperti itu. Jadi kalau sudah tertangkap umumnya terkena koruptor, apa yang berwenang? Jadi kita tidak boleh menghakimi sendiri. Seperti itu.
1: Iya, baik. Karena tetap saja Pak Ustadz ya, yang namanya keadilan paling adil nanti akan ada di akhirat nanti, nggih Pak Ustadz.
0: Betul.
1: Nggih, ya. Baik.
0: Allah yang Maha Adil.
1: Nggih, baik. Allah yang Maha Adil. Baik Pak Ustadz, karena waktu tidak terasa sudah menunjukkan hampir pukul 6 pagi. Silahkan memberikan kesimpulan dari tausiah pagi pada hari ini, yaitu terkait dengan nasionalisme kemerdekaan, bersatu dalam keberagaman, ciptakan Indonesia unggul. Silakan Pak Ustadz.
0: Baik, sekaligus doa ya.
1: Monggo Pak Ustadz. Nggih.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tidak terasa waktu berjalan begitu cepat ya. Sebagai penutup, mari kita jadikan momentum kemerdekaan Indonesia ini untuk merawat kesatuan. Perbedaan itu, bahasa, latar belakang adalah kesatuan bangsa yang harus dijaga di atas keadilan dan kasih sayang. Kemerdekaan adalah aman, dan mengisi kemerdekaan dengan persatuan adalah jalan utama menciptakan Indonesia maju, berdaya saing, dan mendapatkan keberkahan dan kuasa Allah. sebagaimana kita cita, yudatun tojibatu

0: kun wa robbun wabur. Begitu kita tutup ya dengan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi hari ini bermanfaat buat kita semuanya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu
1: Wataala. Amin ya rabbal alamin.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah bangsa kami ini, bangsa Indonesia. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman, damai, bersatu dan sejahtera. Berikanlah kemudahan bagi para pemimpin dan seluruh rakyat kami untuk bekerja sama menciptakan Indonesia yang unggul dan bermartabat. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan, permusuhan dan bencana. Ampunilah dosa para pemimpin kami yang telah mendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Demikianlah Mbak Yaya.
1: Nggih, matur suwun sangat nggih Pak Ustadz atas waktunya, atas tausiah paginya pada hari ini. Semoga ini dapat menjadikan kita sebagai umat muslim yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan cinta kepada tanah air Indonesia tercinta nggih. Amin. Matur suwun sangat. Semoga sehat selalu nggih Pak Ustadz.
0: Nggih, sami-sami.
1: Ya, baik, kami izin mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, tuntas sudah Cahyaning Ati edisi di hari ini. Nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda dengan program berikutnya yaitu Warung Gaul yang akan kami mulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
2: Joro Cahyaning Ati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun mencatatkan tingginya mobilitas masyarakat selama libur panjang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Hingga periode 14 hingga 18 Agustus 2026, sebanyak 42.996 pelanggan tercatat menggunakan layanan kereta api di wilayah Daop 7 Madiun, di mana jumlah tersebut terdiri dari 21.801 pelanggan yang berangkat dan 21.195 pelanggan yang tiba. Dalam hal ini, manajer humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, tingginya jumlah pelanggan menunjukkan kereta api masih menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk bepergian selama momentum libur panjang, khususnya pada 14 hingga 15 Agustus 2026, di mana jumlah pelanggan tercatat mencapai 26.027 orang, dan rinciannya adalah 12.000 pelanggan berangkat dan 13.000 pelanggan tiba di sejumlah stasiun wilayah Daop 7 Madiun. Selain merayakan perjalanan kereta api, KAI juga memberikan promo khusus dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat mendapatkan potongan harga tiket sebanyak 17% dari tarif normal, dan masyarakat juga dapat membeli tiketnya lewat aplikasi akses baik KAI maupun kanal resmi penjualan tiket KAI lainnya. Dan terakhir, Tohari menghimbau masyarakat yang hendak bepergian untuk mempersiapkan perjalanan sejak awal, termasuk memastikan tiket telah tersedia dan datang lebih awal ke stasiun. Demikian Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7.

Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.